0: sekitar 28 hari. Ini kemungkinan kami sedang berjalan. Pengertian terserapnya sudah keluar sertifikatnya.
1: Endrizal menambahkan sertifikat halal diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, menjamin keamanan dan keberhasilan produk, serta mempelai pangsa pasar. Apalagi mulai Oktober 2026, seluruh produk yang dijual di Indonesia wajib punya sertifikat halal.

0: Dan Sonora Penengah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Provinsi Sumatera Barat menduga kuat aduh penyelewengan menjadi penyebab antrian panjang solar bersubsidi di beberapa SPBU. Kepala Dinas SDM Sumatera Barat Helmi Herianto menjalehkan berdasarkan hasil sidak bersama aparat kepolisian ditemukan praktek oknum pelansir dan membeli solar bersubsidi untuk ditimbun. Helmi menduga praktek itu sangat berkaitan jo pemenuhan kebutuhan operasional penambangan ameh tanpa izin atau peti. Menurutnya, sekitar 80% solar hasil penimbunan dijual untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar tambang ilegal.
1: Sekitar 80% bocor BBM solar itu, solar khususnya, ke tambang ilegal. Jadi hitung-hitungan kami itu, kebocoran solar di Sumbar itu, di kabupaten itu, kisaran 5 KL sampai 15 KL per hari.
0: Helmi menambahkan, rantai penyalahgunaan BBM subsidi, indah ke dapet diputuh, kau hanya mengandalkan satu instansi saja. Deh, karena itu diperlukan sinergi dan kue dari hulu sampai ke hilir. Deh, karena itu, kata Helmi, Gubernur Sumatera Barat Mayaldi telah membuat rapat koordinasi bersama seluruh bupati Jawa Kota, serta instansi dan berkaitan. Gubernur mengarahkan ada kolaborasi secara menyeluruh, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, unsur Forkopimda, sampai ke lapisan masyarakat paling bawah untuk mengawasi, mencegah, serta menindak penyelewengan BBM bersubsidi.

0: Dunsana, pemerintah Kota Solo mengajak seluruh calon murid baru untuk memanfaatkan sistem penerimaan murid baru atau SPMB online tahun 2026 melalui aplikasi Serambi atau sistem elektronik registrasi murid berbasis integrasi. Sistem itu disiapkan untuk memudahkan proses pendaftaran sekolah secara lebih efektif serta transparan. Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan SPMB online 2026 hadir sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan kepada masyarakat. Melalui sistem digital ko, proses pendaftaran dapat dibuat lebih mudah serta capek. Menurut Ramadhani, aplikasi Serambi ko dirancang untuk mengagih pelayanan praktis, objektif, transparan, serta akuntabel. Jo sistem serupa iko, masyarakat dapat mengakses seluruh proses pendaftaran secara daring.
1: Mengajak kepada calon siswa baru khususnya yang ada di Kota Solo untuk memanfaatkan SPMB online tahun 2026 melalui aplikasi Serambi, sistem elektronik registrasi murid berbasis integrasi. Sistem ini hadir untuk memberikan layanan pendaftaran sekolah yang lebih praktis, objektif, transparan, dan akuntabel. Untuk jenjang SD, pendaftaran dibuka mulai tanggal 8 Juni tahun 2026, sedangkan untuk jenjang SMP dimulai dari tanggal 15 Juni tahun 2026 melalui jalur yang telah ditetapkan.

Ramadhani Kirana Putra menjalankan pendaftaran untuk tingkat sekolah dasar mulai dibuka pada 8 Juni 2026. Sementara itu pendaftaran untuk tingkat sekolah menengah pertama dijadwalkan mulai berlangsung pada 15 Juni 2026 melalui jalur penerimaan dan alah ditetapkan. Ramadhani berharap seluruh calon murid jo orang tua dapat memanfaatkan waktu nan tersedia untuk mempersiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan sebelum masa pendaftaran dimulai. Persiapan berkas dari awal dinilai penting supaya proses registrasi dapat berjalan lancar sesuai jo jadwal nan alah ditentukan.

0: Dun sana pendengar, pemerintah negeri Pangian, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, mendorong pengembangan usaha masyarakat melalui pelatihan. Salah satunya juga melibatkan mahasiswa juga kelompok usaha lokal. Wali Negeri Pariangan Hijriah Adi Sukrial mengatakan, hasil dari pelatihan yang diagihkan ke masyarakat mulai berkembang. Salah satunya, produk kuliah kerja nyata atau KKN mahasiswa kini telah mulai diproduksi di masyarakat. Menurut Hijriah, produk nan berhasil dikembangkan antara lain minuman sipadeh bubuk, sarai bubuk, serta berbagai produk olahan lainnya nan punya nilai ekonomis. Produk di muka sui dapat menjadi peluang usaha baru di masyarakat sekaligus menambah variasi produk unggulan nan dapat dipasarkan dari negeri Pangian.
1: Ada beberapa hasil pelatihan dari anak-anak mahasiswa ini yang jadi produk ibu-ibu sekarang. Seperti minuman jahe bubuk, serai bubuk, beberapa lainnya. Kita juga belajar kompos, bagaimana membuat arang sekam. Karena di sana banyak sekam, kotoran ayam. Kita kebetulan daerah adalah daerah peternakan juga. Gitu.
0: Hijrah menyampaikan selain pengolahan produk pangan, masyarakat mendapatkan pelatihan tentang pengolahan limbah pertanian, jawab peternakan, dan tersedia melimpah di daerah itu. Masyarakat diajarkan cara membuat kompos serta arang sakam dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung sektor pertanian secara berkelanjutan. Hijrah menambahkan, melalui pelatihan haja penampingan dan tarif belanja, pemerintah negeri Pangian berharap masyarakat semakin kreatif mengolah potensi lokal menjadi produk dan punya nilai tambah, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga.

0: Mula hadun sana pandangnya sakit dulu kau barito untuk bagi kini ko bersuak kita basuh balik jauh kabar nalain puluh pada waktu nan samo. Ambo nan buatkan kabar hatu raman mengucapkan terima kasih.
1: Kato surang dibulati nan mana kato sayo kok singke uleh maule senteang bilai mambilai. Sagitu dulu kabar saling kanagari hari kini. Bisua basobo malia jokaba nan lain puluh.

Selamat dari Padang, Surabaya, Budaya, Sumatera Barat, Bayadun, Sarabangan, selamat pagi dan selamat menjalani aktivitas pagi minggu sana. Mungkin banyak dan olahraga pulu di sekitar rumah atau dan ke menuju Car Free Day, karena Car Free Day adalah mulai dari pagi tadi di Sabana ya. Yalah dun sana perangga dimanapun di sana kebolaraga ya, ataupun apapun kita di sana di pagi hari nangko, mudah-mudahan tetap memberikan yang terbaik untuk minggu di sana kini kau ya. Yalah dun sana kita lanjutkan hiburan-hiburan pagi di sana kau si Jawa Pop Minang tentunya sampai ke jam 8 weko. Sebelum kami sampaikan balik informasi terkini tentang Sumatera Barat ke dalam kabar sakile jam 8 ya. Yalah, kita nikmati lagu dari Rayola berjudul Merah Bakau Heni. Selamat pagi dan selamat menikmati.

0: ada. Ku ada chat dari kurir. Katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bagi lewat link kau dah. Aku dah hilang paket Iroh. Balik kau dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iroh nak nyo dah. Hilang pas branded Iroh buka. Iroh klik salah.
1: Iroh. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk mencoba awak Roy. Hanya gue awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dihi kok gak lah hilang piti Iroh dari gening dah.
1: Makanya jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Fort De Kock adalah benteng peninggalan Belanda yang berdiri di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Benteng ini didirikan oleh Kapten Johan Heinrich Conrad Burr pada tahun 1825. Pada masa Hendrik Marcus De Kock menjadi komandan Der Tropen dan wakil gubernur jenderal Hindia Belanda. Karena itulah, benteng ini terkenal dengan nama Benteng Fort De Kock. Berada di lokasi yang sama dengan Kebun Binatang Bukittinggi dan Museum Rumah Adat Baanjuang. Kawasan benteng ini terletak di bukit sebelah kiri pintu masuk, sedangkan kawasan kebun binatang dan museum yang berbentuk rumah gadang tersebut berada di bukit sebelah kanan. Keduanya dihubungkan oleh jembatan Limpape yang di bawahnya terdapat jalan raya dalam Kota Bukittinggi. Kawasan ini hanya terletak 1 km dari pusat Kota Bukittinggi, tepatnya di terusan Jalan Tuanku dan Renceh. Benteng Fort De Kock digunakan oleh tentara Belanda sebagai kubu pertahanan dari gempuran rakyat Minangkabau, terutama sejak meletusnya Perang Padri pada tahun 1821 sampai 1837. Fort De Kock juga dibangun sebagai lambang bahwa benteng ini merupakan tanda penjajahan dan perluasan kekuasaan Belanda terhadap wilayah Bukittinggi, Agam, dan Pasaman. Benteng Fort De Kock merupakan satu dari dua benteng peninggalan Belanda yang ada di Sumatera Barat. Benteng lainnya yaitu Fort Van der Kaplet terletak di Batu Sangkar. Karena dua kota inilah, Bukittinggi dan Batu Sangkar, dulu yang paling susah ditaklukkan Belanda saat Perang Padri.
4: Dan kredit peti terbuat dari...
1: Wandi... Ini TV-nya masih ditonton gak sih? Kalau gak dimatiin lah. Ini juga lampu kamar mandi masih hidup aja. Habis dari kamar mandi nih, dimatiin lampunya.
5: Di sini ya, lagi ada ipet.
1: Nah, ini juga, komputer masih aja nyala.
6: Duh, bapak ini cerewet banget sih, Pak. Lupa matiinnya, Pak.
1: Ya makanya harus dibiasain nih. Kita harus hemat listrik. Karena kalau kita boros listrik, bisa jadi pemborosan sumber daya energi. Ketika kita terlalu sering dan berlebihan menggunakan listrik, terutama lewat sumber daya bahan bakar fosil seperti batu bara, sumber daya ini akan habis secara perlahan-lahan, Di. Sementara cadangan energi ini penting untuk masa depan. Dan ketidakseimbangan antara konsumsi serta produksi energi bisa jadi masalah yang serius.
6: Ya elah Bapak, panjang-panjang banget. Bilang aja ntar kalau bayar listrik mahal, uang Bapak jadi boros.
1: Duh, kamu tahu aja.

Fakta unik Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 menjadi edisi paling revolusioner sepanjang sejarah turnamen. Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sehingga menjadikan event NICO sebagai turnamen yang cakupan wilayahnya terluas dalam sejarah sepak bola dunia. Piala Dunia 2026 mencatat peningkatan jumlah peserta menjadi 48 tim. Perubahan ko menjadikan Piala Dunia 2026 punya lebih dari 100 pertandingan, mampu luweh representasi kawasan, serta membuka peluang lebih gadang untuk negara-negara berkembang tampil di panggung global. Jo format baru ko, Piala Dunia 2026 menghadirkan dinamika kompetisi yang lebih variatif sejak fase awal turnamen. Dari sisi teknologi, Piala Dunia 2026 mampu kuai penggunaan sistem video assistant referee atau VAR yang dikembangkan oleh FIFA, jo fitur semi automated offside. Penerapan teknologi ko menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai simbol modernisasi sepak bola yang mengutamakan akurasi, transparansi, dan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Secara historis, Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi momentum penting untuk generasi pemain elit dunia. Kemungkinan partisipasi balik pemain berpengaruh serupa Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo menjadikan Piala Dunia 2026 tidak hanya sekedar ajang kompetisi, melainkan panggung transisi generasi dalam sejarah sepak bola internasional.

0: Mai,
1: Kawanan kabang cik apa yang ambil piti?
0: Kapai beli baju, wah.
2: Ih, mangalo panek-panek kabang tuh, Ian.
1: Hah?
2: Zaman kini kok orang tuh lah pakai kris nyolai.
1: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
2: Aneh, Dian. Nggak kris jatuh tajam tuh, do, Dian.
1: Atuh?
2: Kris ko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tuh, ndak parah lu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nya, langsung terbayar. Yo, ada tapi wah.
1: Tapi itu Mei.
2: Tapi ya harus ada piti di rekening awak tuh Dian.
3: Ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Sepeda motor merupakan alat yang digunakan sebagai bahan pengangkut yang digerakkan oleh mesin. Penemu dari sepeda motor adalah seorang ahli mesin dari Jerman yang bernama Gottlieb Daimler yang lahir pada bulan Maret 1834. Ia pertama kali berinovasi merakit sepeda motor pada tahun 1885. Karena keahliannya itulah, hingga saat ini Daimler dijuluki sebagai bapak sepeda motor dunia. Awal mula penciptaan karyanya ini, ia mendesain sebuah sepeda kayu dengan 4 roda. Selanjutnya, rakitan sepeda kayu tersebut dipasang sebuah mesin dengan pembakaran sempurna. Untuk semakin memperkuat penemuannya, ia melakukan tes kemudi pada tanggal 10 November 1885.

0: 1985 dengan menunjuk putranya sebagai Ryder. Tak sampai di sana, penemuan ini akhirnya dikembangkan oleh Arthur Davidson dan saudaranya Walter bersama tetangganya William Hadley, membuat motor Hadley Davidson yang pertama pada tahun 1903. Setahun kemudian, mereka mulai memproduksi sepeda motor untuk dijual. Hingga saat ini, telah banyak sepeda motor diciptakan dengan bentuk dan fungsi yang berbeda.
1: Pak, Pak, tolong dipercepat ya, Pak. Saya buru-buru nih soalnya.
2: Oh, maaf, Bu. Gak bisa. Karena semuanya harus sesuai urutannya, Bu. Emangnya Ibu nomor berapa?
1: Masih jauh sih, Pak, nomor antrian saya.
2: Oh, ya udah, silakan ditunggu aja ya, Bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya, Bu.
1: Ah, Bapak, itu aja nggak mau. Kan nggak ada yang tahu, Pak. Bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat Bapak.
2: Maaf, Bu. Kalau Ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa Ibu mau? Atau silakan Ibu tunggu aja giliran Ibu?
1: Iya, baik, Pak.

Dun sana pendengar, pemerintah negari Pangian, kecamatan Lintau Buo, tari mendorong pengembangan usaha masyarakat melalui berbagai pelatihan. Salah satunya, jemelibatkan mahasiswa dan kelompok usaha lokal.

Wali Negeri Pangian Hijrah Adi Sukrial mengatakan, sejumlah hasil pelatihan yang diberikan kepada masyarakat di Negeri Pangian, mulai bakambang, salah satunya sejumlah produk dan menjadi inovasi mahasiswa ketika melaksanakan kuliah kerajaan nyata atau KKN saat ko Allah diproduksi di masyarakat. Menurut Hijrah, beberapa produk nan berhasil dikambangkan antara lain minuman cahe bubuk, sare bubuk, serta berbagai produk olahan lainnya nan memiliki nilai ekonomi. Produk di Muka Sui menjadi peluang usaha baru bagi masyarakat sekaligus menambah variasi produk unggulan nan dapat dipasarkan dari Negeri Pangian.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Rumah Darah di Padang Sara Budaya Sumatera Barat. Ya, Dun Sara Penengah, selamat pagi. Itu Dun Sana dan baru saja menyatu 92,3 MHz berapa di Padang atau nada di era digital serta di live streaming rri.co.id ya. Nah, Dun Sara Penengah kalau dicari ke luar sana ya, matahari lah mulai menyinari bumi Kota Padang kok nampaknya ya. Dan mudah-mudahan ikolai awalan elok untuk hari kini ke sana. Nah, untuk itu mari manfaatkan kondisi nan cerah ko untuk membuat kita lebih bersemangat lagi menjalani hari libur di minggu ko ya. Yalah Dun Sana Pandengah, rangkaian lagu Pop Minos akan tarik bergulir ke ruangan sana. Serupun nan kini ko ada Bobby Arlan, Jo Dendang.

0: Pariaman, Sumatera Barat, terdapat suatu tradisi unik sebelum prosesi pernikahan, yaitu bajapui. Bajapui adalah sebuah proses kewajiban pemberian sejumlah emas, uang atau benda yang bernilai ekonomis dari keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki dengan jumlah yang sudah disepakati bersama. Bajapui adalah sebuah budaya merefleksikan cara untuk memuliakan pasangan. Bagi orang Pariaman sendiri, uang bajapui ini merupakan tanda penghargaan kepada masing-masing pihak yang akan menikah. Sebagaimana diketahui, masyarakat Minangkabau memiliki sistem kekerabatan matrilineal yang menganut garis keturunan ibu. Semua harta warisan, baik tanah, rumah gadang, dan lainnya, jatuh ke tangan perempuan. Sedangkan laki-laki tidak mempunyai hak terhadap harta waris yang ada. Karena dalam sistem matrilineal, posisi suami atau orang sumando merupakan pendatang dalam keluarga.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
0: rri.co.id Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

kuat. Sebenarnya orang tuamu sudah tertipu. Aku adalah CEO dari grup Naga.

0: Perempat dari Padang, Sora Budaya Sumatera Barat, baik dun sana perangga. Sawalun kita beralih ke lagu dan informasi lainnya di sana. Ada sebuah informasi menarik kok dan sana perangga ya. Dan kami kutip dari ri.co.id daerah Manado ya. Baso platform digital pemudah musisi indie merilis karyanya. Nah, dun sana perangga. Perubahan industri musik membawa sisi positif bagi musisi indie dalam memproduksi dan merilis karyanya. Produser sekaligus musisi indie Melky Marvel Kapugu menilai perkembangan platform digital membuka peluang bagi kreator musik. Nah, perkembangan teknologi digital memunculkan berbagai platform distribusi musik dan dapat diakses langsung dek para kreator. Kondisi ko memungkinkan musisi indie mempublikasikan karya tanpa harus tarik kontrak jo label rekaman gadang ya. Jadi dikatakannya dalam dialog di RI beberapa waktu lalu, perubahan industri musik nan kalau bisa dikatakan ada positifnya pula gitu ya. Dalam arti jadi karya-karya itu indah serupa dulu. Jadi kalau dulu kan harus menawang dalam salah satu label rekaman katanya begitu ya. Dan jadi kalau dulu kan harus menawang sama salah satu label rekaman, platform-platform musik, kini kok musisi indie pun bisa bebas berkarya, demikian dikatakan diungkapkannya. Nah, selain mempermudah proses distribusi, platform digital memberi ruang promosi dan lebih-lebih pula bagi kreator musik. Para musisi kini dapat memperkenalkan karya mereka melalui berbagai media sosial dan layanan streaming musik ya. Jadi bila saja atau kapanpun mereka punya karya bisa rilis di suatu platform dan itu jadi kebanggaan karena karya bisa dituang dalam suatu media sosial katanya. Nah, perubahan itu menunjukkan pergeseran pola industri musik dari sistem label rekaman menuju distribusi berbasis platform digital. Nah, melalui ekosistem itu, musisi pemula memiliki kesempatan lebih gadang memperkenalkan karya musiknya kepada publik secara mandiri.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Ardiles, mantan pemain Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Tahukah Anda, orang yang pemalu biasanya akan merasa tidak nyaman pada situasi ataupun orang baru. Namun mereka cenderung akan lebih santai setelah beradaptasi. Tapi berbeda halnya jika yang terjadi adalah sifat pemalu yang tidak bisa mentoleransi situasi, bahkan cenderung tidak bisa bersantai dalam lingkungan sosialnya. Ini bisa jadi tanda bahwa mereka mengalami fobia sosial. Fobia sosial membuat seseorang memiliki rasa malu yang ekstrim. Namun kebanyakan dari mereka tidak menyadari, karena dianggap hanya rasa malu biasa. Namun orang yang fobia sosial bukannya senang mengisolasi diri, karena mereka juga ada yang bisa bersosialisasi. Namun ketika mereka membayangkan kemungkinan tidak disetujui atau ditolak, mereka akan jadi pemalu.
2: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
3: Woi, Nin.
2: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rih, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
3: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu ternyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
3: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
4: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

Perempatan di Padang, Saudara Budaya Sumatera Barat. Ya, Desa Penengah, setiap penemuan gadang dalam sejarah manusia itu biasanya berawal dari sebuah hal sederhana, yaitu rasa penasaran, ya. Nah, ketika seseorang bertanya, "Mengapa atau bako

0: bisa, ya. Nah, saat itulah proses belajar dimulai. Sebagaimana dikutip dari laman www.nature.com, rasa penasaran mendorong manusia untuk mencari jawaban, mengeksplorasi hal-hal baru dan memperluas wawasan dan sebelumnya alun diketahui. Nah, tanpa ada rasa penasaran, pengetahuan akan berhenti berkembang karena tidak ada dorongan untuk mencari informasi baru, ya. Nah, serupa dilansir dari laman link.springer.com, dalam dunia pendidikan dan psikologi, rasa penasaran dianggap sebagai salah satu penggerak utama proses belajar. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki tingkat rasa ingin tahu dan tinggi itu biasanya lebih aktif mencari informasi dan lebih mudah mengingat apa yang mereka pelajari. Nah, curiosity atau rasa ingin tahu bukan sekadar keinginan untuk mengetahui sesuatu, tapi merupakan mekanisme alami utak dan membantu manusia memahami dunia di sekitarnya, ya. Nah, menariknya rasa penasaran acok muncul ketika seseorang merasa hampir tahu sesuatu, tapi balun sepenuhnya memahami jawabannya. Nah, kondisi ko menciptakan celah pengetahuan yang mendorong utak untuk mencari informasi tambahan. Semakin gadang keinginan untuk menutup celah itu, semakin gadang pula motivasi seseorang untuk belajar dan menemukan jawaban nan tape.
1: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang, hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan

0: sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
1: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
0: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
1: Ih, bawel, emang Eka paus yang hidup di laut, bodoh amat.
0: Bilangin gak mau denger. Kan kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut. Eh, itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Kabasakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana pendengar, anggota DPR RI asal Sumatera Barat Andre Rosiade mengingatkan pemerintah Kabupaten Solo untuk berkomitmen membebaskan lahan guna pembangunan ruas Jalan Lubuk Selasih Surian agar pengerjaan dapat berjalan sesuai target. Andre Nanjo, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI itu, mengatakan sambalun pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sekitar 220 miliar rupiah. Beliau bersama pihak yang berkaitan berjuang kareh meyakinkan Kementerian Pekerjaan Umum tentang urgensi pembangunan jalan di daerah Aye Dingin Kabupaten Solo itu bagi masyarakat setempat. Upaya atau lobby agar mendapatkan anggaran pembangunan jalan itu indak mudah karena sumber harus bersayang je kabupaten dan kota lainnya di tanah Aye dan sama-sama membutuhkan pembangunan atau perbaikan infrastruktur. Dek karena itu, beliau berharap sesudah kementerian dan berkaitan mengalokasikan anggaran sekitar 220 miliar rupiah, pemerintah Kabupaten Solo menjaga komitmen jo secapeknya menyelesaikan pembebasan lahan.

0: Dun sanak pandanga, pemerintah Kota Padang Sumatera Barat segera merelokasi para pedagang nan selamoko bajualan di kawasan Stadion Gor Haji Agus Salim menyusul rekonstruksi sarana olahraga tu di Kementerian Pekerjaan Umum. Wali Kota Padang Fadli Ambran menyampaikan pengusaha kafe dan pedagang di Pujasera akan dipindahkan sementara ke kawasan Panjat Tebing geofasilitas nan terstandarisasi. Sementara Sekretariat Cabang Olahraga dan Lembaga nan berkaitan akan dipusatkan di Gedung Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Sumbar. Rencananya per 15 Juni 2026, kawasan Stadion Gor Haji Agus Salim akan ditutup total untuk pelaksanaan rekonstruksi. Ex-Wali Kota Padang Panjang Tua telah menginstruksikan Dinas Koperasi dan UKM serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang untuk mengawal proses relokasi pedagang secara humanis.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Perempat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Bayi Edon sana, jam 9 liwai 6 balai bini Wakat Indonesia Barat. Kita masih jo rangkaian liburan-liburan pagi, mahirangi kegiatan pagi minggu dan sana kini ko, ya. Bayinan di rumah ataupun nan di Car Free Day, ya, atau di tempat-tempat lain yang sedang olahraga. Pokoknya perempat dari Padang kan selalu berikan yang terbaik turun sana, ya. Nah, dun sana padangnya. Sebelum kita berlanjut ke lagu-lagu Minang lainnya sampai jam 10 baik pun sebenarnya ada sebuah informasi menarik dun sana. Dan datang dari Bukit Tinggi Rasa Menengah, ya, bahwa kecerdasan buatan tidak mampu menggantikan jiwa guru, ya. Nah, di Rasa Menengah, ruang kelas masa depan tidak sedang kekurangan teknologi, melainkan sedang mempertaruhkan kemanusiaannya. Nah, kutiko kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau nan kita kenal jo AI mulai mendikte lanskap pendidikan. Dunia penasihat akademis ditekankan untuk tidak indah sekedar adaptif, melainkan harus kokoh memegang kendali. Nah, substansi kolah dan mengemuko di sana dalam seminar internasional The Fools International Minang Literacy Festival atau IMLF KMP, yaitu Festival Literasi Minang Internasional KMP, bertajuk Opportunities and Challenge for Teachers in the AI Era. Di Istana Bung Hatta Bukit Tinggi, ya, pada hari Sabtu kepatang. Nah, diskusi global dan damisko dipandu Dr. Irwa Endi, dosen UIN Syekh M. Jamil Jambi Bukit Tinggi sekaligus penggiat literasi falsafah Minang dan berhasil merajik pemikiran kritis dari 5 perspektif lintas negara. Kemudian jurnalis dan penulis asal Perth Australia Mai White membuka cakrawala jo makalahnyo Integrating AI into Learning Strategies and Challenges, ya. Beliau menegaskan posisi dasar bahwa AI sejatinya hanyalah alat atau tool, bukan pengganti nakoda pembelajar, ya. Nah, menarik sebenarnya, ya. Nah, namun alat ko hanya akan badaya guno jika didukung dek kebijakan pemerintah yang konkret dalam menjamin aksesibilitas fasilitas teknologi bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah, tanpa pemerataan akses, digitalisasi pendidikan justru kemampalaweh jurang ketimpangan sosial. Nah, mencaliak dari kacamata historis, Profesor Lisa Kuiter dari Universitas Amsterdam membedah evolusi literasi dari era kolonial hingga generasi Z. Menurutnya, melompat ke dunia digital bukan berarti meninggalkan akar tradisi literasi fisik, ya. Nah, meski kini zaman digital, generasi Z tetap harus didorong untuk mendatangi perpustakaan, membaca dan menulis secara konvensional. Demikian ditegaskan Prof. Lisa. Sebab, kedalaman wapiki hanya lahir dari proses membaca nan takun sesuatu nan acok kali tegerus dek budaya instan layar gawai. Nah, sisi keterbatasan AI dikuliti lebih dalam dek Lucila Trapazzono, seorang penulis dan penerjemah dari Swiss. Dari sudut pandang linguistik dan sastra, Lucila idiomatis mengingatkan bahwa AI sejauh ko hanya mampu menerjemahkan teks kato demi kato secara mekanis. Mesin pintar itu sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk menggali kedalaman perasaan, menangkap metafora, atau memahami nuansa kebudayaan dan melatari sebuah bahasa manusia, ya. Nah, itu terserah padanya beberapa statement-statement, beberapa-berapa yang dilontarkan dan begitu kayo akan wawasan dan terserah padanya dan dilontarkan dalam acara Festival Literasi, ya, Minangkabau dan diadakan di Bukit Tinggi di terserah padanya, ya. Tapenyo di dalam seminar International The Fools International Minang Literasi Festival, ya, atau Festival Literasi Minang Internasional KMP. Nah, itu. Dan Dr. Prangga begitu menarik, ya, pada beliau ke sana untuk lebih langkonyo, lebih jalannya Dr. Prangga bisa baca balik di laman ri.co.id dalam judul Kecerdasan buatan tak mampu gantikan jiwa guru.
1: Merantau dalam budaya Minangkabau merupakan keharusan, khususnya kepada para pemuda jika ia ingin dipandang lebih dewasa dalam masyarakat. Dalam masyarakat Minang, laki-laki remaja hingga pemuda yang belum menikah dan tidak pergi merantau dianggap sebagai orang-orang yang penakut dan tidak bisa hidup mandiri karena tidak berani mencoba kehidupan baru di luar daerah Minang. Adapun alasan masyarakat Minang suka merantau diantaranya adalah karena kekerabatan yang dianut dalam masyarakat Minang sendiri adalah sistem matrilineal, yaitu harta pusaka diwariskan kepada pihak perempuan, sedangkan laki-laki hanya memiliki hak yang kecil. Alasan lain adalah karena budaya, di mana anak laki-laki yang masih bujang atau belum menikah tidak mempunyai posisi dalam adat, karena si anak harus merantau untuk mencari pengalaman. Kemudian, karena alasan ekonomi, di mana kaum laki-laki akan merasa malu jika tidak bekerja dan menjadi beban keluarga. Yang tidak kalah pentingnya adalah karena alasan pendidikan dan melanjutkan kesuksesan para perantau terdahulu.

0: Hello.
1: Ni,
0: apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi
1: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Padang Mangate merupakan hamparan padang rumput yang digunakan sebagai daerah peternakan dengan luas lebih kurang 280 hektar. Mirip dengan desa Hobbiton di Mata-Mata, North Island, Selandia Baru. Padang Mangate terletak di Mungo, Luwak, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Jaraknya dari kota Padang lebih kurang 136 km dan dari kota Payakumbuh sekitar 12 km. Memiliki udara yang segar, panorama alamnya yang begitu mempesona, dan hamparan padang rumput hijaunya yang begitu luas, menjadi ciri khas Padang Mangate. Kondisi geografis Padang Mangate yang terletak di pinggang Gunung Sago menjadikan rumput di daerah ini tumbuh dengan subur. Sapi pun bisa dengan leluasa bergerak dan makan dengan sepuasnya. Hal ini bisa membuat sapi tumbuh besar lebih cepat. Di sini pengunjung dapat melihat 1.250 ekor sapi jenis Limousin, Simmental, dan Pesisir, atau jenis lokal diternakan dan dilepas bebas. Selain itu pengunjung juga bisa melihat panorama kota Payakumbuh yang berbukit-bukit dalam keadaan cuaca yang cerah, serta menyaksikan keindahan matahari terbit dan terbenam di antara hamparan alam pegunungan dan perbukitan.

0: Seorang siswa SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan mendadak heboh lantaran mengalami korban bullying oleh rekan sekolah.
1: Banyak sekali sekarang berita tentang perundungan. Benar-benar mengkhawatirkan.
2: Iya ya, bahkan anak sekolah dasar pun juga menjadi korban perundungan. Ini harus menjadi perhatian kita semua loh, khususnya para orang tua. Bullying atau perundungan bukan untuk gagah-gagahan, tapi bentuk premanisme.
1: Hentikan perundungan atau bullying. Setiap orang berhak untuk dihargai. Jadilah teman yang peduli, bukan membuli.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Sahabat Radio Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Bayi dan Sanak Penengah. Ada sebuah informasi penting kejua pada Sanak Penengah ya. Tips menghindari modus baru penipuan digital. Nah, itu yang Sanak Penengah ya. Nah, di sana perkembangan teknologi digital, khususnya penggunaan filter wajah dan kecerdasan buatan atau AI, kian membuka celah baru dalam praktik penipuan. Modus koin tidak hanya terjadi di ruang daring, tetapi merambah pulau interaksi sehari-hari melalui identitas visual nanlah dimodifikasi. Nah, pakar telematika Abimanyu Wahyu Widayat menilai bahwa teknologi pada dasarnya bersifat netral. Namun dalam praktiknya, fitur serupa filter wajah dan manipulasi visual berbasis AI dapat disalahgunakan untuk membangun kepercayaan semu dan menipu korbannya. Nah, secara fitur bagus, kata beliau, bisa untuk lucu-lucuan, bikin membuat konten jadi lebih menarik, tapi kini tinggal kehati-hatian kita saja untuk lebih mengerti, ada banyak langkah-langkahnya, kata Abimanyu, ya. Nah, beliau menjelaskan banyak kasus penipuan digital tidak semata mengandalkan kecanggihan teknologi, tetapi memanipulasi psikologis pula. Penipu acuh memanfaatkan emosi dasar manusia.

Ya, serta rasa takwi dan keinginan memperoleh keuntungan capek agar korban bertindak tanpa pertimbangan rasional. Abang Mayu menuturkan pola penipuan itu memenyo berjalan melalui tahapan psikologis tertentu dan membuat korban kehilangan kendali secara bertahap. Pendekatanku dapat dipahami melalui konsep DONT atau D-O-N-T, yakni Desire, Obey, Normalize, dan Treating. Menurutnya, tahap awalan paling krusial adalah desire, ketika emosi korban mulai dimainkan. Penipu biasanya menyerang dua sisi sekaligus, yakni ketakutan dan keserakahan, gitu ya. Nah, setelah itu korban masuk ke tahap obey, yaitu mulai menuruti instruksi karena tekanan emosional dan alat bantu. Tahap berikutnya adalah normalize, ketika permintaan yang sebenarnya tidak lazim mulai dianggap sebagai hal yang wajar, ya. Nah, pada tahap akhir, yakni treating, korban mulai secara aktif meladeni permintaan penipu, mulai dari memberikan data pribadi hingga melakukan transaksi. Nah, dalam fase ko, korban memenyolah sepenuhnya berada dalam kendali pelaku. Sebagai langkah antisipasi, Abimanyu menawarkan pendekatan praktis melalui metode MPD dan DAPE diterapkan masyarakat untuk menghindari penipuan digital. Metode ko menekankan pentingnya kesadaran, pengendalian, serta kemampuan membaca situasi secara kritis, ya. Iyalah, MPD itu pertama adalah detect atau deteksi, begitu ya. Yang kedua, diminis, yaitu membatasi pemberian informasi kepada pihak dan indak jalan identitasnya. Terus, dan terakhir, ya, defer, yakni menunda setiap permintaan yang bersifat mendesak untuk memberikan ruang berpikir rasional. Nah, itu dasar pandangnya tips bahwa kita menghindari modus baru penipuan digital dan untuk lebih jalehnya, ya, untuk lebih lengkapnya dan saya bisa baca balik di laman ri.co.id dalam judul tips menghindari modus baru penipuan digital.

Cuaca Upiah adalah permainan tradisional anak yang dimainkan secara berkelompok pasca panen padi di Kota Solo, Sumatera Barat. Permainan ini banyak mengandung nilai-nilai filosofi seperti gotong royong dan sikap tolong-menolong. Permainan Pacu Upiah ini sangat unik. Selain sudah diwaris secara turun-temurun, tradisi ini juga terjaga sampai sekarang. Bahkan sudah dijadikan sebagai event pariwisata di Sumatera Barat. Dan tidak hanya turis lokal dari mancanegara pun banyak yang menyaksikan permainan ini. Upiah merupakan lembaran dari pelepah pohon pinang yang sudah tua, yang nantinya menjadi sebagai alat yang dipergunakan dalam perlombaan, di mana salah seorang anak nantinya duduk di atas pelepah daun upiah sembari berpegangan, dan kemudian salah seorang temannya akan menarik daun upiah tersebut sembari berlari menuju tempat yang nantinya disepakati sebagai tempat akhir tujuan dari permainan tersebut. Serunya pertandingan menjadi tontonan yang sangat menarik, apalagi area persawahan yang berlumpur kadang membuat wajah para pemain menjadi hitam terkena lumpur, dan ini sangat ditunggu oleh para penggemar permainan karena mengundang gelak tawa.

0: Itu laptop apa IGD, nyala terus 24 jam.
1: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Aduh, libur gak berasa libur tau gak? Capek, kerja terus.
0: Udah, nikmatin aja biar enteng tuh hidup.
2: Kompat RRI Padang.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
7: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

Dun sana pendengar, Embarkasi Haji Padang berpotensi melayani lebih banyak jemaah dari luar Sumatera Barat pada musim haji mendatang. Sejumlah pemerintah daerah di Sumatera, serupa Riau dan Jambi, dikabarkan tertarik bergabung karena dinilai lebih efisien dari sisi biaya perjalanan haji. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Padang, M. Rifki, mengatakan pemerintah daerah dari Riau dan Jambi telah menyampaikan keinginannya untuk bergabung ke Embarkasi Haji Padang. Keinginan itu muncul setelah mencari adanya potensi penghematan biaya nan cukup signifikan bagi jemaah. Menurut Rifki, salah satu faktor utama yang menjadi pertimbangan adalah efisiensi biaya perjalanan. Beliau mengatakan jemaah dapat menghemat biaya menghemat hingga sekitar 10 juta rupiah per orang apabila proses keberangkatan dilakukan melalui Bandara Internasional Minangkabau.

Dun sana pendengar, Jaringan Pemimpin Redaksi Sumatera Barat JPS Sumbar melaksanakan turnamen sepak bola Batajuk JPS Cup guna menyambut sekaligus memeriahkan pesta akbar sepak bola dunia. Turnamen nan berlangsung sederhana namun memiliki dan meriah tu memperebutkan piala bergilir dari Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade. Sosok Andre Rosiade saat kini diketahui pula tengah membidani klub PS Semen Padang dalam upaya menaikkan balik marwah tim agar bisa promosi balik ke Liga 1 jo meraih peringkat terbaik di Liga 2. Ketua JPS Sumbar Adrian Tuswandi menyatakan bahwa turnamen sepak bola ko direncanakan ke menjadi agenda rutin dan dilaksanakan minimal setiap 2 tahun sekali.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

0: Perempatan dari Padang, sore budaya Sumatera Barat. Baik, dun sadar barengan jam 10:23 waktu Indonesia Barat. Kini kudu sana. Dan kita di segmen Lama Teraso tentunya jo kuliner-kuliner ya. Baik, dun sadar barengan. Sebelum kita ke info kuliner ya, kami masih akan jo lagu-lagu peminang ngawani dun sana di segmen Kini Kudu Sana. Namun sebelum kita ke lagu berikutnya, malah kita dengarkan dulu sebuah info kuliner Minang berikut ko nan banamo kue mangku saya badeta. Nah, apa perlu disebutkan? Malah kita dengarkan. Tetap bersama kami di Prom PR di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kue mangkuk merupakan salah satu kuliner autentik Minangkabau berjenis kue basah yang bebas dari gluten atau sejenis protein yang terdapat pada gandum dan tepung. Panganan yang berbahan utama tepung beras, santan kelapa, gula merah, gula putih, dan rempah-rempah ini cukup langka untuk dijumpai. Kue mangkuk ini disajikan menggunakan tempat yang unik sehingga tampilannya menjadi khas. Itulah sebabnya kue mangkuk ini diberi nama kue mangkuk saya yang berasal dari bahasa Minangkabau. Makna kata mangkuk ini memiliki arti mangkok karena bentuk cetakan menyerupai mangkok. Sedangkan arti dari kata saya bermakna tempurung kelapa karena menjadi tempat cetakannya. Jadi secara sederhana, panganan ini merupakan kue mangkuk tempurung kelapa. Namun ada juga nama lainnya yaitu kue mangkuk saya badeta karena di tengah kuenya terdapat tonjolan menyerupai puncak. Jajanan tradisional ini sering digunakan sebagai kuliner pelengkap ritual adat di berbagai negari di Minangkabau.

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan sok bersih deh.
0: Yeah, bukan masalah sok bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker.
2: Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
3: Pada

perempuan dari Padang, Sumatera Budaya, Sumatera Barat. Oh iya, Dun Sarapananga, hidangan kuliner khas Indonesia mencatatkan prestasi Balia, membanggakan di kancah internasional ya. Bubu ayam resmi dinobatkan sebagai salah satu dari 10 gadang menu sarapan terbaik di benua Asia berdasarkan rilis terbaru situs panduan kuliner dunia Taste Atlas untuk edisi Top 100 Asian Breakfast 2026 ya. Nah, dalam daftar nanti rilis pada Mei 2026 itu, bubu ayam menempati peringkat ke-9. Joh perolehan rating mencapai 4,3 dari skala 5. Nah, penilaian kau didasarkan pada survei dan ulasan kritikus 100 pencinta kuliner dari berbagai belahan dunia. Taste Atlas mengatakan bubu ayam sebagai salah satu menu sarapan paling ikonik di Indonesia. Hidangan nan berbasis dari bubu nasi bertekstur lembut kau dinilai berhasil memikat lidah internasional melalui kekayaan rasa gurih nan dihasilkan dari perpaduan suiran daging ayam, taburan bawang goreng, irisan daun bawang, kacang kedelai goreng, cakwe, hingga palangko telur rabuih ya, telur abuih. Nah, meskipun mendapatkan pengaruh dari bubu nasi tradisional Tiongkok atau Chinese rice porridge, bubu ayam di Indonesia halah berkembang pesat, jauh mengadopsi cita rasa serata bumbu lokal nan sangat khas. Mungkin ditulis Taste Atlas dalam laman resminya. Yalah dun sanak paranga, informasi kau dapat dun sanak baca tuntas beko di laman rri.co.id dalam judul Bubur Ayam Masuk 10 Besar Sarapan Terbaik Asia 2026 versi Taste Atlas.

0: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Ah, masuk iyo kurir mau minta bayi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
1: Kecenya 5 menit waktu nyodang. Iroy nak nio dah. Hilang tas branded Iroy buka Iroy klik salah.
0: Iroy. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anyo buwe awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
1: Alhamdulillah dah. Untung Iroy dengan kecil udah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Di kondala hilang binti Iroy dari gening dah.
0: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroy ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Satu komoditas pertanian Sumatera Barat yang potensial adalah kopi. Tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal dan nasional, tapi juga laris manis di pasar internasional. Negara-negara seperti Australia, Inggris, dan Korea merupakan pasar utama kopi Arabica dan Robusta yang dihasilkan petani kopi Sumbar. Bahkan kopi Arabica yang berasal dari daerah dataran tinggi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Solo, sempat menebar aromanya dari satu festival kopi ke festival kopi lainnya di berbagai belahan dunia. Arabica Solo terdiri dari beberapa jenis biji yang memiliki karakteristik berbeda-beda, tergantung pada ketinggian di mana kopi itu ditanam. Kopi Arabica Solo memiliki rasa khas dan tidak berubah rasa apabila sudah didiamkan dalam waktu yang lama.
3: Ini di mana? Bro, kayaknya kita nyasar. HP gue mati lagi.
4: Sabar, bro.
3: Perut gue lapar nih, bro. Makanan kita udah habis. Gue gak mau mati kelaparan di sini.
4: Sabar. Ini gue lagi nyari pertolongan.
5: Misi, Mas. Ada paket atas nama Pak Hendra. Pesan makanan 2 bungkus nasi padang ekstra kerupuk jange.
4: Yap, bener, Mbak. Makasih ya, Mbak. Bro, ini gue pesan makanan.
3: Alhamdulillah, akhirnya kita bisa makan juga. Tapi kok lu bisa order sih?
4: Bisa dong, gua kan pakai SMS banking dari Bank Nagari. Jadi bisa diakses melalui SMS walaupun kuota internet habis. Dan bisa layanin transfer juga loh.
3: Wah, keren juga ya. Kenapa tadi kita gak nebeng pulang aja ya? Mbak.
4: Oh iya, tolong.
6: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri. Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Rambalinata Jomudo, Rang Mudo Sumatera Barat. Senang sekali dan ingin menyampaikan selamat RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026. Nah, Anda semua ikut terus di RRI, jangan sampai ketinggalan dan pegang ya negara jargonnya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Keempat, RRI Padang. Suara Muda.

Dun sana pandanga, pemerintah kota Solo, Sumatera Barat mengintensifkan sosialisasi kewajiban sertifikasi halal kepada pelaku usaha guna mendukung implementasi kebijakan wajib halal 2026 serta memperkuat daya sayang dan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal. Wakil Wali Kota Solo Suryadi Nurdal mengapresiasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH dan Kantor Kementerian Agama Kota Solo dan telah menginisiasikan kegiatan sosialisasi nasional serentak wajib halal Oktober atau WHO tahun 2026. Beliau mengapresiasi pula sinergi dibangun bersama pemerintah Kota Solo, MUI, pendamping halal dan seluruh pihak dan telah berkolaborasi mensukseskan kegiatan itu. Dasar barangnya, pemerintah Kabupaten Solo Sumatera Barat mencapai pengadaan tanah untuk jalan Rue Lubuk Selasih Suriana menjadi jalur penghubung penting antara Kabupaten Solo dan Kabupaten Solo Selatan. Bupati Solo John Firman Pandu mengatakan pemerintah Kabupaten Solo memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan infrastruktur itu. Beliau menjelaskan bahwa hingga saat ini masih terdapat 142 unit rumah yang harus dibebaskan untuk mendukung proses pembangunan dan pelebaran jalan sesuai geoperencanaan dan alah ditetapkan. Pemkab Solo berkomitmen untuk tarif berkoordinasi jauh seluruh pihak yang berkaitan agar proses pengadaan tanah dapat berjalan secara baik. Beliau mengharapkan pula seluruh tahapan perencanaan, pengadaan tanah dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar sehingga proyek strategis itu mampu meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar arus transportasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Solo dan Sumatera Barat secara umum.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

Perempatan dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Baik, dun sana penengah, dah terasa di sana lah jam sabalih lewai dua balik minit waktu Indonesia Barat. Dan kita tentunya masih bersama di sana di ranah Minang Pagi ko, sampai beko tuntas di jam dua balik waktu Indonesia Barat. Walau dun sana penengah, kita akan baca cerita tentang UMKM tentunya di segmen ko. Dan sebelum kita ke informasi-informasi tentang UMKM, mulah kita dengarkan balik rangkaian lagu Bob Minangko sesudah Ovi Firsti dalam Cinto Sakuli Ari. Berikut kita ke lagu dari David Istanbul berjudul Sawah Putui. Selamat siang dan selamat menikmati.

diperingatkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: Masih 2 jam lagi nih. Kita check in online-nya di sini dulu aja yuk.
1: Oke, baby.
0: Nah, kalau gini kan enak, Beb. Bisa santai-santai dulu.
1: Yah, baby, ini kita duduknya jauhan.
0: Oh, gampang. Tinggal minta yang duduk sebelah kamu tukeran sama aku aja.
1: Beb, aku gak apa-apa kok. Kita duduknya jauhan dulu. Tukeran duduk di pesawat tanpa sepengetahuan awak pesawat bisa bahaya banget, baby. Pesawat bisa gak seimbang beratnya. Bahkan sampai mendarat darurat. Yang lebih penting lagi, nomor kursi kita adalah salah satu alat bantu proses identifikasi. Kalau-kalau, duh, amit-amit deh. Pesawatnya jatuh. Lagian, kamu gak perlu khawatir walau kita duduknya jauhan. Yang penting, hati kita gak bakal jauhan.
0: Oh, baby.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Rumah Tanah di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Baye, Dun Sana Penanga. Rumah Mai Setia di Nagari Koto Gadang, Kecamatan Nampekoto, Kabupaten Agam, Tarui mempertahankan perannya sebagai pelopor pengembangan keterampilan dan kemandirian usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM berbasis warisan budaya. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah KUKM Kabupaten Agam, Andri Melson, mengatakan keberadaan Amai Setia tidak terlepas dari sejarah panjang perjuangan perempuan dan dipelopori Rohana Kudus melalui pendidikan Sekolah Keterampilan Perempuan pertama di Sumatera Barat, maksud kami di Sumatera, pada tahun 1900 Sabaleh. Dan semangat yang dibangun Rohana Kudus masih taruh hidup hingga saat kini. Amai Setia tidak hanya menjaga warisan budaya, tapi menjadi motor penggerak pulau layaknya UMKM berbasis keterampilan, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, demikian dikatakan Andri Melson. Nah, beliau menjelaskan Amai Setia saat kini telah mengembangkan ampek klaster unggulan UMKM, yakni tanun dan sulaman khas Koto Gadang, kemudian kerajinan perak, kemudian produk olahan pangan, serta produk ekoprint. Nah, beragam produk dihasilkan dari pengembangan usaha itu, mulai dari selendang, pakaian siap pakai, pouch, miniatur rumah gadang, cincin, bros, kerupuk sanjai balado, randang balui, kopi robusta Koto Gadang, hingga kain dan mukena ekoprint. Nah, menurutnya Rumah Amai Setia kini tidak hanya berfungsi sebagai tempat produksi, tetapi menjadi pusat pelatihan pulau, kemudian galeri produk, serta inkubator UMKM dan berbasis pada pelestarian budaya lokal. Ya. Andri Melson menambahkan pengembangan UMKM di Amai Setia dilakukan melalui berbagai strategi, di antaranya peningkatan keterampilan perempuan melalui pelatihan menjahit, bordir dan menyulam, inovasi desain produk supaya sesuai kebutuhan pasar, serta dukungan pemerintah terhadap pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya. Beliau menilai keberhasilan Amai Setia menjadi contoh bagaimana warisan budaya dapat dioptimalkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat. Walah dun sana padanga itu pinte informasi tentang Amai Setia Koto Gadang dan jadi pelopor UMKM berbasis warisan budaya di Agam. Informasi kau bisa dun sana baca pulo balik di laman rri.co.id. Yalah dun sana padanga jam sabale lewat 31 menit waktu Indonesia Barat, kita akan lanjutkan oleh hiburan-hiburan siang merupakan gempa minang tu dun sana. Dan mereka juga akan hadir sebuah feature budaya setelah Malamang, di mana kita ketahui di sana Malamang yang awalnya hanya kearifan lokal, namun jadi makanan nagari, makanan adat, pada akhirnya kini justru bernilai ekonomis dan bisa menjadi usaha yang masuk UMKM Pulau Dasar Berangga. Ya, yalah di Dasar Berangga, kalau begitu kita lanjutkan dulu hiburan ke lagu dari Rashid. Berikut kau berjudul Menjelang Denai Pulang.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Yalah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Pada suatu ketika,
5: ya, masuk.
6: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
5: Ya suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
6: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
4: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: itu Pak, pulut isian ke dalam bambu itu Pak. Sudah itu baru masukkan santan. Baru bakal di penjarangnya itu Pak. Ditungtunya. Dibakar selama 3 jam itu Pak.
1: Sahabat budaya, sepenggal kita dengarkan tadi, proses membuat penan khas dari Sumatera Barat ini terbuat dari adonan beras ketan dan santan yang dimasukkan ke dalam bambu. Selengkapnya disampaikan oleh Pak Emi, pembuat sekaligus penjual lamang di Kota Padang.
0: Membuat lamang itu Pak, itu pulutnya kita cuci bersih-bersih ya. Itu dirandam selama 2 jam atau 3 jam. Setelah itu di karyangan. Sesudah itu tuh awak beralih lagi ke bambu. Bambu ko dicuci pulu si bersih luar dalam. Sudah itu tuh ditelungkuiannya supaya nyo karyang lah karyang baru dimasukkan daun pucuk. Sesudah dimasukkan daun pucuk lah karyang tadi pulu tadi baru diisian ke dalam bambu tuh Pak. Sesudah diisi ke dalam bambu Pak, sesudah itu tuh baru masukkan santan. Sudah memasukkan santan, sesudah itu tuh baru bakal di penjarangnya tuh Pak.

0: waktunya dibaka selama 3 jam teman. 3 jam alat masak selama 3 jam hasil itu baru bayar cara untuk mengalih teman untuk jualan.
1: Malamang merupakan tradisi yang turun-temurun, yaitu sejak ratusan tahun yang lalu dari abad 19 Masehi ketika Islam masuk dan berkembang di Minangkabau. Menurut salah seorang Bundo Kanduang mengatakan, dalam kegiatan Malamang, nilai-nilai filosofi yang indak lapuak dek hujan, indak lakang dek paneh. Seperti yang dituturkan berikut ini.
2: Malamang itu di samping tradisi juga ada filosofinya, yaitu yang pertama silaturahim, yang kedua kebersamaan. Karena Malamang itu membuatnya kadang-kadang kita bersama-sama, tidak satu keluarga saja, kadang-kadang sama-sama beberapa keluarga untuk Malamang. Sesudah itu hasilnya juga tidak dimakan oleh keluarga itu sendiri.
1: Awal munculnya Malamang di ranah Minangkabau seiring dengan munculnya ulama besar Syekh Burhanuddin yang menyebarkan ajaran Islam di Minangkabau. Syekh Burhanuddin mengajarkan agama Islam dengan mengunjungi penduduk dari rumah ke rumah. Penduduk yang dikunjungi Syekh Burhanuddin menyuguhkan penganan dan kue untuk dicicipinya. Namun Syekh Burhanuddin meragukan kehalalannya, lalu memerintahkan untuk mencari talang, pulut, dan santan. Kemudian mereka pun malaman.
3: Sejarah dimulai dari Syekh Burhanuddin

pengalihan makanan. Dicarilah bambu, kemudian dimasukkan beras ketan, dicampur dengan santan, sehingga dimasak menjadi lemang. Nah, lemang ini ternyata membangkitkan selera masyarakat pada waktu itu. Dan dengan adanya lemang ini, mereka siap meninggalkan

0: Malamang kemudian dimanfaatkan pula untuk tujuan-tujuan tertentu seperti untuk acara syukuran hasil panen berlimpah atau menyambut hari raya, mengantar lamang ke rumah Mintuo sebagaimana yang dijelaskan oleh Bundo Pu berikut ini.
1: Momen-momen tertentu pertama menyambut hari bulan puasa, hari baik, bulan baik. Kedua, Idul Adha. Kemudian sesudah panen tuh sering juga melamang bersama. Ya, kemudian untuk mendoa ada acara-acara. Tapi itu tidak semuanya yang melakukan itu. Itu tergantung kepada nagari, selingkar nagari masing-masing. Mungkin nagari yang satu tidak melamang di hari bulan puasa, dia melamang di waktu Idul Adha, atau dia melamang waktu sesudah panen, kalau bahasa Minangnya bakawu, berkumpul. Nah itu, jadi pada momen-momen itu tidak selalu semuanya sama. Jadi berbeda-beda menurut kebiasaan negari masing-masing.

Nah, sahabat budaya, tradisi Malamang tidak saja bertujuan untuk acara syukuran atau menyambut hari-hari besar agama, tapi juga sebagai sarana berkumpul dan mempererat hubungan silaturahmi antar masyarakat. Saya Ana, untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, sampai jumpa.

Perempuan dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Baye Don Sanaparanga. Feature budaya Malamang tadi, mbok kita ke pukul sebale lewai 54 minit waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya di sana kita lah tiba di penghujung ranah Minang pagi untuk hari ini kok. Untuk itu mbok harus segera undur diri dari ruang mangan sana. Terima kasih untuk atas sidangannya dan mohon maaf untuk kekeliruan. Akhirnya sampai bersama balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dun Sana Padanga. Pemerintah Kota Padang Panjang, Sumatera Barat mendukung proses perencanaan jual pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Padang ke Bukit Tinggi. Jo tetap mengedepankan keterbukaan informasi serta perlindungan hak-hak masyarakat nan terdampak. Wakil Wali Kota Padang Panjang Alex Saputra mengatakan, pembangunan jalan tol merupakan kebutuhan untuk mendukung kemajuan daerah. Karena itu masyarakat perlu memperoleh informasi nan langko jo mudah dipahami mengenai seluruh tahapan pembangunan. Menurut inyo, pembangunan harus berjalan lancar tanpa mengabaikan kepentingan maupun hak-hak masyarakat nan terdampak. Informasi selanjutnya Dun Sana Padanga. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Endang Aminuddin Aziz mendorong optimalisasi kawasan pusat dokumentasi jo informasi kebudayaan Minangkabau atau PDIKM di Padang Panjang Sumatera Barat sebagai pusat kegiatan literasi pendidikan jo kebudayaan yang melibatkan masyarakat secara luas. Untuk mengunjungi Museum Bustanil Arifin di kawasan PDIKM, Enda mengatakan, Museum jo pusat dokumentasi budaya indah hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan koleksi sejarah, tetapi jo aru berkembang menjadi ruang edukasi jo aktivitas masyarakat berbasis literasi. Inyo pun menjalankan Perpusnas membuka peluang kemitraan jo komunitas-komunitas non aktif mengembangkan budaya baco melalui berbagai program nan ala disiapkan. Menurutnya kawasan seperti PDIKM perlu dimanfaatkan untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan berbasis buku jo literasi seperti diskusi buku, pelatihan literasi, pameran budaya hingga kegiatan edukatif lainnya dan dapat meningkatkan kunjungan masyarakat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Suara Padangnya, selamat malam, selamat siang di Suara Padangnya ya. Walaupun gini kok sedang agak mendung cuaca di Suara Padangnya, kita cakap selamat siang ya untuk Dun Suara Padangnya di mana saja berada. Baka banyo di siang minggu kok, semoga dalam keadaan sehat sadualahnyo, dan tentunya basamo jo Riri Antika akan mengawandi Dun Suara Padangnya beko sampai ke jam 8 balik waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kita informasikan dulu Dun Suara Padangnya waktu sholat zuhur kita hari kini ko beko masuk pada jam 2 balik lewai 21 mini waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Padang jo sekitarnya hari kini ko, kita masih dengarkan cie lagu Minang Dun Suara Padangnya. Jadi jangan ke mana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

Jaya, Sumatera Barat. Sahabat Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitar.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tidak ada alasan bagi seorang makhluk Allah di muka bumi ini untuk tidak bersyukur kepada Allah, meskipun dirinya mendapatkan berbagai kesulitan hidup atau kekurangan hidup. Mari kita renungi sejenak apa yang kita lalui dalam kehidupan ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita, baik berupa nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Namun dari kesemua nikmat itu, apakah kita sudah bersyukur? Allah telah melimpahkan nikmat-Nya dari ujung rambut hingga ke bawah telapak kaki. Kesehatan badan, rezeki yang cukup, udara dan air yang berlimpah, semuanya tersedia untuk hidup kita. Begitulah nikmat yang Allah berikan, yang terkadang kita tidak menyadarinya. Masihkah kita belum bersyukur? Padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Quran Surat Ibrahim ayat 7 menyatakan, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah, bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan wujud syukur adalah tunduk dan patuh kepada Allah, menjalankan

dasarnya adalah bagian dari fitrah manusia. Namun bila keluh kesah dijadikan bagian dari setiap masalah, itu adalah kesalahan manusia. Keluh kesah sama sekali tidak akan dapat menyelesaikan suatu masalah. Quran Surat Al-Ma'rij ayat 19-23 yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, dia kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Ketahuilah, setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan setiap masalah pasti ada solusinya. Sikapi setiap masalah dengan hati yang jernih, lapang dada atau bersabar, dan pikiran yang sehat, serta selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Piala Dunia bukan sekedar pertandingan bola, tapi juga cerita tentang semangat, kebersamaan, dan jati diri. Di Perempat RRI Padang, 92,4 MHz, kami hadirkan Piala Dunia dari sudut pandang yang berbeda dengan rasa, bahasa, dan kearifan lokal Minangkabau. Dari lapangan dunia, kita bawa ke lapau, ke rumah gadang, jadi bahan carito, nan hangat di antara kita bersama. Ada banyak program yang Anda bisa ikuti di Pro 4 FM RRI Padang. Karena bola bukan sekedar skor, tapi nilai-nilai nan bisa kita rasakan dan kita wariskan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Wakaba Sakile, jam 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana padanya, Semara Piala, kita ulangi, Semara Piala 2026 dinilai dapat mendongkrak pendapatan ratusan ribu pelaku usaha mikro KT Jombang di Sumatera Barat. Momentum pesta bola tasabuh dipakai Rokam menggerakkan aktivitas ekonomi lokal, khususnya melalui titik-titik nonton bareng atau pusat keramaian masyarakat. Kepala Dinas Koperasi Jawa UKM Sumatera Barat Enriza Saik, kegiatan Semara Bola Gembira di Padang pagi tadi mengatakan ada lebih dari 740.000 UMKM dan siap menangko peluang pasar tasabuy. Guna memaksimalkan potensi tasabuy, Kepala TVRI Sumatera Barat Tubagus Muhammad Yusuf Hidayat menegaskan pihaknya berkomitmen penuh mendorong keterlibatan pelaku usaha lokal dalam satu agenda nonton bareng resmi pertandingan. Melalui Karajo Samo Strategis Jo Dinas Koperasi Jo UKM Sumatera Barat, para pelaku UMKM diberikan ruang berjualan di sekitar area kegiatan tanpa dipungut biaya sepeser pun. Informasi selanjutnya dun sana pandangnya, Provinsi Sumatera Barat sukses menorehkan prestasi jo menepati posisi keampe besar nasional dalam pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Capaian membanggakan tasabuy dibarengi jo penyelesaian rapi anggota tahunan dan tercatat sebagai nomor 2 tercapai se-Indonesia. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi saya melepas tim pendamping lapangan di Aula Gubernur Sabtu Kepatang menegaskan keberhasilan Niko merupakan bukti kuenya kolaborasi lintas sektor. Ini meminta dinas terkait untuk terus melakukan pendampingan berkelanjutan agar 888 gerai koperasi dan terverifikasi di Sumatera Barat dapat tumbuh menjadi kekuatan ekonomi masyarakat dan produktif.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sarapadanga. Selamat siang balia untuk Dun Sarapadanga di Manusia Jobrado. Nah mungkin sedang bersantai atau nankanio lalu siang atau nankanio makan siang, kita ucapkan selamat siang Dun Sarapadanga. Dan tentunya di siang hari kini ko kita akan berbagi informasi 107 lagu-lagu Ibra Minang beko sampai ke jam ampe balai wakatu Indonesia Barat. Dan di jam ampe balai beko kita akan mendengarkan Ampera Padang Dusara Padangnya. Tapi sebelum itu kita akan kece lagu Minang dulu dari Ferry Nina, Usah Dibinasukan Cinta.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianto, Bupati Pasaman Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, Radio Republik Indonesia mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat teristimewa di hati pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyaknya inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tidak semua orang mengetahui fakta menarik tentang sampah. Sikap acuh tak acuh menyebabkan masyarakat enggan mengetahui hal menarik tentang sampah yang harus diketahui oleh semua penduduk dunia agar dapat memperlakukan sampah dengan baik. Kemudian munculnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap sampah dan pengelolaannya. Berikut fakta menarik tentang sampah. Pertama, 80% sampah di laut adalah plastik. Jumlah sampah yang ada di laut seluruh dunia diperkirakan 9 juta ton setiap tahunnya dan 80% merupakan sampah berbahan plastik. Senyawa kimia sebagai bahan utama plastik membuatnya tahan lama dari berbagai kekuatan alam. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kantong plastik akan tetap berwujud sekurang-kurangnya 10 hingga 15 tahun. Fakta kedua, 17 miliar sampah plastik berasal dari supermarket. Pusat perbelanjaan yang ada di seluruh dunia merupakan sumber utama terbentuknya gunung sampah. Ini dikarenakan banyaknya makanan siap saji yang dibungkus dengan plastik dan styrofoam. Kemudian kantong plastik digunakan pula untuk membungkus barang yang dibeli. Semua ini menyebabkan supermarket merupakan penghasil sampah plastik terbesar dunia. Fakta ketiga, 12 juta barel minyak serta 14 juta pohon untuk membuat plastik. Banyaknya plastik yang dibutuhkan oleh penduduk dunia untuk pembungkusan makanan atau barang lainnya membuat langkanya sumber daya alam di bumi. Bayangkan saja, untuk membuat plastik di dunia, setiap tahunnya membutuhkan 12 juta barel minyak serta

0: Dan yang terakhir, 27.000 batang kayu setiap hari digunakan untuk pembuatan kertas. Kertas dan tisu menjadi barang yang tidak asing bagi kita semua. Ternyata, fakta menarik tentang sampah kertas dan tisu membutuhkan sumber daya alam berupa 27.000 batang kayu. Pemakaian yang tinggi akan produk yang terbuat dari kayu ini ternyata sulit untuk dilakukan daur ulang. Sehingga tidak heran, sampah kertas dan tisu menumpuk bersama sampah plastik. Hal ini akan membuat lingkungan menjadi rusak. Selain sedikitnya pohon di bumi, juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berbagai dampak lainnya seperti air sungai menguap dan juga menyebabkan banjir.
1: Jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
2: Aduh, bapak, jualan kok di trotoar?
1: Apa?
2: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
1: Ya enggak apa-apa.
2: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
1: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
2: Enggak gitu toh, Mbak. Nah, jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
1: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
2: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sanak Padangnya Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat menyambut kepulangan Jemaah Haji 2026 jauh lantunan salawat Said Balia mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIM seperti kedatangan Kloter 03 Padang pada Sabtu kepatang. Suasana haru saat 390 jemaah haji sampai di Ranah Minang semakin hangat jauh salawat yang dilantunkan oleh tim PPIH. Jemaah mengaku sangat terharu saat mendengarkan lantunan salawat Tainge balik kenangan indah di tanah suci. Jemaah juga merasakan energi saat bangkit mendengarkan kalimat taibah Dun Sanak Padangnya. Dan tentunya Dun Sanak Padangnya berdasarkan data dari Debarkasi Padang, Kloter Padang 03 ko menjadi kloter ketiga nanti bo di tanah air pada musim haji yang pebalik 47 Hijriah. Dan inggo kedatangan kloter iko, total jemaah jepetugas nan Allah balik melalui Debarkasi Padang mencapai 1173 orang dari kloter Padang 01 hingga Padang 03. Selain itu, tercatat sebanyak 129 orang jemaah dalam kloter iko merupakan lansia berumur 65 tahun ke atas. Sementara itu, terdapat jemaah nan wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi pada kloter Padang 03 ke Dun Sanak Padangnya. Setelah menyelesaikan proses pemeriksaan keimigrasian dan administrasi kedatangan dari BIM, para jemaah dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju Bengkulu menggunakan penerbangan lanjutan dan Allah disiapkan. Tentunya Dun Sanak Padangnya informasi kau ketakuti dari langgam.id dan kita akan lanjut balik mendengarkan beberapa lagu Hibra Minang Seratojo informasi bargiko.

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511

0: Pantes, gimana gak banyak nyamuk coba. Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya.
1: Propad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Suara Padang. Operasi Patu bakal dilaksanakan serentak oleh Korlantas Polri di seluruh wilayah Indonesia, itu mulai 8 Juni hingga 21 Juni 2026. Operasi itu menargetkan peningkatan disiplin berlalu lintas, penurunan angka kecelakaan, juga fokus pada penegakan hukum elektronik menggunakan ETL serta tilang manual di Tampe. Untuk di Sumatera Barat, dikenal jenama operasi Patuh Singgalang 2026. Pelanggaran kasat mata nampak potensi menyebabkan kecelakaan fatal menjadi prioritas utama penindakan. Jadi ada 10 jenis pelanggaran lalu lintas menjadi fokus utama. Pertama, menggunakan ponsel yang mengemudi, pengendara di bawah umur, kemudian sepeda motor berboncengan lebih dari satu orang, tidak menggunakan helm SNI, pengemudi tidak menggunakan sabuk pengaman, kemudian berkendara dalam pengaruh alkohol, juga melawan arus lalu lintas, kemudian melebihi batas kecepatan yang ditentukan, kemudian pelanggaran marka jalan jo rambu lalu lintas, serato kendaraan tanpa plat nomor atau plat nomor nan dimodifikasi untuk menghindari LTL. Dan tentunya Dun Suara Padang. Informasi iko kita kutip dari langgam.id. Dan nanti kita akan berbagi informasi balik Dun Suara Padang. Dan kita ingatkan pula beko di jam ampe balik waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan Ampera Padang. Jadi jangan kemana-mana, tetap basamu kami taruh di 92,4 MHz.

0: Kamu pasti sudah sangat akrab dengan QR Code. Munculnya teknologi QR merupakan sebuah pencapaian atas kinerja Masahiro Hara dan timnya menemukan solusi cepat dalam melakukan transaksi. Kode QR merupakan kepanjangan dari Quick Response dan ditemukan pada tahun 1994. Kode QR diklaim mampu menyimpan lebih banyak data dan dapat digunakan dengan cepat karena kode QR bisa membaca sistem dari atas ke bawah dan dari kanan ke kiri. Kode QR dikembangkan oleh Masahiro Hara di bawah perusahaan Jepang Denso Wave. Pada awalnya, kode QR ini digunakan untuk industri otomotif. Dulunya, kode QR ditujukan untuk melacak mobil dan suku cadang mobil selama proses manufaktur. Hingga saat ini, kode QR sudah digunakan secara luas bukan hanya di industri otomotif saja. Dan bentuk kode QR pun disesuaikan dengan tujuan yang berbeda. Masahiro Hara sendiri tidak menyangka bahwa penemuannya ini bisa sukses seperti sekarang. Awal pembuatannya ditujukan hanya sebagai kebutuhan otomotif saja. Tetapi sekarang bisa digunakan oleh berbagai macam industri. Banyak manfaat kode QR yang bisa dirasakan saat ini, seperti dijadikan alat pembayaran cashless, media sosial, aplikasi handphone, dan masih banyak lagi.
1: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
2: Bu, mau mainan.
3: Nanti dulu.
4: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
1: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
5: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
1: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
5: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
6: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
7: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sumatera Barat. Sakile, jam 14 waktu Indonesia Barat. Dun sona padangga, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengapresiasi transparansi laporan keuangan koperasi serba usaha pendidikan Kecamatan Pasaman atau KOPSEDA dalam rapi anggota tahunan buku 2025 di Simpang Ampe Sabtu Kepatang. Agenda tahun iko diikuti oleh ratusan guru sekolah dasar selaku anggota. Kepala Dinas Koperasi JUKM Pasaman Barat Agus Lim menyatakan pembukaan pengurusan dinilai sangat tertib. Ketolangi dusara padanya. Kepala Dinas Koperasi JUKM Pasaman Barat Agus Lim menyatakan, meski neraca tahun buku 2025 mengalami defisit 7 juta rupiah, pembukuan pengurus dinilai sangat tertib. KOPSEDA juga didorong untuk menanggapi peluang usaha baru seperti pengadaan alat tulis juga perlengkapan sekolah guna mendongkrak siswa hasil usaha koperasi. Informasi selanjutnya dun sana pandanga, lebih dari 2.000 peserta memadati kawasan ikonik Jam Gadang untuk mengikuti ajang olahraga wisata Jam Gadang Fun Run 2026. Kegiatan lari santai tasabuh digelar sebagai bagian dari rangkaian perayaan bersejarah 100 tahun berdirinya Jam Gadang. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatis menyampaikan, selain menjadi sarana mempaarek kebasaman warga, ajang iko juga sukses menarik minat wisatawan mancanegara. Momentum seabad Jam Gadang iko turut dihadiri sejumlah duta besar negara sahabat. Nah, diharapkan dapat membuka peluang karajo samo pariwisata jo budaya nan lebih luas di masa depan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Assalamualaikum Uni.
1: Waalaikumsalam.
0: Eh, mangga lah pagi-pagi berang barang bantu itu tuh. Ah, bagi betul nih, bagi buncung tadi ya. Tak elok untuk kesehatan Uni loh.
1: Baal, anak kau berang Uni kemalin. Minggu bisu anak-anak kau sekolah. Kau kok ujian lah.
0: Ayo.
1: Tapi aku. Anak Uni dah adunan beraja. Mata-mata kini sedang libur. Tapi itu untuk minggu tanang keceknya. Bukan berarti ya, buat nama tanang. Tak mambek buku untuk kamar aja malin. Ini seteres Uni kau.
0: Alah, samu sewa mani. Tapi jaweknya, biko selah ayah. Kan ujiannya masih lama boleh.
1: Itu banana di jawa dana Uni. Deh, samu si jawa ini waktu malin. Bana kapan yang awak siang Uni kua. Bantu awak sena kasih sekolah. Padahal aku tahu masa depannya juga kan.
0: Balai nih, pebanyak saya sabar lagi like ini.
1: Sabar Uni, kok nak bisa diuji lah dong malin.
0: Nah,
1: tiga anak nan kau ujian kini. Kan tiganya lah sibuk pulau jo HP. Tiga yang nak ada ini kecil sih kaya lah.
0: Atau kama udah lama nampak deh malin deh kama.
1: Ada proyek tuh seketek di luar kota malin.
0: Weh, kau nak seketek itu dah Uni. Kadang proyek itu mah nih. Boleh ke luar kota eh. Wih, mantap banget udah Uni gini ya.
1: Alhamdulillah lah ya aduh. Lu kan tak penambah Bali pakai sekolah anak malin.
0: Iyolah, iyolah.
1: Tapi yupan yang juga kalau Uni surang senan madoan parangnya anak-anak kok. Tapi kalau ayahnya bertindak. Eh, dah aduh dan barani menjawe itu.
0: Weh, sangar juga udah Uni kalau berangnya.
1: Udah tuh cukupnya bulalaan sih mato malin. Lama nunduk anak-anak
0: oma.
1: Adan baraja. Nggak lo boleh di kamar di ayahnya kok doh. Tapi harus di ruang tamu sadualahnya. TV mati. HP disita. Habis tuh baru masuk kamar lalo. Tapi udah kan lalu pulang lah. Dibawanya lalu lah Uni kok mengece.
0: Yo kalau wantua tuh nih bulalaan. Lo lah mato Uni sama wantua. Udah kadang lo mato tuh.
1: Kurang kadang aja oma tuh kulir malin. Hah? Ala lain sadu ala organ lah Uni kaluan, organ tubuh Uni kok ala Uni kaluan
0: untuk keperluan anak. Bentuk-bentuk acara-acara VOC juga majak anak-anak lah ya.
1: Harus tuh malin, harus
0: ngeri.
1: Paling indah harus ada nanya takuan. Jangan luna-luna mana wak sama anak. Oh no ya nak. Nggak ada cerita itu do no ya. Cerita melarang, taman nyubwe perangai malin.
0: Kalau ambo nak pandai memberangan jumuli itu nih.
1: Ah, tujuh tangan malin.
0: Indah, malah pernah mau main tangan kena dua dosis nih ke pulau
1: kekerasan
0: terhadap anak dalam rumah tangga. Tapi sekalinya ambo nanya darah ku, nanya nada mengecek ambo ko, antuk sedolan nak tu nih. Istri ambo tak bisa perlu nanya spending kalau berang doh.
1: Betul.
0: Langsung peniangnya.
1: Itulah makunya. Darah tinggi tu mah.
0: Makunya anak-anak ko tidak. Saya sakitnya lah marah tiang gitu.
1: Mendaham saya gitu. Mendaham atau mendaham?
0: Mendaham apa dah mendaham?
1: Mendaham tu mendaram.
0: Gitu.
1: Ayo baru itu malin punya anak nan bisa pakai kode-kode. Anak Uni kurang kode aja lah. Tapi kalau lah Uni video call jua ayahnya, baru tu bang ambu asal dualahnya. Hani yang rumah jadinya.
0: Tuh video call. Selagi ni, aku dah video call dia jua ayahnya bagai.
1: Apa nyu hati malin kalau sedang kerajo aku dah buli yang ke apa. Tapi pas istirahat siang, aku baru bisa Uni mana telefon. Mak anak aku santai sajonya walau mak ya lah babusa mengice lah kayang kajang amak mengice.
0: Sadia pulau nak Uni kau tunggu ayah nak di rumah ya. Tunggu ya kerajo kan.
1: Ayo tapi santai tenang selalu ni telepon ayahnya. Uni lah Uni kirim video tadi tu mah. Kebetulan ni sedang aktif lah pe ayahnya ko.
0: Iyo itulah. Beda-beda pulau cerok majana ada Nina.
1: Iyo beda.
0: Tapi kalau lah kadang itu jadi cerita untuk anak-anak wabiko ni kenangan pulau untuk awak bagai ya kan.
1: Iyo.
0: Apalai kalau nyo lai pemaran tau. Wah.
1: Dah tu. Lah minum kopi malam pagi ko.
0: Halo. Maksudmu tu apalai kalau nyo pai merantau. Taraga anak mau kuah teragak juga suara rumah makak di rumah tu mah.
1: Betul malin betul.
0: Iyo, memang nangis semua itu mah.
1: Iko santai kan anakku kan libur sekolah nak. Nah, biasanya anakku nyepai liburan. Ada nak rumah neneknya, ada nak rumah ante sama omnya. Tinggal lah nih, jadi si bungsu di rumah. Iya langgang bana suasana rumah kok.
0: Deh, ya kan nih. Itulah kadang itu nana buat tanya kan anakku ini nak. Kapai kama kalian liburan. Hanya jawab dia di rumah senyo semua ayah aja bunda katunya. Ambo disuruh ambil cuti biar bisa berjalan-jalan di Uni jona anak aku. Kiranya ni di rumah sejonya.
1: Emangnya nak pulang kampung? Nak pulang kampung malin?
0: Uni kan tahu ambo nak surang dan orang tua ambo lah nak ado lah.
1: Oh iya
0: kan?
1: Nak.
0: Istri ambo orang Siko pulo. Ayah paling anak-anak paling malas sebentar sampai sepupunya.
1: Iya, masuk anak-anakku kadang memang sebentar semua awaknya malin. Tapi menjalannya merantau, awakku harus memaksimalkan waktu jojo anak. Biar ketikonya di rantau, waktunya lah di rumah lah dua. Ada rasa teragaknya nak pulang ke kampung, nak balik ke rumah duanya balik. Uni mana kadang, yo masih teragak jadi berangan jawab sama uni mamalin. Tapi yo amak tu kalau kaya nak mungkin lu nyokap lagi manggil lu jangan anak. Kami sini nak bawa bagara amak tu lah.
0: Iyo tu lah ni. Kini mungkin awak kesal je perangai anak tu nak. Tapi kalau kadangnya awak pun teragak je mereka tu nak. Memberanginya lah. Teragak lah bentuk untuk ketik-ketik memberangi mereka tu.
1: Iyalah maling. Itu harusnya uni kalau membayangkannya maling. Rasanya alun-alun tak kau uni kau. Tapi saja anak-anak kau lain. Ajalah lah dulu maling. Uni masih niyo masih lote juan anak. Walaupun tak pernahnya menjawab kece. Tapi bentuknya anak-anak kau. Bisa nak senang senyum. Amaknya kau kicau-kicau di rumah kau. Ya
0: batuah ni.
1: Tunggu dulu maling kapai kamar rapi-rapi mana kau.
0: Rajo.
1: Masuk siang.
0: Indah. Astaghfirullah ni. Ambo terambek. Atuh lo bojo motah le de. Ba alu ni tu. Ambo pai dah dulu ni. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam. Semalin ko bukan inyo tadi nama jawab motah yo.
2: Sampai di siko sana, suo kita dalam acara Ampera Pada. Kita sobok

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sanam Pandangnya. Kita tadi Allah mendengarkan Ampera Padang dan menceritakan tentang persiapan ujian sekolah Dun Sanam Pandangnya. Memang itu yang dirasakan kini ke Dun Sanam Pandangnya. Yo, apalagi kalau ujian sekolah selesai habis itu tahun ajaran baru mau mikir ya, untuk ulang siapa saja persiapan gitu di sarapannya. Dan tentunya kita masih mendengarkan beberapa lagu hiburan Minang, serata informasi akan kita suguhkan untuk di sarapannya. Tapi sebelum itu, kita kaca lagu Minang dulu dari Andri Dharma, Denai Tarimo.

0: Pernahkah kamu mendengar, menggunakan pakaian hitam saat cuaca panas akan membuat kita semakin kepanasan? Beberapa orang juga mengatakan begitu. Akan tetapi, ada penelitian yang mempelajari bahwa jubah hitam tebal yang dikenakan oleh beberapa suku di padang pasir justru tidak mempengaruhi suhu tubuh mereka. Ternyata, kuncinya ada pada ketebalan pakaian tersebut. Lapisan luar pada pakaian hitam yang tebal menyerap lebih banyak panas, sehingga jumlah panas akan semakin berkurang ketika mencapai kulit kita.
1: Piala Dunia 2026 diproyeksikan menjadi momentum penting dalam sejarah sepak bola internasional karena berpotensi menjadi panggung terakhir untuk dua ikon global, yaitu Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Piala Dunia 2026 hadir pada fase akhir perjalanan karir keduanya setelah lebih dari satu dekade mendominasi kompetisi elit dunia dan mencetak berbagai rekor di tingkat klub maupun tim nasional. Piala Dunia 2026 tidak hanya merepresentasikan ajang kompetisi, tapi simbol transisi generasi dalam sepak bola modern. Partisipasi Messi dan Ronaldo di Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi refleksi atas konsistensi, profesionalisme, dan kontribusi dalam meningkatkan standar performa atlet global. Lebih dari sekadar pertandingan, Piala Dunia 2026 bisa menjadi bantuan penghormatan terhadap dedikasi panjang kedua pemain itu. Piala Dunia 2026 sekaligus menandai berakhirnya satu era persaingan monumental yang telah membentuk narasi sepak bola dunia selama hampir dua dekade.
2: Maju terus aja, biar cepat.
3: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
2: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
3: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
2: Alah, cuma sebentar aja kok.
3: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
2: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
3: Yang gak sabaran itu kita.
4: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sarang Padanga. Kini kau kita akan berbagi informasi seputaran budaya hidup sehat pada kesempatan kini kau Dun Sarang Padanga. Kesehatan tulang acobana baru menjadi perhatian utama ya saat seseorang memasuki usia lanjut atau ketika keluhan nyeri sendi jo pengeroposan mulai muncul. Padahal dus cara pandangnya menjaga kesehatan tulang itu adalah sebuah perjalanan seumur hidup dan idealnya dimulai sejak masuk kanak-kanak. Jadi membangun pondasi tulang nan kue di usia muda itu menjadi kunci untuk memiliki tulang nan sehat jokoko hingga hari tua. Sekaligus mencegah resiko osteoporosis dan sarang padanya. Jadi osteoporosis itu merupakan kondisi di mana kepadatan tulang ketoko menurun dan menjadikannya rapuh jo mudah patah. Namun kabar bayinya di sarang padanya kondisi iko dapat kita cegah jom menerapkan gaya hidup nan ramah tulang di satio fase kehidupan. Jadi dun sarang padanga masuk anak-anak jo remajo atau remaja ya iko merupakan periode krusial dalam pembentukan kerangka tulang. Jadi pada fase iko tulang kita tidak hanya bertambah ukuran tetapi juga kekuatannya. Jadi menurut International Osteoporosis Foundation masuk anak-anak jo remaja adalah waktu yang sangat penting untuk pembentukan kerangka, kemudian tahap lima tulang tubuh kita ko baik dalam ukuran maupun kekuatan dan itu adalah waktu terpenting untuk membangun pondasi nan kokoh bagi kesehatan tulang di masa depan. Dan dusar pandangan sebagian besar individu itu mencapai masuk tulang puncak kita ko antara usia atau umur 25 hingga 30 tahun. Namun kepadatan juga kekuatan tulang ko Allah hampir tercapai pada usia 20 tahun. Menariknya sekitar 40% hingga 60% total masuk tulang dewasa diperoleh selama masuk pubertas. Jadi selama tahun-tahunan formatif ko dusar pandanga nutrisi memang peranan memegang peranan penting bana. Jadi asupan kalsium, jo vitamin D dan memadai ko sangat dibutuhkan untuk mineralisasi tulang. Jadi anak-anak perlu didorong ya untuk mengkonsumsi makanan yang kaya kalsium seperti produk susu, sayuran berdaun hijau, jo sereal yang berkayu di sarapanannya. Jadi memang ya selain nutrisi, aktivitas fisik secara teratur jo sangat esensial. Jadi WHO menyatakan bahwasanya pada anak-anak jo remaja di sarapanannya aktivitas fisik mendukung kesehatan tulang, mendorong pertumbuhan juga perkembangan otot dan sehat, serta meningkatkan perkembangan motorik juga kognitif. Nah, latihan menahan beban selama masa remaja, di mana kaki juga tungkai menopang berat badan, kemudian sangat penting untuk mencapai kekuatan tulang maksimum. Contohnya mungkin bisa meliputi olahraga berlari, melompat, menari atau aerobik di sarang padanga. Seperti ya, informasi kesehatan lainnya, beko kita akan berbagi informasinya setelah nan barikiko.

Siano adalah sebuah lembah curam yang terletak di perbatasan Kota Bukit Tinggi, Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Lembah ini memanjang dan berkelok sebagai garis batas kota dari selatan Ngarai Koto Gadang sampai ke Nagari Siano Anem Suku dan berakhir di Kecamatan Palupur. Ngarai Siano memiliki pemandangan yang sangat indah dan juga menjadi salah satu objek wisata andalan provinsi. Ngarai Siano yang dalam jurangnya sekitar 100 meter ini membentang sepanjang 15 km dengan lebar sekitar 200 meter dan merupakan bagian dari patahan yang memisahkan Pulau Sumatera menjadi dua bagian memanjang. Patahan ini membentuk dinding yang curam, bahkan tegak lurus dan membentuk lembah yang hijau, hasil dari gerakan turun kulit bumi yang dialiri batang Siano yang airnya jernih.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Pro 4 RRQ Padang, suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sana Padangnya di era digital nang bergerak capek produktivitas indah hanya bergantung pada lamunya kita bakar rajo jadi kebiasaan sederhana yang dilakukan konsisten acobana memberikan hasil lebih efektif dalam aktivitas sehari-hari dan sarang pandanya. Jadi pada masa pertumbuhan, produktivitas berperan penting bana dalam membantu karakter juga kebiasaan positif. Periode remaja hingga awal dewasa itu menjadi waktu penting untuk mengembangkan kemampuan beraja juga beradaptasi dan sarang pandanya. Dan tentunya dan sarang pandanya ada beberapa tips atau kebiasaan kita nan bisa membuat hidup kita lebih produktif. Yang pertama, jangan langsung buka gawai atau gadget atau HP saat kita bangun pagi di sarang padangnya. Kemudian minum air putih ya, setelah jago lalu. Kemudian buat daftar prioritas dan kita ingin lakukan di sarang padangnya di hari itu. Kemudian kerajukan tugas paling penting tak lebih dulu. Olahraga singke setiap hari bisa kita lakukan secara itu luangkan waktu untuk refleksi dan sarang pandangnya. Jadi produktivitas tidak selalu berasal dari perubahan yang gadang dan sulit dijalankan setiap hari. Kebiasaan kita yang dilakukan konsisten itu dapat membuat atau membawa dampak yang positif dalam jangka panjang dan sarang pandangnya. Berbagai informasi kita kutip dari rri.co.id dan merupakan informasi terakhir kita pada siang menjelang sore hari kodun sarang padangnya karena di jam 5 balik sampai jam 7 balik beko kita akan beralih ke program dendang dangdut.

0: 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sanapadanga, Ketua Satuan DPRD Kabupaten 50 Kota, mendesak pemerintah daerah untuk tetap melaksanakan pemilihan wali negari tahun 2026 sesuai jo rencana awal. Langkah itu diambil guna merespon keresahan masyarakat terkait bergulirnya wacana penundaan agenda demokrasi tasabuh ke tahun depan. Sekretaris Komisi 1 DPRD Syamsu Wirman menegaskan pemerintah daerah Indah Buliah mengambil keputusan sepihak tanpa duduk bersama legislatif. Penundaan dinilai beresiko menggaduh efektivitas roda pemerintahan. Terlebih, 9 negari tercatat alam mengalokasikan anggaran mandiri demi mensukseskan pergantian kepemimpinan pada bulan April tahun iko. Informasi selanjutnya dan sana pandangnya, berbagai produk kreatif hasil karya warga binaan Lapas Damasraya unjuk gigi dalam pameran UMKM pada pembukaan Damasraya Champions Lengwi 2026 di Stadion Sport Center Minggu Iko di Sana Pandangnya. Produk yang dipamerkan mulai dari kerajinan batu kelapa, miniatur, telur asin, hingga aneka panganan ringan. Kepala Lapas Kelas 3 Damasraya Verdika Chandra menjelaskan, keikutsertaan Iko merupakan komitmen nyato dalam mendukung pemberdayaan warga binaan sekaligus promosi ke masyarakat luas. Selain memasarkan produk nambah nilai ekonomi, Stan Lapas Damasraya juga menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi para pengunjung pameran.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

pandangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito. Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Suara Padangnya. Selamat sore Bali untuk dan Suara Padang di masa Jabrado. Kini kok kita masuk ke program Dendang Dangdut untuk sore kini kok dan Suara Padangnya beko sampai ke jam 7 bale waktu Indonesia Barat. Dibuka jo Cialagu Dangdut dari Siti KDI Bertaruh Rindu dan Suara Padangga. Rindu tuh memang barek tapi baalai kok nak. Kalau rindu video call saja, karena memang kini kok kan teknologi ala canggih, jadi bisa menyampaikan rasa rindu melalui video call di Suara Padangga. Jadi yo telapailah rasa rindu tuh di Suara Padangga yo. Dan tentunya dun Suara Padangga kita informasikan dulu waktu sholat atau azan asar gitu. Hari gini kau masuk pada jam 5 bale lewat ampe 25 mini waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum beko kita akan mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Padang jo sekitarnya, kita masih mendengarkan beberapa lagu-lagu dangdut sarato jo informasi barek kau.

0: Sepak Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Letkol Cihaka Darwin Buter-Buter SHMH, Kautmil 104 Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam suatu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.
2: Seorang siswi SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan mendadak heboh lantaran mengalami korban bullying oleh rekan.
3: Banyak sekali sekarang berita tentang perundungan. Benar-benar mengkhawatirkan.
4: Iya ya, bahkan anak sekolah dasar pun juga menjadi korban perundungan. Ini harus menjadi perhatian kita semua loh, khususnya para orang tua. Bullying atau perundungan bukan untuk gagah-gagahan, tapi bentuk premanisme.
5: Hentikan perundungan atau bullying. Setiap orang berhak untuk dihargai. Jadilah teman yang peduli, bukan membuli.
0: 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Suara Padangnya. Secara umum ya, lagu Menungguko Acobana dipopulerkan oleh Roma Irama Dusar Padangnya itu memiliki makna tentang kerinduan nama dalam dari seseorang nan Allah lamo tapisa yo jo orang yang kita sayang. Jadi lagu ko menceritakan tentang seseorang nan tetap setia menanti kepulangan atau kehadiran orang yang tak cinto meskipun penantian tersebut terasa barek jo menyiksa gitu tuh sarapan nanya. Jadi memang yo rindu tuh barek kejadilan. Jadi memang kalau lah rindu sangai ko ha. Apalagi kalau rindu yang tidak bisa kita jangkau dengan sarang padangnya, yo hanya kekuatan doa untuk melapikan kerinduan itu dengan sarang padangnya. Atau orang ko aduh masih hidup, rasa rindu ko harus dilapian jo, mungkin video call atau telepon dengan sarang padangnya. Atau ko dapat pulang lah gitu dengan sarang padangnya, yo. Apalagi untuk bagi para perantau, nah mungkin tidak bisa pulang ala bara tahun, tidak bisa pulang, cobalah untuk mengatur waktu pulang untuk basobo jo nanti rindukan gitu dan sarapanannya. Dan tentunya dan sarapanannya kita masih mendengarkan beberapa lagu dangdut di sore hari ini kok. Menjelang beko kita akan mendengarkan kumandang azan asar jam 5 bale lewai ampe 25 mini waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita kaca lagu dangdut dari Weni Wen, Ingin Sempurna.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tidak hanya untuk kesehatan fisik, bangun pagi juga memiliki manfaat untuk kesehatan mental. Bangun lebih awal memang bisa menjadi salah satu hal yang paling sulit dan menyebalkan. Tetapi nyatanya, banyak orang hebat yang mengaku memiliki kebiasaan bangun pagi dan menjadikannya sebagai kunci kesuksesan mereka. Dilansir dari CNBC, penulis buku My Morning Routine, How Successful People Start Every Day Inspired, Benjamin Spall, mengungkapkan beberapa hal positif yang bermanfaat dari bangun pagi. Di antaranya, mempertahankan pola makan sehat, meremajakan kulit, meningkatkan imunitas, lebih banyak waktu untuk berolahraga, meningkatkan produktivitas, membuat pribadi menjadi lebih proaktif, meningkatkan konsentrasi, memperbaiki mood, kesehatan mental yang lebih baik, serta meningkatkan kualitas tidur.
4: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
5: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
4: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
5: Iya, nih.
4: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
5: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
4: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
5: Dimana tuh?
4: Ada.
6: Kakak ada Cikbul.
5: Apalagi tuh Cikbul?
6: Ayo, Cikingebul. Papa mau gaul sih.
5: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
4: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
5: Oh ya?
4: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
5: Ngeri juga ya.
6: Kakak, aku mau bawa.
5: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
4: Gimana kalau kita main domikado?
5: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

kemuliaan walaupun sebagian orang memandangnya suatu kehinaan. Akan terasalah makna kebebasan walaupun sebagian orang menganggapnya belenggu. Merupakan suatu kemajuan walaupun sebagian orang menilainya sebagai suatu kemunduran. Bukti wujud ketinggian derajat seorang wanita walaupun sebagian orang menilainya sebuah kerendahan. Akan terasa makna kehidupan walaupun sebagian orang memandangnya kain kafan. Mengherankan jika seorang muslimah hanya memakai ketika sholat. Dan lebih aneh lagi apabila mereka berjilbab pada saat mereka dikafani. Dan pada saat itu kita telah terputus dari segala urusan duniawi. Saat itu pula kita diletakkan di liang kubur dalam lubang yang gelap, sempit dan sunyi. Apakah mode-mode pakaianmu sekarang akan bermanfaat bagimu saat itu? Apakah perhiasan, permata yang saat ini kau dambakan akan bermanfaat bagimu saat itu? Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai putri Islam, muslimahku sayang. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang keluar rumah dalam keadaan bertabaruj. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang memakai perhiasan muslimah hanya

0: Maktaba Sakile pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sanapadanga, Puskesmas Tiku Kabupaten Agam menggelar layanan cek kesehatan gratis bagi 100 warga dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Di kawasan Pantai Tiku, sebanyak 7 balai tenaga medis diterjunkan untuk mengawal aksi sosial tasabuy. Kepala Puskesmas Tiku Lydia Irawati menjalankan. Pemeriksaan itu merupakan wujud kepedulian nyata untuk mendeteksi kondisi kesehatan masyarakat sejak dini. Melalui momentum itu, masyarakat juga diajak untuk taruh menjaga kebersihan lingkungan demi menciptakan kualitas hidup yang sehat dan produktif. Informasi selanjutnya dun sanapananya, sebanyak 2.000 pelari dari 38 negara memadati kawasan ikonik Saabad Jam Gadang untuk memeriahkan ajang lari internasional pada Minggu pagi tadi dun sanapananya. Kegiatan olahraga wisata berskala global tasabuy sukses digelar melalui kolaborasi lintas sektor dan dipersiapkan dalam Wakatu Singke. Wakil Ketua Umum Ikat Una, Imelda Sari menjalankan. Suksesnya acara Iko didorong kue oleh jaringan alumni UNAN di berbagai bidang, termasuk sektor swasta jo BUMN. Sinergi Gadangko diharokan indek tahanti sebagai seremonial, bolehkan melanjut untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi jo promosi wisata daerah di tingke dunia.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sorang Padanga. Kita masuk di sesi kedua untuk program Dendang Dangdut nang bisa dun Sorang Padanga ikut bergabung di line telepon perampe di 0751812 atau di 08 sabale 6 6 0 9 2 4 0 dun Sorang Padanga. Karena ada beberapa lagu dangdut nan ala kita sadiokan di sore kini ko nan bisa dun sana pandanga pilih. Jadi silakan sajo. Jadi sabalum ada yang bergabung, kita akan sabuian dulu apapun sajo lagu nan ala kita sadiokan. Yang pertama ada Berhenti Berharap dari Tasya Rosmala. Gala-gala dari Roma Irama. Mencintai tanpa alasan dari Denias. Kemudian Terkesan dari Lesti. Di Reject dari Jenita Janet. Lalu Tanpa Kepastian dari Rara Lida. Kita coba terima penelpon pertama kita dulu dan sana pandangnya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Dendang Dangdut.
1: Selamat sore, Riri. Waalaikumsalam.
0: Iyo, ada Uni
1: Bago
0: Juwita.
1: Bago yang kita, Riri.
0: Batu abana, Uni Baka banyak Uni Juwita.
1: Alhamdulillah sehat, baru selesai makan, Riri.
0: Alhamdulillah, kalau lah selesai.
1: Riri, bakal balik sesat lo.
0: Alhamdulillah, sehat pula, Uni Juwita.
1: Allah makan, Riri.
0: Allah, tadi Uni, dari tadi lah ya, 2 jam.
1: Alhamdulillah. Dua ibu makan, tak berulang.
0: Iyo okay. Napa ada yang penting paru kenyang.
1: Oh iyo lah alhamdulillah itu nak dapat sendiri.
0: Iyo.
1: Amin ya Allah.
0: Baiklah nih Juwita.
1: Apa lagunya yang ada tu? Apa tadi Tanpa Kepastian boleh?
0: Oh bukan.
1: Berhenti berharap.
0: Berhenti Berharap dari Tasya Rosmala. Gala-gala dari Roma Irama. Mencintai tanpa alasan dari Dinias. Terkesan dari Lesti. Di Reject dari Jenita Janet. Larut Tanpa Kepastian dari Rara Lida. Surgaku dari Aulia. Ya
1: Surgaku
0: mau,
1: dari Aulia.
0: Iyo, ya mau Ninio.
1: Lagunya. Coba dengar Aulia Timur Leste itulah Surgaku itu. Kan ya Aulia itu ya Timur Leste adalah waktu.
0: Indah, Aulia ko Lida Uni.
1: Ya Lida itu Timur Leste. Di mana kasih saya lekat negara.
0: Kok enggak salah dari Kalimantan niko Aulia
1: oh,
0: Lida.
1: Oh, dari Kalimantan ya salah lah iyalah.
0: Napa ado? Dengar aku.
1: Ayo coba lah dengar lah Aulia itu. Ya, ado lah gua cinta tak bertuan. Kayak kecap itu tadi ada.
0: Cinta tak bertuan.
1: Iya, rasa itu. Cinta tak bertuan.
0: Iya sih. Tapi nak rasa, nak rasa tu mah. Silakan Uni,
1: salah. Cinta tak bertuan kan aneh-aneh.
0: Itulah, ini sedang mencari itu mah. Sedang jomblo itu. Silakan Uni, salam-salamnya. Alhamdulillah, sehat Uni.
1: Udah capek berarti aku anak ya.
0: Amin.
1: Ya, udah capek-capek sih lah sepasang
0: kan. Amin, kita doakan saja.
1: Kawan ayah seorang, kawan ibu aja kan
0: berdua. Iyo, batu amin.
1: Iya, tuh. Salamnya ke Nana, lalu puluh kali selesai ke Nana ya.
0: Alhamdulillah, saya gesang nek kok.
1: Alhamdulillah, Nana, kawan-kawan ke Nana untuk mikir gitu ayo.
0: Jadi.
1: Untuk mikir aja sekeluarga itu ayo.
0: Siap.
1: Untuk Ibu Rika, salam letuk. Nah, sadoe lah.
0: Sadoe
1: lah
0: nyok.
1: Salam untuk Bunda Nur. Untuk Pak Nur Tanjung.
0: Jadi, Uni Juwita.
1: Untuk Uni Putri Sekumbang aja. Darninya di sana ya.
0: Iyo siap Uni.
1: Ada Uni Putri Sekumbang lo ada foto Putri Tanjung masih Bang Panareh ya buat mah. Ada Uni Sina ge dulu bandar ya.
0: Jadi kita bungkur apa saja salam Uni Mbak
1: ada
0: Uni.
1: Ada Uni Monik dari Tabiang tuh
0: cek lihat. Iya Uni Monik.
1: Kawan nambah pada Bang Su ge dari Mimi monitor kurang.
0: Ya di siap. Onde jadi lah.
1: Iyo lah Bunda Queen lalu pokok spesial.
0: Iyo Uni. Oke spesialnya pakai telu duo.
1: Salam kenal untuk Buzur dia.
0: Baik,
1: nah, salam baiklah.
0: Sadolahnya di bungkuk kami yo.
1: Semoga perompet selalu jaya di udara.
0: Amin. Terima kasih Uni Juwita.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Juwita di Pariman Selatan yang selalu semangat MP5 di Sorang Padanga. Kita coba terima penelpon selanjutnya dulu di Sorang Padanga. Halo. Selamat sore. Assalamualaikum Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, iyo, ada Pak Nur Tanjuang. Bagaimana Bapak Jadi, Nur, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baiklah. Alhamdulillah sehat juga Pak Nur.
2: Itu nak perlu ni.
0: Iyo, awak harus perlu sehat. Sehat, kantongmu harus sehat loh. Baiklah Pak Nur, ni lagu dangdut Yama yang Allah tadi
2: resabuian. Aduh, Yama apa tadi ni?
0: Aduh, gala-gala Pak Nur.
2: Itu
0: saya jadi boleh Pak Nur salam-salamnya dulu di sore kini kok
2: pertama untuk rilis keluarga.
0: Terima kasih Pak Nur.
2: Selalu anak jadi anak sehat.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Mudah-mudahan jadi Afizah kan.
0: Amin amin Pak Nur. Terima kasih
2: sudah tuna masuk tadi saya Uni Juta kan.
0: Iyo di Parimah Selatan.
2: Terima kasih ya Uni telah menyalami.
0: Baik.
2: Sudah untuk Bunda Queen, untuk Rangancak Tunggu Hitam,
0: Uni Diana,
2: untuk Yurni di Mega Permedimo.
0: Jadi Pak Nur.
2: Sudah itu untuk Mbak Yul di Bulintah. Sudah itu untuk
0: untuk ya Pak Nur.
2: Bunda Queen lah ya.
0: Allah.
2: Sudah tu Bu Zul dianukan di mana namanya?
0: Di
2: Bu Zul kok di Gunung Pengilun kan?
0: Okey, baik.
2: Ayo situ Angkura Jokaci, Mazin Sampono,
0: jadi Putra
2: Kelok 9 yang imanya, Roni Cenggo, Jokri Sekumbang. Sudah tu Ajo beradik kakak. Nanti mentawai kan?
0: Iyo.
2: Sudah tua di Tanjuang, yang Tanjuang, pokoknya Tanjuang sedoi.
0: Oke okay, baik, Pak Nur. Kita bugar api. Salam dari Pak Nur deh.
2: Jadi Ri. Terima kasih banyak Ri.
0: Sama-sama Pak Nur.
2: Mudah-mudahan Ri sehat.
0: Amin.
2: Keluarga kan.
0: Amin ya robbal alamin. Iya, baiklah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nur Tanjuang dan sana pandangnya. Silakan dan kanio bergabung pada sore kini ke dun sana pandangnya. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu dan sana pandangnya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum dendang dangdut.
3: Salam sore Riri bagoyang kita.
0: Iyo bagoyang kita Uni Rancak. Yang berusaha disabui-sabui kan? Tadi nah, alhamdulillah doa tuh mau nih. Bakal bau di Diana sehat.
3: Alhamdulillah
0: sehat Riri bapulo. Segi sangat kau nih ha.
3: Oi,
0: senyum.
3: Apa yang tinggal Riri?
0: Nanta tinggal kok banyak Uni ha. Berhenti berharap. Mencintai tanpa alasan mungkin yo. Terkesan ada di reject, larut tanpa kepastian, terlalu kemudian terjebak rasa nyaman. Ya mau nini yo ko.
3: Terlalu terus ya Ri.
0: Dari Caca Handika Uni. Terlalu dari Caca Handika bukan dari Roma Irama.
3: Terlalu
0: apa nih, terlalu kejam, terlalu sayang, terlalu cinta. Aja ya.
3: Terlalu cinta.
0: Azik, jangan terlalu cinta nanti.
3: Jadi merana ya.
0: Iya, mendingan kita cinta kepada Allah lagi gitu
3: ya,
0: kan.
3: Jangan lah, seperti itu.
0: Baik, boleh Uni, salam-salamnya dulu, silakan.
3: Semoga
0: kita bahas
3: selalu panjang, semangat untuk
0: Oke.
3: Salam juga untuk si Dede ya, salam hangat ya.
0: Baik, terima kasih.
3: Ini Pak Nur ya, ada Bu Nur, ada Mama Najwa, ada Kak Wulan, Bawang Tampan, ada Mbak Yul, ada Pak Jutami, Pak Jepiala.
0: Jadi.
3: Ada udah Riza juga kalau dengar ya.
0: Baik, Uni.
3: Untuk semuanya aja lah.
0: Untuk semuanya,
3: terima kasih baiklah. Diri ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Diana di Tugu Hitam. Kita jeda dulu ya dan sarang padanya karena ala tiga lagu di sesi yang pertama. Jadi silakan nangka masuk di sesi kedua atau sesi terakhir. Silakan dun sarang padanya di lan telepon kita di 0751812214 atau di 08 sabaleh ada mana 0924. Jadi jangan kemana mana tetap bersama kami tarui di 92,4 MHz.

0: Mai, kawanan kabang cik apa yang ambil pitih? Kapai beli baju,
1: wah. Ih, mangalo panik-panik kabang tuh, Ian. Hah, zaman kini kok orang tuh lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh, Dian. Nggak kris jatuh tajam tuh, do, Dian.
0: Atuh?
1: Krisco, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tuh ndak paralu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Nah, tinggal scan se barcode-nyo langsung tebayar. Yo, ada tapi wah.
0: Ah, tapi itu meh.
1: Ah, tapi ya harus ada piti di rekening awak tuh, Dian.
2: Ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Kennedy Aziz, Bupati Kabupaten Padang Paraman. Saya menyambut hangat dan menyampaikan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah menghadirkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026 langsung ke tengah masyarakat. Luar biasa bagi RRI yang terus konsisten mengudara, termasuk menyiapkan pertandingan sepak bola dunia ini. Untuk seluruh warga, pastikan Anda terus mengikuti perkembangan dan siarannya hanya di Radio Republik Indonesia atau RRI. Jangan sampai ketinggalan. Hayo, kita mari bergabung dengan RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berita Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana padangnya. Kita di sesi kedua atau sesi terakhir di Dendang Dangdut gitu pada sore kini ko. Kita coba terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore, assalamualaikum Dendang Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang Kitori.
0: Oke, Josia Kori di mengece.
1: Mama Ica ri.
0: Mama Ica di Steba Mama Ica nih.
1: Iya ri.
0: Ah, oke, baiklah. Mama Ica apa kabarnya sore hari ini, kok sehat?
1: Alhamdulillah sehat ri.
0: Alhamdulillah, baiklah kalau sehat. Mama Ica nih lagu dangdut yang mama, Mama.
1: Yang rancak menuri riri selaputan ri.
0: Unde yang rancak terkesan saja Mbak Ama dari Lesti.
1: Ayo mantap tuh ri.
0: Mantap, baiklah. Boleh Ma, salam-salamnya dulu. Silakan Mama Ica di sore kini kok.
1: Salam pertamanya untuk Riri, keluarga semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih Ma doanya.
1: Itu untuk Bang Adit, Pak Raja Bintang,
0: jadi
1: Pak Ari, Bu Nur, Pak Nur, Bunda Queen, itu untuk Mbak Yul di Lubuk Lintah, Bang Rano Karno, Minel di Parker, itu untuk kadonya selari,
0: tanpa
1: terkecuali.
0: Baiklah Mama Ica.
1: Oke Ri, makasih Ri.
0: Sama-sama Mama Ica.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Ica di Steba dun sarapadengnya. Jadi silakan Nanka nyobagabang di line telepon kita di 0751 812-1 atau di 08 Sabaleh ada mana 092-0. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
2: Halo.
0: Halo Dendang Dangdut.
2: Dangdut, ya, dangdut mengudara.
0: Bagoyang kita, maksudnya. Josia kok pak?
2: Komputer satu lawe.
0: Josia pak?
2: Komputer satu lawe.
0: Bang Fiter.
2: Komputer satu lawe.
0: Oke, Om Fiter. Oh, Om Fiter di mana ini?
2: Lagi di rumah di Lubai.
0: Oh, di Lubai, baiklah. Om Fiter mau lagu dangdutnya mana nih Om Fiter?
2: Dangdut darah muda.
0: Darah muda, baiklah. Darah mudanya belum ada nih Om Fiter di list lagunya.
2: Oh, enggak ada lagi.
0: Yang ada itu Berhenti Berharap dari Tasya Rosmala, Mencintai Tanpa Alasan dari Denias, Di Reject dari Jenita Janet, lalu Tanpa Kepastian dari Rara Lida, dan Terjebak Rasa Nyaman dari Gunawan. Yang mana Om Fiter mau ini lagu dangdutnya?
2: Terjebak aja dari
0: dari Gunawan.
2: Okay, ya boleh Gunawan.
0: Boleh. Om Fiter salam-salamnya dulu silakan.
2: Ibu Nur. Maitam.
0: Baik.
2: Bion Tapai. Ajo Palala.
0: Jadi.
2: Pak Oyon. Ibu Desi.
0: Iya.
2: Ibu Ulan.
0: Iyo.
2: Diana.
0: Baiklah.
2: Salam apa lagi?
0: Di bungkus rapi saja salamnya, Om Fiter.
2: Ya,
0: oke, baiklah. Terima kasih Om Fiter yo.
2: Sama-sama deh.
0: Baik, dan sana padang ada Om Fiter di Lubai, di Bobayo. Dan silakan Nankanyo bergabung dun sana pandangnya di line telepon kita. Dan iku penelpon terakhir kita di sore hari ini kok. Kita coba terima penelpon selanjutnya dulu. Halo, selamat sore, assalamualaikum Dendang Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang gitu.
0: Oke, ada Mbak Yu. Baka banyu Mbak Yu, sehat.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah kalau sehat.
3: Ini Mbak Alay sehat.
0: Wah, sehat, sangai.
3: Nambah yang di rumah
0: tuh sehat. Dua kali sehat, alhamdulillah Mbak Yul.
3: Alhamdulillah.
0: Jadilah Mbak Yul, ini lagu dangdutnya Ma.
3: Pilihin aja lah sama Riri.
0: Pilihkan saja, oke gitu. Mencintai tanpa alasan saja Mbak Yul.
3: Bapak
0: Aduh. Oke, baiklah. Boleh Mbak Yu salam-salamnya dulu sore hari ini kok.
3: Keluarga semoga selalu panjang umur,
0: amin.
3: Bertambah rasa
0: Amin, terima kasih.
3: Salam untuk apa tadi Bang Peter?
0: Iya, Bang Peter di Lubai.
3: Sate laweh, Mas. Bila-bila makan sate laweh kok situ.
0: Sate laweh, baik kira.
3: Ada Piaman. Terus ada Sultan Mundo di Taruko, jadi, sekeluarga.
0: Baik.
3: Ada Diana di Tunglita, Mica di Bone, Bang Cut sama Medi Aceh. Pak Buyong Tapai. Ajo Piala udah tadi ya, Pak Rodi Santiago, Putra Kelo 9 sama Emanyo juga. Apa lagi Fitro, Oki Botak Sport. Pokoknya disalami kita. Itu siapa tadi si Desi, Maya, Mama Ica, Mama Aurel, and Desi. Udah lama juga mari di RRI.
0: Iya, Mbak Yu.
3: Lain enggak lupa diri itu.
0: Kalau Mama Ica, insya Allah lain enggak, Mbak Yu.
3: Mama Ica, Mama Aurel itu juga tuh.
0: Pernah bahas sobok kalau enggak salah.
3: Buat Arinya juga. Makasih, Ari.
0: Sama-sama, Mbak Yu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mbak Yu di Lubuk Linta, ikut menjadi penelpon terakhir kita di sore hari kini kau di sana Padangga. Dan mohon maaf, nangka masuk. Beli itu nabi sakto tarimo dusara pandangnya karena kita dibatasi lewakatu dan beko di jam 7 balik sampai jam 8 balik kita akan beralih ke program Kuliling Nagari. Kita akan berbagi informasi seputaran destinasi wisata nan adu di Sumatera Barat dusara pandangnya yo. Tapi sebelum itu kita putarkan lagu nan ala dipilih. Tadi ada Mama Ica di Steba, ada Om Fiter di Lubuk Baya, sama Mbak Yu di Lubuk Lintah. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Tarui di 92,4 MHz.

0: kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam.
2: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Aduh, libur gak berasa libur tau gak? Capek, kerja terus.
1: Udah, nikmatin aja biar enteng tuh hidup.
3: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
4: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
5: Do 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Abas Akile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sana Padang, Dinas Kesehatan Kota Padang akan memantau ketat kondisi kesehatan jemaah haji dan alatibodi tanah air. Selama 21 hari ke depan, langkah kau diambil guna mengantisipasi adanya penyakit bawaan akibat perubahan suhu ekstrim usai perjalanan dari Tanah Suci. Kabid P2P Dinkes Padang, Dr. Desi Muhammad Sidik menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi jauh balik ke karantinaan kesehatan kelas 1 Padang untuk penghimpunan data rekam medis jamaah. Para jemaah haji kloter pertama tasabuh diwajibkan melapor 1 kali seminggu ke fasilitas kesehatan terdake, serta tetap menjaga kondisi fisik secara mandiri. Informasi selanjutnya Dun Sana Padang, pemerintah Kota Padang tarik mempakue program unggulan Smart Surau guna membentengi generasi muda dari aksi tawuran juga nakalan remaja. Hingga kini sebanyak 60 ribu siswa sekolah di Kota Padang tercatat rutin mengikuti gerakan sholat subuh berjamaah satu harinya. Wali Kota Padang Fadli Amran sahabat bicara di hadapan jemaah Bekamte se-Sumatera Barat minggu siang tadi menyatakan pemerintah daerah rutin memberikan apresiasi per 3 bulan bagi siswa inan konsisten. Kedepan Pemko bakal menargetkan hadiah umroh bagi anak jo orang tua dan aktif memakmurkan musaji selama 1 tahun penuh.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: ada. Ku aduh cek dari kurir. Katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bagi lewat link ku dah. Aku ndak hilang paket Iroh balik ku dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iroh nak nyo dah. Hilang tas branded Iroh ibu ku. Iroh klik salah.
1: Iroh. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buwe awak panik. Stop dulu. Ajaan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iro dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang di Iro di rekening dah.
1: Makanya jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iro ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of American College Health telah membuktikan adanya tren sleep texting di kalangan anak muda. Hal ini dikarenakan kebiasaan menyimpan ponsel di dekat mereka di malam hari. Biasanya, sleep texting terjadi ketika seseorang memasuki tahap yang ditandai dengan gerakan mata cepat dan bermimpi. Sehingga, kebanyakan orang yang mengalaminya bahkan tidak tahu apa yang mereka tulis dalam pesan tersebut.
4: Rin, duluan ya.
5: Mau apel nih.
6: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
5: Hah? Apa lagi?
6: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
5: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
6: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
7: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
8: Kamu kenapa, Tari?
7: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
8: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
7: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
8: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke Auditorium RRI Padang.
9: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
10: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padanga objek wisata di Kabupaten Solo Eko dapat dijadikan tujuan liburan bersama keluarga di akhir pekan. Salah satunya menyinggahi sejumlah danau dan ado di daerah tersebut di Sana Padanga. Jadi ado tampe wisata danau dan dapat kita kunjungi ketika kita ke Kabupaten Solo dan Sana Padanga. Yang pertama yang kita tahu itu ada danau di Ate. Itu merupakan danau dan terkenal di Kabupaten Solo. Letaknya di dua kecamatan yaitu ada Kecamatan Lembah Gumanti dan Kecamatan Danau Kembar. Danau di Ate itu adalah salah satu wisata alam nan dape memanjokan mata bagi pengunjung. Letaknya nan strategis di sepanjang jalan lintas Padang jo Muara Labuh di Sana Padanga dan menjadikan danau di Ate ko sangat mudah untuk ketujangkau. Danau itu saja kini ko jual banyak pihak-pihak yang menyewakan tenda untuk berkemah jo penginapan di sepanjang tepi danau Ate di Sana Padanga. Kemudian ada pulau lawannya atau kawannya, danau di bawah. Itu merupakan danau nan sangai erat benar dikaitan jo danau di Ate. Ada danau itu dikenal jo namo danau kembar. Danau di bawah terletak di dua kecamatan di Kabupaten Solo. Itu ada kecamatan danau kembar jo kecamatan lembang jaya. Jadi danau di bawah itu menjadikan pemandangan yang menakjubkan. Jo bantu danau seperti kuali gitu di sana pandangnya. Jadi babedo jo danau di Ate di danau bawah ko kini ko alun tasadio tapi dan nanti jadikan lokasi menginap jo bakemah bagi pengunjung di sana pandangnya. Seperti ya informasi lainnya di sana pandangnya. Baik kita akan berbagi informasi balik seputaran destinasi wisata Danau Nan Ado di Kabupaten Solo. Berikut di sarapanannya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut, tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia, terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Tahukah kamu kalau dalam satu hari, rata-rata manusia mengucapkan sekitar 5.000 kata? Tapi ada fakta yang lebih mengejutkan. 80% dari ribuan kata itu ternyata bukan kita ucapkan kepada orang lain, melainkan kepada diri kita sendiri. Loh, kok bisa ya? Nah, hal itu meliputi apa yang kita pikirkan saat bercermin, saat sedang lelah, atau saat menghadapi tantangan. Jika 4.000 kata yang kita ucapkan di dalam hati setiap hari penuh dengan kritik dan keraguan, bayangkan betapa berat beban yang kita bawa. Jadi, mulailah lebih sadar akan dialog dalam diri sendiri. Karena kata-kata adalah doa yang paling dekat dengan telinga kita. Kritik menjadi motivasi, ubah keluhan menjadi apresiasi.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan senang padanya. Kita lanjut bagi informasi balik seputaran destinasi wisata Danau Nan Ado di Kabupaten Solok dan senang padanya. Ado Danau Talang yang berada di kaki Gunung Talang. Lokasinya berada di Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solo. Sejak dibuka jalannya untuk berkendara ke Danau Talang beberapa tahun lalu, Danau Talang kok selalu ramai dijadikan destinasi wisata alam bagi pengunjung. Di Danau Talang, wisatawan bisa memilih untuk berkemah di lapangan lintas di tepian danau. Selain itu, pengunjung bisa menyewa kapal untuk mengelilingi Danau Talang dengan tarif Rp15.000 per orang. Kemudian danau nan kita tahu di Sumatera Padang ada Danau Singkara. Itu merupakan salah satu destinasi wisata unggulan yang berada di wilayah Kabupaten Solo, Jogja, Kabupaten Tanah Datar. Danau terbesar di Sumatera Barat itu dikenal memiliki panorama alam yang memukau, jamparan ayan nan luas serta latar pebukitan nan indah di Sumatera Padangnya. Jadi di kawasan Kabupaten Solo, wisata dapat mengunjungi area dermaga yang menjadi pusat aktivitas wisata. Di lokasi tersebut tersedia berbagai wahana rekreasi serta beragam kuliner yang dapat dinikmati pengunjung bersama keluarga, mulai dari pensi, kerupuk kuah, pakai mie serata mie rebus dan sarapanannya. Dan terakhir ada Danau Tuo yang berada di kawasan Ujuang Ladang, Negari Koto Sani, Kecamatan 10 Koto Singkara, Kabupaten Solo. Danau itu menawarkan panorama alam yang dapat dinikmati dari ketinggian yo, jo suasana pedesaan yang masih alami, jo asri dun sana padanga. Dan tentunya dun sana padanga informasi ko kita kutip dari langgam.id. Dan iku informasi terakhir kita pada sore kini ko dun sana padanga. Sebelum beko kita di akan bergabung yo jo program 1 untuk mendengarkan pembacaan suci Al-Qur'an, bimbingan rohani islami serato joko mandang azan maghrib yang mah hariko masuk pada jam 8 balik lewai 23 mini waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu dan sarang pandangnya kita akan dengarkan beberapa lagu-lagu hibur minang serato informasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami taruh di 92,4 MHz.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you. Kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
2: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
6: Ini Budi.
7: Ini Budi.
6: Ini Ibu Budi.
7: Ini Ibu Budi.
6: Ini Bapak.
7: Ini Bapak Budi.
8: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
9: Ya, yang ini apa namanya?
10: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
9: Oh, kalau yang ini apa ya?
10: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
9: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
10: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
9: Beda ya ya dengan yang tadi?
11: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
12: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
13: Sanak Pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadanya saja kamu takut. Dan miliknya meliputi segala apa yang di langit dan di bumi. Dan kepadanyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah? Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Kemudian apabila Dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Dan mereka menyediakan sebagian dari rejeki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia. Sedang untuk mereka sendiri, apa yang mereka sukai, anak laki-laki. Padahal, apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajah mereka menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan membenamkan ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan Dia maha perkasa, maha bijaksana. Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pendengar bimbingan rohani rahimakumullah di mana saja berada, pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberi kudrat dan iradat berkehendak. Ini merupakan nikmat Allah yang terbesar kepada hamba-Nya. Sehingga nikmat Allah ini tidak bisa kita tukar dengan uang yang banyak dan tidak bisa kita ganti dengan apapun. Wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Jika kamu hitung nikmatku, kata Allah, manusia itu tidak sanggup menghitungnya. Lalu sikap kita mensyukuri nikmat itu dengan cara beribadah kepadanya. Kemudian kita bersolawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar bimbingan rohani rahimakumullah dimana saja berada, pengajian kita pada maghrib ini berjudul Allah itu menjadikan segala dua macam. Dalam ayat dijelaskan, Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya kami jadikan di langit dan di bumi, fil laili wan nahar. Ada malam, ada siang. Dunya wal akhirah, ada dunia, ada akhirat. Sehat dan sakit, ada orang yang sehat, ada yang sakit. Kaya dan miskin, ada orang kaya, ada orang miskin. Surga dan neraka, ada surga dan neraka. Pokoknya segala dua macam. Oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada, mari kita jalankan kesempatan selagi hidup hayat di kandung badan, kehidupan dunia ini, apa yang perlu kita lakukan? Tentunya ada persiapan-persiapan diri sebelum datangnya kematian atau ajal. Kata Allah, kata Rasulullah, sekurang-kurangnya ada tiga macam nawak lakukan sebelum maut itu menjemput. Berdasarkan hadis Rasulullah riwayat Bukhari Muslim, Iza mata ibnu Adam, apabila meninggal anak Adam, inkoto amaluhu, terputus seluruh amalnya, illa bisalah satin, kecuali tigo nendak terputus. Aikun yang awak siapkan tigo macam amal, kata Rasulullah. Amal yang pertama apa? Ilmu yang tafaubi. Berilmu yang bermanfaat untuk diri kita, untuk diri orang lain. Kita sebagai guru misalnya, apakah guru MDA, TPA, guru sekolah, kita beri pelajaran kepada anak-anak. Hai anak-anakku di sekolah, di tempat mengaji, rajin-rajinlah mengaji supaya awak pandai. Itu nasihat. Manjada wajada, bersungguh-sungguhlah kamu supaya mendapat ilmu. Diamalkan oleh anak-anak ini, itu namanya ilmu yang tanfa'ubih. Ilmu yang bermanfaat. Tentunya kita ingin dengan ilmu yang bermanfaat tadi, kita mendapat kesejukan, mendapat kesenangan di alam barzah. Ini syarat yang pertama. Memberi nasihat, memberi etibar pelajaran, diamalkan oleh orang lain, itu namanya ilmu yang tanfa'ubih. Ilmu yang memberi manfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Ini nawak karajon sebelum kematian itu datang. Yang kedua, kata Rasulullah, sadaqatun jahiriyatun. Sedekahkanlah sebagian harta awak, kekayaan awak. Ada puluh hak orang lain di dalamnya. Awak punya uang misalnya, agak sejuta lah. Sedekahkan atau zakatkan agak 25 ribu. Tentu kepada siapa kita berikan? Itu kepada orang fakir, orang miskin, orang minta-minta, orang tak mampu. Itu namanya sadaqatun jahiriyatun. Apa fungsinya? Kata Allah ada dua fungsinya. Kusmin amwalim watu tairum watu zakim. Keluarkanlah sebagian hartamu, impakkanlah, sedekahkanlah. Watu tahirhum. untuk mensucikan dirimu, wa tuzakihim untuk menyampaikan pahalanya kepada Allah. Nah, itu yang nomor dua. Yang nomor tiga, kata Rasulullah, doa unsolihun, doa anak yang soleh. Di mana doa ini dimulai, doa anak yang soleh, anak kita menjadi anak yang soleh. Ketika ibunya hamil. Nah, di situ kita sudah memulai supaya anak kini menjadi anak yang soleh, berbakti, berbuat baik pada orang tuanya. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, ketika kita dalam rahim ibu hamil, tentunya orang tuanya ini harus memakan makanan yang halal lagi baik. Ya, yang diridai oleh Allah, jangan makanan yang dicuri. Kalau makanan yang dicuri, awak makan misalnya, tentu anak kita sudah lahir, nanti sudah besar. Hanya maliang lo karajo eh. Cik orang Minang tutian atuk di ke bawah biye. Apa artinya? Kalau biasanya ibunya, bapaknya bacarui-carui, anaknya lagi nanti bacarui-carui bungkang lo mah. Hadi contoh oleh anak, walaupun mereka dalam rahim. Kenapa? Karena anak itu suci, kata Rasulullah. Kulu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu suci dan bersih. Fa'abawahu, bapak dan ibunya lah. Auyuhadin disanihi, menjadikan anaknya Yahudi atau Nasrani. Jadi sikap bapak dan ibu akan berpengaruh kepada pola pikir anak, perbuatan anak yang ada dalam rahim ketika mereka lahir nanti ke dunia. Suko bacari-cari ibu atau bapak, anaknya bacari-cari bungkang lo nanti sudah besar, sudah lahir ke dunia. Jadi mulai sebelum lahir ke dunia, mulai dari hamil, bersikaplah, berbuatlah yang baik supaya anak ini menjadi anak yang soleh dan solihah. Tentunya kita tentukan kepada ibu dan bapak sebagai pendidikan yang pertama dalam agama Islam. Baru pendidikan yang kedua diserahkan kepada guru. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu mana saja berada, hendaknya mari kita jadikan sebagai mau'izah pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar RRI Padang dimanapun Anda berada, baru saja kami hadirkan kerondengan Anda semuanya pembacaan Isi Al-Quran dan juga bimbingan rohani untuk kesempatan petang hari ini. Selanjutnya untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat, dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran RRI Padang, tepat di pukul 18 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya.

anak kemuliaan walaupun sebagian orang memandangnya suatu kehinaan. Akan terasalah makna kebebasan walaupun sebagian orang menganggapnya belenggu. Merupakan suatu kemajuan walaupun sebagian orang menilainya sebagai suatu kemunduran. Bukti wujud ketinggian derajat seorang wanita walaupun sebagian orang menilainya sebuah kerendahan. Akan terasa makna kehidupan walaupun sebagian orang memandangnya kain kafan. Mengherankan jika seorang muslimah hanya memakai ketika sholat. Dan lebih aneh lagi apabila mereka berjilbab pada saat mereka dikafani. Dan pada saat itu kita telah terputus dari segala urusan duniawi. Saat itu pula kita diletakkan di liang kubur dalam lubang yang gelap, sempit dan sunyi. Apakah mode-mode pakaianmu sekarang akan bermanfaat bagimu saat itu? Apakah perhiasan, permata yang saat ini kau dambakan akan bermanfaat bagimu saat itu? Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain.

Ia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai putri Islam, muslimah ku sayang. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang keluar rumah dalam keadaan bertabaruj. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang memakai perhiasan muslimah hanya untuk perhiasan, bukan untuk menutupi dan kesucian.

Jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

0: L'ultima barba d'aia.
1: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Pusana pandangan Semarak Piala Dunia 2026 dinilai dapat mendongkrak pendapatan ratusan ribu pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Barat. Momentum pesta bola kok diperkirakan menggerakkan aktivitas ekonomi lokal, khususnya melalui titik-titik nonton bareng dan juga pusat keramaian masyarakat. Kepala Dinas Koperasi JUKM Sumatera Barat Endriza saat kegiatan Semarak Bola Gembira di Padang mengatakan ada lebih dari 740.000 UMKM dan siap menangkap peluang pasar tersebut. Guna memaksimalkan potensi itu, Kapolda TVRI Sumatera Barat Tubagus M. Yusuf Hidayat menegaskan pihaknya berkomitmen penuh untuk mendorong keterlibatan pelaku usaha lokal dalam satu agenda nonton bareng resmi pertandingan, yakni melalui kerjasama strategis Jo Dinas Koperasi Jo UKM Sumber. Para pelaku UMKM dianggir ruang berjualan di sekitar area kegiatan tanpa dipungut biaya sepeser pun. Informasi selanjutnya, Provinsi Sumatera Barat sukses menorehkan prestasi jauh menempati posisi empat besar nasional dalam pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Capaian membanggakan tersebut dibarengi jauh penyelesaian rapat anggota tahunan dan tercatat sebagai nomor 2 tercapai se-Indonesia. Gubernur Sumbar Mahyildi saat melapai tim pendamping lapangan di Aula Gubernur mengatakan keberhasilan ko merupakan bukti kueknya kolaborasi lintas sektor. Beliau meminta dinas terkait untuk tarui melakukan pendampingan berkelanjutan supaya 888 gerai koperasi nan terverifikasi di Sumbar dapat tumbuh menjadi kekuatan ekonomi masyarakat yang produktif.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
1: Mendem wedoan
2: dados
1: musik dados
3: aku dadi simbok ngono.
1: Kowe mboke aku anake.
3: Berarti omonganku ya cara tua.
1: Heeh.
3: Iya, ngono.

0: tugas seorang ibu bukan hanya melahirkan anak.
1: Iya lah terus.
0: Tapi kudu iso goleke bojo kanggo anak
1: e. Nangku ora cocok piye?
0: Kudu cocok.
1: Kudu cocok.
0: Mulak nombok. Heeh. Iki enek cah wedok tarien tape bojo gelem apa ora?
1: Heeh. Sing ndi? Ora wani aku.
0: Hah?
1: Ora wani dipenelengi.
0: Penelengi sapa?
1: Hae sing sing adep-debok.
0: Lah iya. Alah wong rek wong elek wae kok.
1: Eh.
0: Hah? Oh, nyatanya seprene ya urung waras.
1: Kok urung waras?
0: Ae edan.
1: Jenenge to Joko Edan ngono ta?

0: wis dadi karepku coba takonono gelem ra tapek bojo. Tetep ditakoni, Mbok.
1: Ditakoni.
0: Heeh.
1: Lek nekone yo piye?
0: Ya, Nduk.
1: Nduk.
0: Pokoke gelem dilanangi dikin.
1: Eh. Lanangi tapek bojo.
2: Ora apa-apa, pancanku sapi ya. Takoni sing alus to nek njaluk sing alus.
1: Ayo, Mbak.
2: Coba sing apik, sapa ngerti terus rela dipek ora apa-apa, dadi sesuk bayaranmu dicoplok itu lho ngatusan.
0: Takoni.
1: Oh iya, Mbak. Iki Mbak Nurhana, Mbak Nurhana asmane. Terus kok mboten dipek bojo kalih Mas Basir.
3: Amit-amit aku ndek bojo.
2: Ngerti kuwi. Ubume kowe ngrusak pagerayu ngerti ora? Wong pager sing elek-elek akeh kok ngrusak pagerayu.
0: Nek Mbok. Iya. Ki ngene. Ora apa-apa ditolak tidak bermasalah. Heeh, kabeh nolak ra masalah.
4: Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.
5: Ini Indonesia.
6: Indonesia bagus banget tau.
7: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
6: Makanan di sini enak-enak.
5: Ini Indonesia.
8: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
5: Ini Indonesia.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
9: Perhelatan sepak bola terakbar Piala Dunia kembali digelar. Berikut kita dengarkan Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Nagari.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI yang berbahagia, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ia adalah panggung dunia yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu semangat, semangat juang, sportivitas dan persatuan. Sejak dahulu, RRI telah hadir sebagai sahabat masyarakat, menjadi sumber informasi yang terpercaya sekaligus hiburan yang menyejukkan. Di tengah arus perkembangan teknologi, RRI tetap setia menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negari, menghadirkan kabar dan kebahagiaan tanpa batas. Penyiaran Piala Dunia ini menjadi bukti bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan pengalaman kebersamaan dari lapau-lapau di kampung, rumah gadang, hingga perjalanan masyarakat di jalanan. Suara siaran pertandingan ini menyatukan rasa, menghadirkan suasana stadion ke tengah kehidupan sehari-hari orang awak, menjadikan setiap warga tetap terhubung dengan peristiwa dunia. Managari memberikan apresiasi atas dedikasi RRI dalam menghadirkan siaran yang tidak hanya

hanya soal pertandingan, tetapi tentang menghadirkan pengalaman kolektif yang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Mari kita saksikan tim-tim hebat tim nasional yang bertanding

0: juga tim-tim yang memang secara kualitas sudah mendunia. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat buat RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Program PRR Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Usana pandangnya berikut itu ke informasi pesona etnis Nusantara dan yang Ceko sebuah kesenian tradisional yang berasal dari Jawa Timur, yakni tari reoke. Reoke ya. Nah, jadi reoke ini secara etimologi merujuk pada reok, yakni kesenian topeng harimau yang ada hubungannya jo masyarakat Ponorogo. Dan untuk ke pada reoke, labia mengidentifikasi sang pencipta kesenian reok, yakni Ki Ajeng Kutu. Dan reoke merupakan bentuk lain dari kesenian reok. Kesenian ko merupakan pertunjukan tari kreasi, dan dalam tari reoke, sosok Ki Ageng Kutu dihadirkan dalam pementasan dan menjelma menjadi Bujang Ganong. Sebagai kesenian rakyat, reok tercipta sebagai media untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Majapahit dan saat itu dipimpin Bre Kertabumi. Kesenian ko tercipta berkat kepekaan Ki Ageng Kutu manangko gejala nanta jadi di dalam istana. Saat itu Bre Kertabumi dan bijaksana ala dikendalikan permaisurinyo dan berasal dari kerajaan Champa. Nah, gerak dalam tari reoke merupakan perwujudan dari caro permaisuri untuk mengendalikan kekuasaan Raja Bre Kertabumi. Misalnya saja gerak nan menggambarkan gemuruh keagungan genderang perang dari pasukan Majapahit dan kemudian berubah menjadi pasukan nan lemah gemulai. Gerak tasabui menunjukkan permaisuri nan berasal dari kerajaan Champa Bak Candu. Nan memabukkan sang rajo dan pasukannya padahal dulunya dikenal gagah berani. Kehadiran topeng dado merak dalam tari reoke semakin menunjukkan keterkaitan tari kreasi ko dengan kesenian reok. Dadok merak diwujudkan dengan kapal harimau dan di atas kapalnya bertengger burung merak. Topeng ko mengkritik Bre Kertabumi sebagai rajo dengan pasukannya nan indak berdaya. Sementara para pria berias layaknya wanita sambil mengayuh kuda lumping sarupo pasukan nan alaloyo. Nah, pada saat itulah muncul Bujang Ganong sebagai perwujudan dari Ki Ajeng Kutu. Gerak-gerakannya luas, dinamis, dan atraktif sampai sesekali seolah menertawakan yang sedang terjadi di istana. Nah, Nusantara Padang itu tadi tari reoke yang merupakan wujud kritik Bujang Ganong terhadap kekuasaan rajo. Oke, baik kita ke informasi selanjutnya, tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Sumatera Barat.
1: Sanak pandangan, sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat seperti halnya mencoba dengan bencana.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Asap tipis dari sampah terbakar sering kita anggap biasa. Padahal, dari satu tumpukan kecil itu, ribuan partikel berbahaya langsung terbang ke udara. Dan tanpa sadar, kita sendiri yang menghirupnya. Bayangkan, satu kebiasaan yang terlihat sepele, ternyata dampaknya sebesar itu bagi bumi dan kesehatan kita. Mulai sekarang, berhenti membakar sampah. Pilah, kelola, dan buang dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman dan bertanggung jawab. Tidak dibakar, tidak disepelekan. Bakar sampah, jaga udara, jaga hidup.

0: hangat.
1: Itu mbak, rumah yang di blok E1 barusan kemalingan.
0: Loh, kok bisa kemalingan? Yang rumahnya kan sudah pakai CCTV, sampai lusinan lagi, mana mahal pula.
1: Loh mbak, CCTV gituan mak, cuma mantau doang mbak, mana bisa jagain rumah.
0: Iya juga ya, coba ada CCTV yang sekalian jagain rumah.
1: Ada dong, murah lagi, cuma modal martabak doang.
0: Oh ya, CCTV apaan tuh? Boleh dapet dong aku, di mana itu belinya?
1: Ada, cara dapetinnya gampang, tinggal bawa martabak ke rumah sebelah. Dapet deh tuh, CCTV yang sekalian bisa jagain rumahnya.
0: Hah? Maksudnya mbak?
1: Iya, jadi maksudnya mbak, tinggal jaga silaturahmi sama tetangga. Pasti deh, rumahnya diawasin dan dijagain.
0: Layak juga ya. Kita itu perhatian sama tetangga, tetangga pasti juga perhatian sama kita ya kan?
1: Nah bener, itu namanya tetangga CCTV. Cermat, cepat, tanggap, dan perhatian.
0: V-nya itu loh mbak, apa enggak maksa ya?

Pro MPR RI Padang mempersembahkan Sandiwara Radio dan berjudul Kawan Elok. Naskah Rizna Yulis. Pemain Icap sebagai Udin, Nugi sebagai Garin, Amna sebagai Amak, Rendra sebagai Mak Itam, Resta sebagai Salma. Penata musik Nugi. Teknik jurekaman Arif Rahman. Sutradara Juli.

0: Semenjak abang jadi garin di Suroko, Yuswa nampak rahsia Suroko nampak kini bang. Hindak di dalam sih doh, di luar mantun juo. Yuswa nampak dah ya bang, membuat Suroko macam di rahsia ya bang.
1: Yo, rahsia tu para haludin. Kecik agamo rahsia tu sebagian dari iman.
0: Yo bang, tapi alun pernah dede mencelia sebarasiah ku ledo. Apulai Allah ado pulo tanaman hias nan abang peliharo. Ai co aromaterapi mantu eh bang.
1: Ah kan lai tawang din barasiah ko pangkai duit sihai.
0: Iyo.
1: Bisa wang buktikan. Ah kaba a kalau lingkungan tampe tinggawa kumua. Banyak sarok basera, sarok kariang, sarok basah baselema dima-dima.
0: Manyange baunnya bang. Hai nak talo deden tinggal mari itu tuh bang.
1: Ah kan lai tawang tuh. Dek karena itu mangkonyo paralu menjaga kebersihan lingkungan. Layang tolong amang di rumah gay.
0: Tolong apa?
1: Yo membuang sarok, manoluang mengumpuan sarok-sarok dapur. Sapu bagai pekarangan, buang sarok-sarok ketampenyo, sanang ati amang tu mah. Kalau lingkungan barasi ya, pikiran menjadi janiah jo, pikiran menjadi janiah lo jadinyo. Kalau tak janiah, bau lah apa? Tarikam sadu, tarikam sadu nanti apa tu mah? Jadi kalau ingin maju, barajin-rajin lah, termasuk menolong membarasian rumah.
0: Oh takah man? Tun mah ya bang ya. Waden yo kurang memperhatian bana masalah kebarasian ko bang. Apulai menolong amak den.
1: Yo kalau tinggal jurang gae wajib menolongnyo. Seindah-indahnyo membarasian rumah jo pakarangan. Jadilah anak nan peduli sama mandi di rumah. Tolongnyo bakarajo. Mandi kalau ditolong karajonyo di rumah din, pastinyo bangga nawak din.
0: Dan yun dah begitu bana do bang.
1: Iyo pemalih bana din. Pemalih tu din, tertumbuk pangan adeknyo. Kalau awak rajin, hati ranggai awak sanang deknyo din. Pikiran pun jalan.
0: Batu aju nan bang kat tuan tu mah bang. Kok kini yo indak manantu se den bang. Lai satu tes menyambung sekolah, tapi ndak lulus. Padahal mah bang. Dindu mana sekolah tinggi itu bang. Tapi baalah utak tu mana yang nak mampu.
1: Bagi cik den terbukti kan apa nan den sampai yang tadi.
0: Yo.
1: Makonyo jadi orang tu rajin. Jangan male dilawan, rajin dipaturian. Selama-lama utak dina, kalau diasah tajam juo jadinyo. Ingin maju rajin-rajin lah. Jadi sifat rajin itu bisa mendatangkan manfaat nan gadang. Saelo-elo orang din adalah nan memberi manfaat.
0: Rasanya yo kaji abang kota makan bana de den ngua bang. Sabana yo di ma bang kuliah ko.
1: Aden ko yo ndak tanggung-tanggung do din. Den ko yo calon dokter ku din.
0: Calon dokter?
1: Iya.
0: Yo bana bang. Kuliah di kedokteran abang tu. Kok bisa jadi garin bang?
1: Yo bisa lah din. Wak denko dari SMP alah jadi garin di kampuang. Surau ko dek den tampek menempa diri menggali ilmu. Asang tahu sedina. Aden kalau batanya azan juara satu. Kalau satu MTQ juara satu pulo din.
0: MTQ nasional bang.
1: Tidak tingkat kelurahan.
0: Oh jadi jualah tingkat kelurahan.
1: Tapi ya den punya tekad ingin maju din. Kok bisa lulus di kedokteran ya rencak bana gitu.
0: Tapi abang, abang kok pasti dari keluarga kayu mana?
1: Anan kayu di den yo hatinya dina. Kok kuliah kedokteran tuh yo jo beasiswa din. Beasiswa kini kan untuk orang miskin.
0: Oh, baru iko den tahu bang. Mahasiswa kedokteran jadi garin.
1: Yo kan garin tuh kan tugas lo din. Di samping den tarimo honor walaupun indak sabara tapi dapek tampe tingga kan Allah jadi juo daripada kos ba menurut andin.
0: Yo masa perhitungan dia bang sadoya ya. Yo sawana cad dia ya.
1: Iyalah dari kete memang hidup den lah di surau juo din.
0: Tapi bang dari mana bang barasa?
1: Kalau kampung ketenyo, ayo dari daerah Sijunjuang lah.
0: Oh, Sijunjuang.
1: Oh, Yudin. Adin pai dulu deh.
0: Jadi.
1: Pai lah pulang tolong amak di rumah, beku kemari lihat deh.
0: Jadi, Bang.
2: Onde, alah sandang bana hati amak kini, Madin. Waang lah nama sumbayang basamu di surau kini. Ha, banyak perubahan nama dia.
0: Sebelum kau dia bingung, Mak. Jadi orang pengangguran. Tapi, untulah bakawan jauh banggarin tu. Ha, inyulah menunjukkan dan selamu kau, Mak. Baca ruka maju.
2: Awak ang dapat kawanan elok namanya tu. Yo, bantua itu kawanan dicari menunjuan jalanan bana. Amak basukur bana din. Onde yo juo na bakat urang bijak na dapat kawanan elok pindah lo eloknya. Cu si Udin ku kini sumbayangnya taat mengaji rajin bana ku. Sudah sumbayang. Allah pandai lo berdoa panjang. Alhamdulillah. Hendaknya menjadi anak saleh lah si Udin tu. Amin. Tapi si Udin ku ingin bananya kuliah ko mah. Akoknya lulus. Piti babungkah tu nanda adu. Ajuwa di bayi.
0: Mak. Pak, aku lahan yang sama kok. Buka lah pintu tu, Mak.
2: Iya,
0: kunci kan juga, Mak. Miko malam hari leko, Mak.
2: Lupa, Mak. Yo, Mak sebenarnya basyukur bana jo Udin kini kula barubah, ha.
0: Yo kan de itulah, Mak. Udin kini sedang mempersiapkan diri untuk maikui tites baliak tahun ketibo, Mak. Di samping Udin menolong Mak, Udin juga mau ulang pelajaran, Mak.
2: Ayo rancak bana tu, Madin. Ya tak sarase lah. Kalau ingin juga waang kuliah, lanjutan.
0: Udin kuliah juga nanti, Mak. Itulah tekad Udin.
2: Iyo, kalau kareh juga hati nak kuliah, ya tentu lo indah amak larang, dona. Kalau jajak amak nanang turuian, indah kamaju ang do. Hasil dari baladang basawah sih indak banyak loh. Sekadar lapih makan sih nyo. Apalagi kalau di sarang hamu tande sadu Allah yo.
0: Orang gini Mak, menggarap sawah ladang tu jo teknologi tinggi. Hah, awak menggarap sawah ladang dari saisua sampai kini ajo tulang 8 kari saja. Ha, tentu hasilnya indak samo pulo jo orang-orang do Mak. Makonyo ada niyo menuntut ilmu tinggi-tinggi.
2: Ilmu pertanian, Din?
0: Indak, Mak. Tapi ilmu teknologi alat perat. Kalau dapat karajo, Mak, gadang-gadang gajinya, Mak.
2: Suka tiang lah, Din. Di mana katuju deang lanjui ansela. Apa nanang bungku itu tuh?
0: Nan, Mak. Iko.
2: Iyo.
0: Oh, Udin memungkui makan, Mak. Ah, niyo makan di surau. Sekalian Udin nyoba untuk garin, Mak. Ale boleh, Mak?
2: Abaok lah. Itu perbuatan elok tuh. Selagi kita bisa memberi, jangan ceke-ceke.
0: Yo, Mak. Ha, kasih onyak ya, Mak. Udin pergi lu, Mak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa pula nang wang bau ko, Din?
0: Hoi. Kok sambal bang, ha lumayan bang, tigo kati diang, ha makan abang sambal lama, amak den santiang bang, nama masak abang, kita cuba bang.
1: Iya sabana lama ya, berdasu den makan, nikmat bana din.
0: Iyo bang, uning gigi bang, walaupun sambal lado juga badam bang, de goreng tempe, tetapi lama juga bang.
1: Betul lama din. Sambal lado lama bana terasu asamnya. Iko mananduan ama ikhlas memasak untuk wang ko. Wang pun tulus mantan nasi untuk aden ko kini. Unde.
0: Walaupun sadonya bang. Deh tersangkut pada tadi di gigi bang.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah sebenarnya kanyang. Makasih Yudin.
0: Iya bang.
1: Sampaian juga makasih Yudin ke Maang Biko Yudin.
0: Iya bang. Jadi bang aman tuh.
1: Jadi Din, makan gue ndak mesti yo sambal daging sih dona.
0: Yo
1: ayam, dendeng belado, gulai ayam, yo sambal lado, goreng tempe, goreng bada, abu ayam, itu lah cukup kayaknya mah. Harus disyukuri juga ke mah Din. Batu kata Ang Din, Amang emang hebat mah masak. Lama rasanya.
0: Iyo lah bang, sama Udin tuh mah. Lama-lama sehari mah bang. Bang, Din beraja lo ya bang, tunjuan deh.
1: Jadi asal ang bersungguh-sungguh Din, ang pasti bisa.
0: Iyo, Din tahu bang.
1: Udin, cito-cito harus tinggi, tapi bisa dicapai jo usaha. Indah ada usaha nang kasio-sio Udin, nan para lu tahu kunci untuk mencapainya.
0: Apa tuh bang?
1: Nah, kuncinya rajin membaca buku Din, jangan lupa membaca Quran. Nah, itu selama itu jadinya tuh.
0: Oh, jadi kunci pandai itu rajin belajar aja membaca Quran mah ya?
1: Iyo, apalagi bisa hafal Quran Din. Istilah kininya hafiz Quran.
0: Abang hafiz bang?
1: Ya, sekedar 7 juz lailah Din.
0: Luar biasa. Tapi kalau tak lama itu susah bang.
1: Pangkanya di hati senyum Din. Hati C A tekad C.
2: Assalamualaikum.
0: Bunyi orang dari luar.
2: Assalamualaikum.
0: Aduh nami membo. Suruh padusi mau dia bang.
1: Siapa pulu tu nak?
2: Assalamualaikum.
1: Siapa lah nak sama malam hariku? Pailah celik Din Din.
0: Jadi bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Aduh Garin.
0: Uni sianyo dari Ki.
2: Oh, jadi Riki nama Garinnya.
0: Iyo. Oh, Uni ndak kenal juga Garinnya dah.
2: Enggak.
0: Mangga Uni mencarinya?
2: Deh, ikut dia. Uni kami tak tolong.
0: Minta tolong.
1: Aduh apa Din?
0: Iku bang ah. Uni rancak ko kami mencari abang.
2: Dah.
0: Katonyo kami minta tolong bang.
1: Uni mencari ambu nih. Mangga Uni malam-malam ko nih.
2: Deh, iku dia ambu ke Malangan. Jadi tadi kecopetan, HP jo dompet ambu diambil orang.
1: Undi.
2: Jadi Bayu sebenarnya ambu lah pernah kemari kuah ke daerah kuah. Cuma ambu ragu, senggo tadi lah puta-puta. Nah, ambu mencari rumah kawan. Tapi di hari lah malam, rumah nanti tuju tu nak takana di ambu lo nak kunjung pasuo do. Aku hari lah semakin malam, jadi lah takui gitu ah. Dek lah semakin kalam.
1: Jadi apa nan bisa ambu bantu ni?
2: Boleh Uni ba malam di siko.
1: Undi. Ayo.
2: De izinkanlah dia ba malam Uni di sikua karena ko ala larui wana malam. Beko ni tasase beko ni balia. Uni lupo jo jalan tapi kalau siang bisa ma Uni ngi Uni ma.
1: Tapi ambo ndak bisa memutuskan surang Uni.
2: Tolonglah dia. Ndak tahu Uni ka baik amal dua malam-malam ko ah. De tolonglah dia.
1: Iyalah kalau begitu jadilah Uni. Kamalo kapai hari malamku tapi semalamku saja ya Uni ya.
2: Iyo semalamku senyo. Uni yo sabana-bana dapat musibah nak tahu kama kapai le doa.
1: Dari masal ni.
2: Ini dari Bukit Tinggi.
1: Oh dari Bukit Tinggi. Nak kama kok bisa kemalaman?
2: Ke rumah kawan tinggalnya dekat-dekat siko. Tapi itulah tadi kalau siang bisa Uni ma besuo de Uni tapi dalam malam lupo tampeknya tu. Lupa ni rumahnya tu. Jadi dek lah kalamku kan bingung jadinya. Nampak musola ko. Dek tak leh tarang di dalamnya. Yo ni turut isi kemari.
1: Okay. Adilah dek hari malam ni. Silakanlah Uni istirahat dulu.
2: Dek yo makasih yo dia. Tapi Uni kasumbayang dulu dia.
1: Oh silakan Uni. Din, tak mengantuang Din?
0: Iya bang.
1: Allah Madin, rajin manau ang macu mah.
0: Jadi bang.
3: Sialo padusi gua. Dan perhatian dari tadi, pajako keluar dari surau. Ku garin lu nama mboi karajo gua. Alah pandai-pandai lu mau bawa padusi lalu di surau. Alah kalera garin gua. Pandai lu mau bawa padusi. Iku tak bisa dipadiakan kodo. Cilaku pajako kau mah. Anak kini sebenarnya tak tahu diuntung. Ma garinnya.
0: Eh, ma, ala pergi ke kampus ma.
3: Uang manga di siko.
0: Dodo, dia ke pulang?
3: Tadi dan perhatian ada padusi dari Suroko. Iyo tu.
0: Oh, iyo ma. Nyo kemalaman, manumpang nyo di Suroko sama Lam.
3: Kurang aja uang ya. Pandai pula menumpangkan padusi lalu di surau.
0: Ma, pulang tu kemalaman, ma.
3: Kemalaman.
0: Tidak tahu jalan, lai.
3: Waden lo, anggota. Tidak tahu jalan. Tidak tahu jalan. Tidak ada orang yang tidak tahu jalan, itu, wang. Zaman kini, go. Ma, ada orang yang tidak tahu jalan. Aden lo, nawang gitu.
0: Tidak. Waden tidak panggil cuar, ma. Apa yang dikatakan, go? Mamu itu sebenarnya,
3: ma. Wang, mengarang-arang cerita lo, go, ma.
0: Ma hitam ko, kurang yang tak tahu mana. Mana seorang se. Aden dan saksi, aden nama malam di siku mama.
3: Waang sakongko lo jo sigarin ko ya. Kagadang-gadang gaya waang nampak deden gini.
0: Macuma de jalian mah. Gini ko tasarah mak salah.
3: Tasarah-tasarah jo kecil. Waang lah boleh kurang aja jo deden gini ya. Ha? Lah mulai waang kurang aja kade.
0: Lapen mak, lapen mak. Ha. Lapen mak. Aden dan nyu urusan jo maitam doh.
3: Kurang wa kurang kurang aja waang ya. Si kuang.
0: Ama, kamu ada di bawah. Ma, maitam.
3: Din. Din antar waang kamande waang kini kucu. Bariang.
2: Undi. Pak aku. Aduh apa jo si Udin ko. Mengawa ang Din.
0: Tahu rin ma. Maitam ko ah.
2: Undi.
3: Aku anak kau kan Nur? Hah? Anak kau kan ya? Barani nyo melawan kaden. Lah kurang aja nyo kaden kini tahu kau.
2: Dinanya lah udah dulu. Kita bicarakan elok-elok dah.
3: Ah sudahlah. Melampang deden beko si Udin kau.
2: Onde Din. Alah Madin. Inyo ko mama waang Madin. Jangan melawan juang kainyo lah.
0: Ma. Tak aduh dia melawan dong ma. Ma itam yo ndak selesai.
2: Tutui muncuang waang. Makonyo janang melawan jo. Emang manganyo.
0: Lai tahu dah mak. Aden dituduhnyo buat padusi ke surau. Si kongkol jo garian. Fitnah tu mama. Ndak ado dah mon itu do.
2: Apo? Waang dituduh membawa padusi sa kongkol jo garin?
0: Yo.
2: Aduh apo sebenarnya ko? Jago parangayang Yudin. Jan waang batingkah macam-macam di kampuangku. Jan waang membuat malu den.
0: Ah, dak tua. Amak lah tasut lo dek maitam tu. Alun tahu amak duduk tagak persoalannya le do. Alasat tu lo amak menuduh den. Kemarin kata gak le ku ha.
2: Kalau waang membawa padusi, indak ado toleransi den ka waang do. Apalagi kalau waang berpacar-pacar di surau tu.
0: Tabi suka dengan kau mah. Mak, nan tidak-tidak saya mak sabui mah. Samo saya mak cuma hitam tu mah. Indak tahu apa-apa, lah pandai lo menudua.
2: Kalau you apa nan dikatuan dek mak hitam tu, waang indak buliah bakawan juga rintu lai do. Jaleh dek waang tu.
0: Mak, picayu lah kudin mak. Amak tahu bakal lakukan mak hitam tu kan. Urangnya barajo di hati saja. Inyolah manusia nan indak selesai.
2: Waang yo semakin lantehangan kainyo yo.
0: Amak sedak dianggapnya doh. Ma hitam tu kaki tu bantu aja orang lain, bantu indak padusan nak bagai. Banci udin cileknyo mak.
2: Ah sudahlah, payilah mandi lah. Ah tu nasi lah mak siangan. Makan lah, cepat.
0: Dak selero dah makan doh. Gaek dah selesai tu menyala aden pulo. Gara-gara padusi malam tadi tu bang. Kacau dunia bang.
1: Kacau dunia. Mbak Alu katuang gini ko.
0: Tadi pagi bang, sewaktu si Desiana mau produksi itu bang. Lupa lo ah. Pokoknya painyo dari surau ko nampak deh mama bang. Curiganya kita buat nan indah-indah di surau ko. mangalolah padu situ kemari semalam. Buat masalah saja kiri we bang.
1: Iyo tu Madin. Nan mabayo ko yu fitnah Madin. Kalau din diusia dari surau ko din, din lah telah mak disiko ba alai. Adil lah buat tanang disiko din.
0: Indak kata jadi jo bang. Jancam ya bang lai.
1: Iyo orang nang kuai posisinya. Biasanya ya akan manakan nan lama. Wadin takui din. Walaupun Adin indak salah din. Kalau mama ang tu ingin mausia, mudah deh nyo. Apalagi wa ang melawan nyun. Untuk nyo mempertahankan harga dirinyo, Aden kau diusia deh nyo.
0: Kalau iyo abang diusia, wa Aden jadi pembela bang. Jangan ragu bang.
1: Yakin den do den. Kalau Aden lah dituduh menjadi parusuah, warga bisa diasuhi deh nyo. Indak ado jalan lain deh den den. Tau sia den den beko ma. Den alah kenal bana tabiat mama itam ang tu.
3: Laya doa ang rupanya Garin.
1: Aduh apa pak?
3: Garin, warga indak setuju doa ang lay. Doa ang dan tinggal untuk tinggal melamu di siko. Lihat tahu ang tu.
1: Astaghfirullahalazim. Apa masalah pak? Apa salah ambo pak?
3: Salah indak salah juga ciang. Angke kaki lah wang dari siko. Garin, lihat tahu ang dah. Waang ala menimbulkan kerusuhan di kampung ko kini.
1: Kerusuhan apa, Pak?
3: Masuk anda tahu.
1: Ambo merasa anda ado bubuk salah lho, Pak.
3: Garin. Kalau dengan katuan kau Waang tadi. Salah indak salah Waang harus angkat kaki dari surau kau. Di kampung kau ada yang nambuh kaso. Hitam di atas putih ada yang menentukan kasadonya. Lita Waang tu, Garin.
1: Ambo paham itu, Nyo, Pak.
3: Paham kecik Waang.
1: Tapi ambo mohonlah ke apa? Tenggang rasu sakit ya, Pak.
3: Apa nak kadang tenggang rasu ada nampak tadi
1: kok. Nah, Pak, ambo sama Tomato membantu pada situnyo. Iko saksi si Udin, Pak.
3: Si Udin pulo nang.
1: Urang tu dapat musibah dan tersasik ke surau, Pak.
3: Wa ang ndak perlu membela diri, Garin. Mau ko si Udin pulo.
0: Mak, jangan semena-mena, Mak. Dagaringku tidak sumarang urang
3: pulau. Sumarang urang pulau kecewa.
0: Dan mak sumarangan mau siu-siu urang mak.
3: Waang jadi kecap. Walau tahu waang dah. Ang pai pulang. Bosan waang hidup waden dengan paknya kau. Tahu waang lain dah. Waden yang menentukan hitam di atas putih. Kecek dan barangke waang dari siko. Kamen barang-barang waang. Barangke.
0: Mak. Dagarin tu tidak salah mak. Mama dan mak tidak sewenang-wenang.
3: Tidak sewenang-wenang lang kecewa waang.
0: Mak. Pareso masalahnya dulu.
3: Apa nak kena pareso?
0: Padusi itu mendapat musibah, Mak. Dan tak sasek ke surau. Nyotokok-tokok pintu surau kau.
3: Nyotokok-tokok
0: kecewa. Minta manumpang malam sama malam. Mak dengar dulu. Mulanya dagaringku keberatan, Mak. Nak niyo, yodo. Nyotak kuih memutuskan. Tapi jelah malam, Allah semakin larui. Tak paso diizinkan saja, Mak.
3: Waang asal kau waang izinkan saja. Waang diam, Mak. Minta dia lampang kepala waang. Waang anak kepatang sore, lapan day puluang membela-bela urang.
0: Aden tak membela sia-sia.
3: Tak membela-bela apa nak kita?
0: Aden membela kebenaran di siko.
1: Alah, Din. Waang tak perlu membela Aden, Din. Percuma nyo, Din. Terima kasih lah, Pak. Apa bertindak sesuku apa?
3: Waang. Bertindak pulu Aden sesuku hati, Din.
1: Yo, apa sanggup menghukum orang ni tidak bersalah?
3: Tidak bersalah juga kecik Waang lah.
1: Sekali lagi terima kasih, Pak. Assalamualaikum, hamba pamit.
3: Itu mana nak nak, Den. Waalaikumsalam.
0: Sikola bang, dan bantu bang, bila dan bacian. Maaf ya bang.
1: Tidak apa-apa Din, dan maklumnya Din, tidak usah ang pikiran. Undi, kama ya Din kepayu Din.
0: Ke rumah Din lah dulu bang.
1: Oh jangan Din, jadi panjang beku masalah. Dan tidak nio sama ang lo nang kaseso, biarlah Din cari tempat lain Din.
0: Oh iya bang, baru tekan ada Din bang. Aduh surau nak mencari Garin dekat-dekat siko bang.
1: Ah iya tuh.
0: Mudah-mudahan surau tu bisa menerima bang. Bah kalau dia nantang kasinan bang.
1: Di mana tempatnya Din?
0: Dulu isalah bang dulu. Beko Din tunjuan.
1: Alhamdulillah. Berkat sayang Allah. Akhirnya dapat tempat juga. Makasih banyak ya Din. Kalau indak aduang tadi antah kamar Din ke Pak Idin.
0: Apa nak gani sabui kabang le bang? Indak batu sama hitam Din tu do. Urangnya masih bagak saja. Indak bisa di mana? Aden sebanci mencelik mungkunya bang.
1: Elok-elok silah waang juga kak mang tu Din. apalai nyo ada pulau nak produksi. Kalau nanti yang lah sukses, ang juo nang gadi pinang nyo. Yo nak.
0: Kecil abang, amuah lo den.
1: Iyo kok namo. Kan den rasu ndak ba abah kayak itu doh. Tapi jadi orang lang dulu.
0: Mentua indak terjadi apa-apa, se abang kau ya. Salut den jo bang bang. Hindak ada rasa sakit hati bagai doh.
1: Sakit hati itu penyakit nama sarang di hati itu nyo. Aden bersyukur din. Jai orang kawa palo nyo untuk awak mah. Orang tu berugi awak belapo dek palo nyo.
0: Oh, mantun lah ya. Iya iya iya iya. Batu aja wo kecik abang abang. Ah, bang. Aden pulang dulu ya bang. Di Solo amak den beko.
1: Eh, dilah. Kalau begitu sekolah, bu, sekolah.

0: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sepak Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Minangkabau memiliki sistem kepemimpinan yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Sistem kepemimpinan pertama kali dikenal dengan unsur urang nan ampe jini, orang yang empat jenis, yang terdiri dari penghulu, manti, dubalang, dan malin. Namun setelah Minangkabau ditaklukkan Belanda, jabatan manti dan dubalang dihapus sesuai dengan struktur pemerintahan desa yang dibangun pada masa itu. Sedangkan peranan malin diganti dengan ulama.

0: sampai sekarang, unsur urang nan ampe jini berubah menjadi penghulu, alim ulama, dan cerdik pandai yang ideal dikenal dengan konsep Tungku Tigo Sajarangan atau Tali nan Tigo Sapilin. Sebagai pemimpin yang diangkat oleh kaumnya, maka seorang penghulu berkewajiban sebagai pelindung bagi sesama anggota kaumnya, serta bertanggung jawab memelihara keselamatan dan kesejahteraan kaumnya, sesuai dengan hukum dan kelaziman agar nilai martabat masyarakatnya tetap suci. Sebagaimana yang diungkapkan pepatah, bahwa seorang penghulu itu ibarat kayu gadang di tengah padang, ureknyo tampe baselo, dahannyo tampe bagantuang, daunnyo tampe balinduang, batangnyo tampe basanda. Yang berarti, kayu besar di tengah padang, uratnya tempat bersila, dahannya tempat bergantung, daunnya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar. Setelah memenuhi berbagai persyaratan untuk dapat menduduki jabatan penghulu, seseorang yang terpilih menjadi penghulu akan diikat lagi dengan berbagai larangan dan pantangan, yaitu perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat kepemimpinannya.
1: Rompak RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Boy Dike Kusudiarso, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Padang. Senang sekali RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

sangat kaya dengan berbagai instrumen musik, karena kebudayaan Minangkabau tidak dapat terlepas dari musik. Musik selalu mengiringi berbagai aktivitas seperti aktivitas dalam pertandingan pencak silat, perayaan tabui, pernikahan, dan perhelatan adat. Jenis-jenis musik pun beragam dan memiliki bentuk serta metode tersendiri memainkannya. Berbagai jenis musik menjadi bagian tak terpisahkan dari adat istiadat masyarakatnya. Yang pertama adalah bansi. Bansi adalah seruling pendek khas Minang dengan 7 lobang. Yang kedua adalah rabab. Rabab adalah sejenis musik alat gesek yang biasa digunakan untuk mengiringi tradisi. Yang ketiga adalah tambua. Tambua adalah satu set tambur berukuran besar dari kayu dan kulit kambing. Biasanya alat ini ditabuh oleh sekelompok pemuda. Kekayaan berbagai jenis alat musik di Sumatera Barat tidak akan hilang karena dijaga dan dilestarikan sebagai warisan nenek moyang dan kasana budaya.

Situ Sangkar terdapat sebuah komplek pemakaman Raja Pagaruyung yang disebut Ustano Rajo Alam. Jika Istano Basa adalah tempat tinggal sementara raja dan keluarganya semasa hidup, maka Ustano Rajo Alam adalah tempat peristirahatan abadi mereka. Istano Rajo Alam terletak di jorong Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Satu atau dua di antara mereka dulu pernah disebut Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Ibadat, yang melahirkan dinasti Rajo Tigoselo. Seluruhnya ada 13 makam berjajar rapi, ternaungi batang beringin berakar dan berdaun rimbun. Beranjak ke sebelah kiri, dari pintu masuk, ada sebuah makam yang terjepit di antara dua batang beringin yang diberi kelambu dari kain satin kuning. Menurut cerita legenda, makam ini adalah makam raja pertama Minangkabau, namanya Dang Tuanku, memiliki gelar Raja Alam karena Dang Tuanku dianggap raja sakti dan mampu menguasai alam. Pada sebelah kiri pintu masuk selatan, tepat di muka kuburan berkelambu, terdapat gelanggang terbuka yang disebut Medan Nanbapane. Medan Nanbapane dalam adat Minangkabau merupakan tempat bersidang para pemimpin di alam terbuka, dinamakan juga Balai Nansaruang atau tempat yang terluang yang hanya berlantaikan tanah, beratap langit, dan berdinding embun. Tempat ini juga digunakan untuk penobatan raja maupun gelanggang untuk mengadu berbagai ketangkasan. Tepat di muka Medan Nanbapane terdapat batu kasur atau batu uji. Bentuknya memang seperti kasur yang merupakan lempengan batu dan diberi lubang-lubang dakon pada permukaan di atas batu. Disinilah seluruh keturunan dari Rajo Tigoselo melakukan laku Batara sebelum diangkat menjadi raja. Sebab seorang raja haruslah kuat fisik dan mentalnya. Maka selama beberapa hari mereka digodok dengan bersemedi di bawah sebatang pohon beringin sakti, beralas batu kasur yang sudah diberi alas daun jelatang niru yang akan membuat kulit gatal-gatal.

0: Salam PRR Padang, suara budaya Sumatera Barat. Nusana Padang ya. Kini ke pukul 21:02 mini waktu Indonesia Barat. Dan kita ado di Salam Bajawek Program PRR Padang 812-1 Nusana Padang ya. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
1: Halo.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum juga. Malam.
0: Jaweknya waalaikumsalam lah.
1: Oh sorry, waalaikumsalam. Siapa dari ini kak?
0: Indah.
1: Siapa
0: kok yo?
1: Ika nak. Ika.
0: Ika? Ika mah kok?
1: Ya itu lah beneran baru lah lupu-lupu
0: mah. Kok sama one mah?
1: Oh one lah one. Aku baru sekali one lah bersebut.
0: Ajus ya one kok?
1: Amo yo Om Peter satu lagi.
0: Om apa?
1: Om Peter.
0: Om Peter? Om Peter Pan.
1: Marah lah.
0: Om Peter mah?
1: Sate lawe.
0: Sate lawe, wis.
1: Nah,
0: lama, lama sate om tuh?
1: Nggak, aku mangkar senan.
0: Oh, bantu itu, makanya di sate lawe.
1: Nah, dari 59 itu jenis ya.
0: Mantap. Oke lah. Lai sehat sih om kok.
1: Sama-sama.
0: Alam makan om.
1: Makan malam aja lah ya. Riko sahur itu.
0: Sahur bako?
1: Abis senen lah.
0: Hah?
1: Senen tuh sore kan?
0: Oh, om apa? Puasa Senin Kamis. Iya. Mantap om ya.
1: Ya, walau umur kok harus menitul ya.
0: Ayo, jago kesehatan. Betul. Sekaligus menjago kesehatan mah.
1: Betul. Nah,
0: oke.
1: Stamina.
0: Alagu om kok?
1: Alia Irama Dandu Melayu itu enggak?
0: Minang.
1: Marawa itu enggak?
0: Marawa lagi. Marawa dan Gadang atau Nan Maya?
1: Marawa itu sekolah. Marawa.
0: Iya. Itu. Oke, salam untuk si om.
1: Yang pertama aku yang memberitahu gini gue. Siapa ya?
0: One. One Ana.
1: Ayo sehat ya One Ana.
0: Alhamdulillah mantap Ana.
1: Syukurlah. Itu Pak Nur. Salam jawa. Maitam. Bukan tapai. Aljo Piala. Pemalawe.
0: Iya.
1: Itu ibu-ibu Nur. Ibu Desi. Ibu Ulan. Ibu Lin. Bukis itu seru ame One.
0: Jadi.
1: Pandangannya.
0: Jadi.
1: Salam selalu berudara di perampek dari Padang.
0: Oke, Om Peter.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Peter di sate laweh sampai mangkal ece. Berikan Nusana Padang. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
2: Pokok ni. Oh mau ni, kalau menjawi dia ni, ni pun ni tahu urinang dangdut.
0: Astagfirullah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ni.
0: Mbak aku itu ni sabui. Kau di kebiasaan, di kebiasaan siaran sore mana?
2: Kebiasaan ni, pengenau ni mulai layang.
0: Mulai layang.
2: Ini takana abang-abang ini mungkin lo.
0: Oi, bentuk itulah tuh.
2: Yo,
0: bisa jadi nak.
2: Yo, bisa. Kamu tahu ni. Ampiang mau bakar kemanya nenek.
0: Jangan.
2: Ya, ambil lah teraga seroni. Ini yang lucu muncul itu.
0: Kalai muncul nenek.
2: Apalagi siang mau dinas, nak isan dengan seroni itu.
0: Oh, payah.
2: Orang nama siang tu orang pengangguran kemana?
0: Bentuk itu lo tu.
2: Yo, kau menjadi polemik, melihat jadi polemik lo malah ni. Pertama mah, di mama nak jual ala apa tu ni?
0: Apa?
2: Ala maradang atau itu Pak Nur je. Amanah juga aku nih, ambo ngece nih, ambo merikis lagu apa lagu bertanggung nama merikis jadi hari.
0: Apa tu?
2: Ado yang laki-lakinya ko kecemboknya rayola. Apa? Abis.
0: Apa abis?
2: Ado batiso. Itu penyanyinya rayola.
0: Tu?
2: Jadi nengkece ambo ado yang laki-lakinya kori. Yang cowok cewek itu basuh anak remaja.
0: Iya.
2: Tuh. Atau tahu terangkan yang mana jual meradang no?
0: Ba aku meradang aku bukan jual meradang. Ayo
2: cewek cowok tu lagu cewek. Oh nama nyinggung beliau.
0: Oh bantu itu.
2: Ah cuma salah tangkut eh.
0: Kan banyak orang meminta ada yang laki-laki ada yang cewek. Versi
2: cewek cowok nyanyi kan.
0: Iya.
2: Ah jadi kironya awak menyambut itu jadi polemik jadinya ibu wah.
0: Salah paham. Ibu
2: orang macam kan eh.
0: Salah paham dia.
2: Orang mungkin pertambuan saya tiba-tiba orang mungkin pertambuan dalam arti apa jago.
0: Nah, salah paham.
2: Orang saya usul kejadian dia orang masalah tak tahu lo apa nur mau itu yo ne. Amo masuk aja mau tiar itu.
0: Tuh.
2: Kebetulan amo di sini ada kawan di sekolah.
0: Tuh.
2: Bagi cenyo mati-matian mana ada bu sahur je. Dia nak bersahu sayang dia minyak yang kadang macam ni. Jadi waktu ambil request lagu terdorong, request le orang lagu terdorong sayang macam tu.
0: Itu.
2: Tanya sayang bini kenyon tindak macam tu. Nang macam tu kan?
0: Oh tu. Sabar lah. Ada
2: tiga Pak Nur. Kau pernah ambil request lagu terdorong sayang?
0: Hei.
2: Alah meradang lo beliau. Anta maaf Pak Nur, buat mama najwa kalau mau jalan kuah. Abah dosa kadang ambo. Kalau ambo nyinggung Pak Nur. Kualan ambo jadinya Pak Nur lah tua pada ambo mah.
0: Nanti.
2: Anak celai mubazir sih ambo. Rukuat tegak. Assalamualaikum. Percuma aja dia nyo.
0: Jadi.
2: Alah bisa lah anunya lurusannya.
0: Ayo. Dimaafkan lah. Dimaafkan sama Pak Nur.
2: Kamu kalau misalnya dia hilang sehat mana?
0: Jadi hilang. Oh negia selah. Ijalu bakal kemarin tu.
2: Oh ni lambat mana acara nak kalau siang mana sama siang mau dinas. Ya kadang dinas di rumah, kadang di luar.
0: Iya, ini cari piti mah. Cari piti tu
2: ya. Kadang di rumah ya, kadang ni di tempat awal ni.
0: Yang penting piti banyak untuk menohara.
2: Alhamdulillah lah ne.
0: Tunjuk.
2: Bisa menorako tersenyum. Awak itu barunya bangga, merasa bangga mau ne.
0: Iyo, mantap.
2: Bisa membahagiakan anak. Bisa membahagiakan anak istri ambo.
0: Masya Allah.
2: Itulah bangga nak mau jadi manusia.
0: Manusia
2: jadi manusia berguna mau jadi.
0: Mantap banget. Ada
2: bantuan buruk, enggak lo bangun orang. Acam pak saya kelawi lah.
0: Nak ada orang yang buruk bantu Edo. Iya,
2: tahu ne. Di bandingnya mau nuara ambo ne. Ibarat orang pecul lari di gor kau ni ampe kali yang gor setinggal ambo di manuara aku ne.
0: Ini laki-laki kok dia tidak merawat diri mahnya kalau lah bininya dirawat dek bininya gagah jadi yang.
2: Abu ujang apa enggak ya ne?
0: Tu kini tidak le dah.
2: Ini contoh mana?
0: Dek mencari piti mungkin.
2: Dek
0: mencari piti.
2: Contoh mana sih gaya le nyo?
0: Iyalah yang penting manuhara cantik.
2: Hai. Lara jeki abu lo mana?
0: Iyalah.
2: Lara jeki ambo lu mah ieu mana ni da gara-gara rene.
0: Badang pah gadang palo apa buyong mah.
2: Ayeuna anu lene kalagu alene ya.
0: Alagu pa buyong ko.
2: Yeu da guna santago yeu ne. Abi tado basi so karami kandang teh tinggal nyo. Alanya kuras ya manuara.
0: Abi tado basi so dari Rayola.
2: Dari Rayola.
0: Jadi
2: aiko nang jadi masalah batang lagu ko mah. Nang kecewa ke jadi ndado lagu laki nyanyi laki-laki gua ke Jawa lo.
0: Iya.
2: Kalau baso cewek cowok tu anak baso dak remaja mah Jawa. Amar adang mano asian noninyo. Ibu Desi. Atau Mama Najwa.
0: Mama Najwa.
2: Ya minta maaf Mama Najwa ya, Mama Najwa salah sangko.
0: Ya dimaafkan. Nur, salam Pak Bu. Mau
2: itu do Pak Nur.
0: Iya, dimaafkan.
2: Mau dia aku boleh iko wae sing se gnyolei. Iko nak penghidupan nambur iko kodo. Kehidupan kamu yang terapolak sih, gerinda, bor. Itu kehidupan kamu itu.
0: Iya.
2: Terapolak itu kecek ini. Tapi tidak ada penghasilannya.
0: Oh iya.
2: Ya alhamdulillah alamnya.
0: Hebat. Salam Pak Buyang untuk siapa?
2: Salamnya spesialnya Tuhan. Lagunya itu, ne.
0: Lailah, ini sadiwana.
2: Alah. Alhamdulillah, ne. Spesialnya untuk ni.
0: Terima kasih.
2: Ada bantu untuk ni, ne.
0: Apa tu?
2: Ada batigo nak gadi rencak. Mandi, kata lagu. Kadang-kadang ini kimia lah cegak. kami mendangasan nang kasadonyo ne.
0: Iya. Mantap mana.
2: Ada sih laki yo nene ya.
0: Nda, insyaallah.
2: Allah mas kali itu.
0: Jadi.
2: Lama apa sandi nambo ne menangau ne sakit itu ne.
0: Pak Buyung ado-ado se.
2: Iya. Lama apa sandi nambo sekali ne do gara-gara ne.
0: Iya. One kue kan jo lagu. Ah,
2: sakit ne yang tu orang muda widira.
0: Mm-mm.
2: Ulan. Ika di bone tu jana. Aku mau gale tu mana?
0: Ya.
2: Kalau nado itu tu dah laku gale tu romnya tu perancak gale semua.
0: Oh perancak gale ya.
2: Iya perancak gale. Malah sadu matu aja condong sadu lagu. Aduh nama mui nasi dingin ya.
0: Mui nasi
2: dingin. Asyik gantung terlena awak kata doja lah lene.
0: Jadi.
2: Semoga sehat selalu, mau panjang rezeki buat tambah.
0: Amin.
2: Banyak senang daripada susah.
0: Amin ya
2: Rabbah. Tu kata doa lah eh. Penggemar Purwampe. Terima kasih banyak ni.
0: Sama-sama Pak Buyun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Buyun Tapai, selamat malam. Baru kayaknya udah sana pandangan. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
3: Enak mungkin lo yang malam kode ini.
0: Astagfirullah, Dendang Dangdut, lo mah liat nih, nih. Halo, Nik. kok iya juga.
3: Dari tadi ini dangdut ke dangdut ya.
0: Indah deh.
3: Rasemu, indah. Ambo rasemu lumayan tuh ya bekas.
0: Astagfirullah. Gila lu. Jangan sampai. Ya,
3: kita nggak dangdut ke dangdut itu nggak tahu.
0: Nggak fokus nih rumah.
3: Nggak fokus nih. Amat sih lumayan tuh lu Pak Buyong.
0: Jangan udah nggak ada lu ya.
3: Nah, salah sabu ini Pak Buyong.
0: Ya Allah ya Tuhan, deh Allah nih malam aku.
3: Tapi fokus, kalau dari fokus. Suara umum kadang-kadang ngomongnya dia cegak.
0: Cegak-cegak, cuma pikiran kena cegak.
3: Pikiran gak sakit.
0: Nggak ah, pikiran lah aman. Cuman kurang fokus, kurang minum air putih betul emang.
3: Air,
0: bukan
3: air, betul
0: itu loh. Agak 10 galon lah ya.
3: Iya dalam tas kan ada air apa, yang di betul.
0: Ini di galon ada.
3: Enggak yang bobot tuh terus lah.
0: Botol tuh parfum mah. Parfum.
3: Botol plastik.
0: Botol plastik.
3: Iya kan ada mah bobot nah dari rumah mah.
0: Hah, enggak bawa dari rumah botol plastik.
3: Dia ini ketujuh aja ya yang babu ya.
0: Oh, enggak. Oh, ini ketujuh. Ini
3: galon enggak. Agak beda rasanya.
0: Ah, cek sendiri lo ya galonnya.
3: Oh, saya cek lihat lah.
0: Iya, dia cek lihat sudah tunya cegak kan?
3: Saya cek lihat cegak tanya.
0: Tapi kau cek lihat. Iya, cek
3: dia mah tu ada mah. Bagi-bagi lah ilmu tu ne.
0: Dalang ya, wah ala ni lego.
3: Iya, ikutnya situ dalang tu sih sabu itu.
0: Lu juga dalang.
3: Sagan wak jorang. Aneh, itu be sebenarnya aneh.
0: Atau?
3: Sama hilang tu mah. Air tu sebenarnya cak bersuah ni. Jodoh sana kau sadu mah.
0: Oh betul. Abuih
3: lah cara di studio lah tu ne.
0: Abuih an lah Dewi Tina.
3: Oh ni lah ni. Apa dari studio mah?
0: Apa ko?
3: Iya, kan bagian dari studio mah.
0: Ah, lu modus pasti kan? Lu pasti modus kan?
3: Tidak modus. Tanya Pak Buyang itu kata-kata bantu itu mah tu ne. Tidak teraja batu wajah di sana itu mah.
0: Iya nak.
3: Pak Nur lah maksudnya ne.
0: Alun lah. Tekalu Pak Nur dong. Mah.
3: Pak Nur tu tidak dapat masuk lah. Tapi bisa batu wajah di sana mah. Tidak masuk seminggu senang sih mah.
0: Oh betul itu.
3: Apalagi
0: lah,
3: Koyong.
0: Gue lah caranya. Lu ya, aja
3: ne,
0: yang. Lu yang bikin. Indak
3: kami kok yang mendangannya kan kalau ada informasi dari studio kan ada temu nemu yang terserahnya lah urusan ini mah apa sih biko dan senang tenang aku tibo mah
0: iya rancang kalau dan
3: ini seorang menenteng kue di studio ini itu ah
0: nggak boleh kira mau bawa kue lah itu gratifikasi
3: mana? Hah?
0: Gratifikasi
3: ya kan nama gione mah rada gione dong
0: kok nak boleh
3: kita makan masa sambo biko di studionya
0: nggak boleh dong
3: Ah,
0: Nah, kalau enggak makannya nama untuk makan di studio.
3: Iya. Kita makan yang di studio masa kamu ya. Oh, kok kasih tujuan nih makan makan aku enggak saya lihat.
0: Eh. Ih bisa, oni calian saya habis langsung mah.
3: Baik. Tuh,
0: hebat kan, tuh. Hebat one kan.
3: Iya one dari dulu kan lumayan hebat mah.
0: Emang iya. Kan
3: tuhnya, cara salam berjawe.
0: Saking hebatnya tuh mah.
3: Nah, itu lewati hebatnya.
0: Melampaui kan. Malam, melampaui
3: baru,
0: jadi.
3: Baru masuk acara malam loh kan. Baru bahwa macam mantap nih tersakit nih.
0: Ayolah. Itulah gara-gara Widira.
3: Jangan sakit, jangan sakit.
0: Iyo, mau kau lecegak
3: ah? Ah, lecegak betul, betul kan jadian ya.
0: Nah, ada sesekali. Musim rendah.
3: Dan nangis lo di studio tu pasti mesti terus meledak ah.
0: Biarlah beko sih nangis nak kini lo.
3: Iya di luar tu nangis itu pas tar lagu.
0: Jadi. Ah. Lagu ini lagu.
3: Hilang mata Fabio nggak galak ni.
0: Allah tu beko ni bakal lo balia beko gilo ni ko.
3: Seketik tu kan ni bakal tu ni.
0: Langsung hilang panganau ni kan. Hilang kan. Ni bajar lepa buy. Bajar lepa buyan tu elok orang ya.
3: Nih. Tapi punya bakal kemayan tu depa apa.
0: Jadi sabu je itu lai Widira beko gua kajal lu. Kesinan beko lah.
3: Kalau dia bakalnya pakai mesin lasnya mah. Ah, Pak Buyong tu tak lagi ada mah.
0: Ya lah, masuk yuk membakar yuk mesin las.
3: Yang pada las tu mah, dia dun kebasi lah, masa ada
0: foto. Iya, harusnya membakar yuk mesin fotokopi.
3: Ah, mesin fotokopi, alam bakar aduh. Itu mah tambah banyak ya.
0: Alah, itu apa lagu Widira gua apa lah?
3: Lagunya? Alah, rancak ya. Ah, yang itu salah nih.
0: Iya, enggak ada dong.
3: Dari saya ya, yang
0: nah,
3: gugok menyembah tuh ya.
0: Gugok menyembah?
3: Mm-mm.
0: Gugok ala ya doh. Dari aduh, Mona Lisa, Ratu Sikumbang atau Nila Weni?
3: Oh, dari Onnya doh nak?
0: Lai?
3: Yang dari Onnya itu lah.
0: Agak setahun lain lah.
3: Yang versi Onnya itu tuh agak rock musiknya mah.
0: Iya itu, dia gaya rock meko, enggak blues.
3: Indah one do penyanyi yo. Indah one enak do. One yang kapot ah, yang lawannya siapa sih si namanya?
0: Ah, dasar lu. Mana do one itu nyanyi rock tu?
3: Aduh
0: Jadi yang mah kok Mona Lisa atau Sikumbang atau Nila Weni?
3: Mona Lisa lah.
0: Mona Lisa tu lukisan lah.
3: Hah?
0: Mona Lisa itu lukisan. Mahal
3: lukisannya mana ya?
0: Itu. Salam untuk siapa?
3: Ane cilok saya penjara ane mah.
0: Itu loh kau ane cilok tuh.
3: Ya gak tahu kan.
0: Tuh jalan, salam.
3: Bayi yo lah ane itu sama penyiar yang lain ya.
0: Jadi.
3: Bilo bicara apa ya. Oleh teraga dan sana ah. Tuh ane bisa cerita lawan tuh. Itu mah teraga lo tuh dan sana tuh.
0: Iya mah mungkin.
3: Awek lah sekarang.
0: Nanti.
3: Tapi buayanya jangan di Senin sampai Sabtu loh. Hari Minggu lah buay.
0: Hari Minggu. Ini
3: kadang buay lo di Selasa guys.
0: Ya hari Minggu lah.
3: Ah tuh setuju tuh lah.
0: Salam Widira untuk siapa?
3: Salamnya. Salamnya untuk Neto Rang tuh lah dulu.
0: Jadi.
3: Kau di papanjang kau nak karena lembu kok.
0: Iya, kau karena berang kau ni nak tahu doh.
3: Iya, nah ada. Kamu kok kan berang tuh telah biasa, Pak.
0: Iyalah, Widira.
3: Ini kalau momennya, Pak Dane.
0: Iya, siap lo lah yang kau berangan.
3: Iya. Lama dewa itu nampak orang yang berang.
0: Iya, lama dewa ketujuh dia orang.
3: Iya lah, Nek. Salam salam sana kasadol, Nek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Widira di mana malam, selamat malam. Tigo request. Kita putarkan tigo lagu pertama dulu di sana pandanga. Di den kan. Ne alone. Itu yo sawi baru. Ay Allah, di salam bajawe di sana pandanga lah. Kok salam bajawe nak denang-nangdut lah. Ini kecek ana. dikecean lah ko salam baca we. Oke. Okay. Ya kalau ada nyambui. Lagi lu sudrang sih ini. Oke, okay, Nusa Padanga Marawa. Habih Tiando Basiso dan Gugu menyampa. Tetap bersama Prampe dari Padang.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Perhelatan sepak bola terakbar, Piala Dunia kembali digelar. Berikut kita dengarkan Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Nagari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI yang berbahagia. Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ia adalah panggung dunia yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu semangat. Semangat juang, sportivitas dan persatuan. Sejak dahulu, RRI telah hadir sebagai sahabat masyarakat, menjadi sumber informasi yang terpercaya sekaligus hiburan yang menyejukkan. Di tengah arus perkembangan teknologi, RRI tetap setia menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negari, menghadirkan kabar dan kebahagiaan tanpa batas. Penyiaran Piala Dunia ini menjadi bukti bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan pengalaman kebersamaan dari lapau-lapau di kampung, rumah gadang, hingga perjalanan masyarakat di jalanan. Suara siaran pertandingan ini menyatukan rasa, menghadirkan suasana stadion ke tengah kehidupan sehari-hari orang awak, menjadikan setiap warga tetap terhubung dengan peristiwa dunia. Managari memberikan apresiasi atas dedikasi RRI dalam menghadirkan siaran yang tidak hanya

bukan hanya soal pertandingan, tetapi tentang menghadirkan pengalaman kolektif yang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Mari kita saksikan tim-tim hebat tim nasional yang bertanding

0: mendukung tim-tim dari Asia untuk membuat kejutan di Piala Dunia ini, dan juga tim-tim yang memang secara kualitas sudah mendunia. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat buat RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Para hakim, kita himbau semua, buka mata hati, buka rasa kita sebagai manusia, karena hukum diciptakan untuk sifat-sifat.
3: Tidak ada kabar bahagia hari ini. Surat kabar, portal berita, berbagai media seringkali menyuarakan ketidakadilan. Seorang perempuan tua mencuri singkong agar bisa makan dihukum tahunan. Seorang saksi dipukuli agar mengaku jadi tersangka pembunuhan. Anak membiarkan orang tua di penjara hanya karena warisan, atau ditelantarkan karena dianggap menyusahkan. Perundungan oleh mereka yang masih remaja marak dilakukan, bahkan hingga nyawa jadi taruhan. Kejadian yang terus berulang menghadirkan pertanyaan, berapa panjang lagi catatan kelam hilang rasa kemanusiaan yang harus ditorehkan? Berapa lama lagi yang tidak berdaya harus menjadi korban? Berapa banyak lagi berita-berita miris ini harus disiarkan? Mari introspeksi diri. Berapa lama lagi kita bisa memanusiakan manusia?
4: Sidang keempat
5: dari banyak pihak
6: ini bentuk pulih
5: tangkap
6: keadilan
5: tidak terima dengan
6: tata terbelah.
7: Jaksa dan Pak Hakim, bukalah mata, lenggangkanlah hati. Saya orang gak punya.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: PR di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padang, kita masih di Salam Bajawe malam hari gini ko. Kita ke yang Ciko dulu, Suara Padang. Halo, assalamualaikum, Dinang dan, tuh lo balik ya. Salam Bajawe. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, Bundo.
1: Iyo, Ane.
0: Apa kabar Bundo ko?
1: Ini Bunda kurang sehat, bukan habis operasi mata.
0: Oh, operasi mata Bunda.
1: Iya, pasang kan pada sehat. Mata yang sakit semua mata pecah. Betul sekali lah sakit lalu mata.
0: Mata ya. Ah, itu harus istirahat tuh Bunda.
1: Iya, mau istirahat lah biar nak boleh
0: mana kuat doh.
1: Iya, harus kuat.
0: Enggak
1: seminggu kan jadi patah.
0: Iya seminggu.
1: Tadi berkontrol tapi kecenya. Terus seminggu lagi kesitu kecenya kan. Ini mulia berubah, mulia kena air gitu.
0: Iya betul.
1: Jadi koyen budok wa apo salah pada pandai wa saya kata.
0: Iya.
1: Apo jadi basah lah pada bagian palu.
0: Yo orang sakit.
1: Kalau lo jadinya kan payah lah tuh berulang lah betul.
0: Iya. Ini orang sakit tuh kan ada
1: lo fasilitasnya kan, kelihatannya.
0: Iya betul.
1: Salah kan ya nih. Ini bahan yang siap banget ini.
0: Alhamdulillah. Mato yang sebelah mana Bunda?
1: Sebelah kanan. Agak tabu kan tuh barah depan dawak di rumah kan ada depan dawak di orang tuh nampak. Mato orang tuh gua nampak. Mata nampak dong.
0: Iya.
1: Tapi kalau ini tentara ini saja nampak.
0: Kalau yang kiri lagi jaleh.
1: Oh, alai yang kiri alai. Tapi kini lah kurang juga deh gitu. Tapi kalau biasa-biasa, aku mencari biasa saja. Cuma misalnya masuk Al-Quran, nampak gitu. Tapi kalau masuk Al-Quran, di HP nampak.

0: Alhamdulillah.
1: Baru bata di pada petang kan tadi kan. Mm-mm. Di pas kan tadi rusak kan apa tu sarang ni. Alhamdulillah lah, mudah-mudahan lah saya lanjutnya begitu
0: tanya. Mudah-mudahan sama. Ya,
1: biasanya kan seminggu baru dibuka perbannya kan. Jadi kan masih pakai perban.
0: Iya.
1: Nah,
0: itu waktu
1: pakai kacamata pelindung gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau basah ya mulur-mulur aja terus nih.
0: Iya, harus hati-hati ya Bunda.
1: Iya, makasih banyak ya doanya.
0: Iya, pasti. Iya, insya Allah.
1: Iya, iya, kita jadi bilang sama. Karena kalau yang bapak sebuah yang pen-pen dulu kan ada, Ma.
0: Iya, ada acaranya.
1: Ada, Ma, sebulan sekali dulu, Ma. Pernah ya, Bunda, satu dulu. Itu kan, Ma.
0: Ya harusnya harusnya yang menentukan dari Brompek do dari ketuanya Asia ketuanya situ atau dibuat dibentuk sih Bundo. Iya. Misalnya siapa ketua Bundo, misalnya ketuanya. Beko di.
1: Iya.
0: Iya betul. Salam untuk Cik Bundo. Layak tu.
1: Pertama salam untuk ini anak yang tempat hitam. Matanya jeli lo.
0: Mbak?
1: Matanya jeli cantik.
0: Mana pula cantik nih?
1: Iya cantik.
0: Bisa aja Bundo.
1: Mau cantik di fotonya juga cantik. Aslinya apa lagi?
0: Aduh-aduh sih Bunda.
1: Salamnya untuk Bunda Kuin, Pak Buyang Sapai, Pak Nur dan Ramudo Wilira Diana. Pokoknya untuk siapa namanya Eli Tanjung aja kirim salam kan Eli Tanjung yang di Tabiang. Umumnya Mama Najwa. Pokoknya itu ada alam ya Nek.
0: Okay Bunda.
1: Yo, wah kasih selamat malam yang Tabiang ya Nek.
0: Siap Bunda.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Capek sehat untuk Bunda Nur matonyo. Dan mudah-mudahan juga capek mencari lihat tarang. Sana pandangan. Oke, kita ke dan Ciko dulu. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
2: Malam, Oni.
0: Malam, sama siapa Oni ko?
2: Pendatang baru, Oni.
0: Pendatang baru dari ma?
2: Dari Nana di Belimbing, Oni.
0: Dari siapa?
2: Dari Nana.
0: Nana di Belimbing.
2: Iya, Oni.
0: Oke, okay. Apa kabar Nana?
2: Sehat, Oni.
0: Oke. Nana, alah baralamu udah ngaprampe.
2: Sabananya tuh dari setiap Idul Fitri, Oni.
0: Oh iya. Suka lagu Minang.
2: Suka sabananya lagu. Nana tuh bukan asli orang Minang, Oni.
0: Dari mana, Nana?
2: Tapi Nana lagi gadang di Padang.
0: Gitu.
2: Nana papanya orang Sulawesi Selatan, orang Bugis.
0: Nana lahirnya di Sulawesi.
2: Lahir di Padang, Oneh.
0: Oh, lahir di Padang ya. Mamanya orang Padang.
2: Bisa. Mama orang Padang.
0: Bisa bahasa Minang?
2: Bisa, Oneh, bisa.
0: Bisa.
2: Tapi kadang masih terbawa-bawa bahasa yang dipakai di rumah karena kami bahasa Indonesia sebenarnya kalau di rumah.

0: Tapi kalau di pergaulan masih pakai bahasa Minang bisa gitu loh.
1: Gitu. Ya udah pakai bahasa Indonesia aja ya. Biar nggak kepleset nanti Nana. Ntar kalau Nana
0: boleh.
1: kepleset, nanti jatuh dong.
0: Jatuh. Ya bener loh nih. Salam kenal untuk One Ana ini kan.
1: Sama-sama Nana. Nana udah
0: ya.
1: Mama apa belum?
0: Udah mama.
1: Pakai apa Nana mamamnya? Ini kayak guru sekolah.
0: Bener-bener.
1: Oke Nana,
0: iya,
1: Nana pengen request lagu Minang yang mana?
0: Ovi Fisti ada One yang Sabah Dalam Penantian.
1: Sabah Dalam Penantian. Nana sabah gak dalam penantian?
0: Kayaknya kurang sabar nih One.
1: Oh iya, ada ya yang ditunggu? Ada yang ditunggu?
0: Lagi gak ada yang ditunggu One.
1: Baiklah. Kalau lagi gak ada kan bisa yang lain masuk.
0: Kadang kalau dibuka kesempatan yang masuknya kadang jarang yang bener gitu.
1: Oh gitu. Ya sudah kita saring aja Nana. Kita ya,
0: kadang saringannya sering jebol gitu.
1: Oh gitu ya Allah. Gimana ya, dong kalau kayak gitu? Berarti harus.
0: Ayo, makanya sekarang nih lagi pengen sendiri aja, lagi menikmati,
1: lagi ditutup ya.
0: Iya benar. Cuman untuk ya untuk kita punya apa ya, punya teman-teman kenalan yang lebih banyak kan nggak apa-apa gitu.
1: Iya
0: makanya
1: dong.
0: Pengen gabung di Pro 4 juga mungkin.
1: Betul.
0: Kayaknya di Pro 4 banyak yang lebih senior-senior kayaknya.
1: Kadang-kadang kalau kita gabung sama senior tuh kita malah lebih banyak dapat wawasan.
0: Benar-benar.
1: Karena pengalamannya banyak senior kan. Insya Allah.
0: Ya benar. Oke
1: okay, lah Nana pengen nyalumin siapa?
0: Salam kenal buat One Ana yang pertama.
1: Sama-sama.
0: Selamat bertugas. Terus buat semua kru Pro 4 aja salam kenal. Sebenarnya udah kenal nama-namanya aja.
1: Mak Uti, gitu
0: ya. Uni Mince, Abang Ari, satu lagi Uni Riri. Terus sama yang udah masuk tadi barusan Ibu Nur ya.
1: Iya,
0: salam
1: Ibu.
0: Kenal sama Uda Widira, sama siapa lagi? Yang sering nelfon itu Bapak Buyung Tapai, Ibu Zur, Ibu Bunda Queen, itu kayaknya yang baru-baru ingat namanya. Salam kenal aja semuanya.
1: Oke, sip. Oke, Nana, mudah-mudahan betah
0: ya,
1: di Pro 4 ya.
0: Okay. Iya, mudah-mudahan ditunggu lagunya One.
1: Siap. Selamat malam. Oke, ada Nana di mana tadi? Nggak dicatat lagi Nana di mana. Oke, dosana pandangan kita ke yang berikutnya dulu. Cek penelpon lain di 08 Samale. Halo, assalamualaikum. Dendang dangdut.
2: Aduh, dendang dangdut lagi.
1: Ya Allah, dendang dangdut lagi. Ya ampun. Salam Mbak Jawe. Mbak Alaune koko. Halo.
2: Ngantuk nih mah.
1: Oh, ikut jo Desi kok.
2: Iya.
1: Mbak Akaba Desi, Mbak Au nilai ko Desi yuk ngantuk nih bentuk nak Desi. Halo Desi. Ah, Desi lo ngantuk le. Halo. Halo Desi. Kama Desi kok. Desi lah yang tinggalkan seo nilai. Halo Desi. Aduh si Desi teganya baru masuk aja tinggalnya onnya. Oke, cek penelpon lagi di sana pandangnya. Gitu, tarimo. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang kita nih.
1: Bagoyang kita cuma hitam na.
3: Salam aja we, kemana mahal
1: lah kalau ini. Kau bagoyang kita lo wali, astagfirullah. Onde kau ya ndak batu ni bentuk malam kau kado. Astaghfirullahalazim.
3: Ya lah saya biasa siaran siang mana, pagi sore mana.
1: Iya, bantu lah cok mana siaran siang.
3: Alah, ada boleh yang tapai tadi kan goyang dan tuju kecil ni.
1: Itulah dari awal
3: ni. Baik kak kau widira lah goyang dan tuju beli ya.
1: Iya.
3: Sampai kak kakak ni di sini terputih sentara kan.
1: Goyang
3: dan tuju. Alah dan tuju beli ya.
1: Wah alah onde kalau lemah hitam lah.
3: Antala tu kan dah dapat yo. Kalau besok dah kalau itu kan itu dah alam ni.
1: Itu.
3: Kalau nak berubah dah alam tu ni.
1: Yo yo betul.
3: Nah itu ya pergi kan lah di Papua siang nak tu kan.
1: Yo nak.
3: Ayo kadang-kadang yo. Alah terbiasa siang kan selesai ni lah kaya andan pokoknya kita lah ya.
1: Tak bawa. Tak
3: apa lah. Jadi kan pokoknya kita kaya andan dulu kecil ni.
1: Itulah kan jebak. Kan yang jebak lima hitam ikan lo.
3: Iya berjebak dah celek bertambah di turinya celek kan.
1: Hei hei ye. Itulah. Nak ada. Biarlah galak-galak di sana pandang lah di rumah.
3: Ya wak salah berpengaruh. Tapi yang mustah je ni lah wak. Tiga bulan lah lah.
1: Iya ya.
3: Tak kapal lagu kan tadi kan. Mana ada galak-galak. Engkau nak tak kajal tu tabang tadi ni.
1: Ha?
3: Kau dah tak kerja lah kau yang dandu je kecil je widira lah kau yang dandu je kecil je yang tak baik.
1: Hei Allah lo bedo.
3: Alah dipangka ada depa yang tak baik kumayan tadi kan.
1: Itulah jangan sampai di bakal lo bedo ni.
3: Aku mayan tadi bula je ni ada baik lah ya.
1: Kumay oh judulnya.
3: Ya.
1: Kumayan seribu.
3: Ya, ini lagu kok kadang kan di kanak-kanak nak tak kenal ada kan.
1: Iya nak. Terinspirasi dari pendengar yang lain ya.
3: Iya.
1: Ende.
3: Ende. Kumayan seribu lala molo nak terengah mau tutu atu ya kan.
1: Kumayan seribu.
3: Ya.
1: Tulisannya K U M A Y A N gitu kumayan.
3: Ya. Bahasa awak itu mana?
1: Yo, nak ada.
3: Betul, memang dia betul padang dia kumayan.
1: Nak ada doh, bale itu.
3: Nah, lo apa je ni je, kau dimaksudnya kau komputer eh.
1: Jadilah. Itu lagu lama atau ba?
3: Indah baru ada baru lama nak lu lah. Tadi yang angin gulu kuku tu mah.
1: Angin gulu kuku. Iya iya iya iya.
3: Iya kalau lu gulu mula dingin mana kan?
1: Dingin mana? Lama baku.
3: Iya kalau angin kau mengelosong lo kerongkongan dia nama makannya juga.
1: Ende.
3: Bisu-bisu lah kok menyala aja, nanya aja salah banyak weh kan. Palco, patia dulu, bismillahirrahmanirrahim, kan masuk studio dulu.
1: Jadi, beko nenge.
3: Iya.
1: Baca patia, baca ya kursi nak.
3: Iya, kalau lah sentang, tambah janda alam terakai, kan.
1: Iya,
3: baca. Kendala tahu nenge kan.
1: Betul.
3: Juga kadang kan.
1: Kadang-kadang panganawa tak kemakama kan.
3: Iya. Orang di rumah lagi tadi kan.
1: Lah. Jadi panjangan. Jadi panjangan waito. Weko tak mau panjang. Bedo nih weko.
3: Nggak kadang-kadang orang di rumah pintu terbuka kan. Malah kalau ada telepon orang ada rumah kan. Karena telepon bisa juga kan.
1: Iya.
3: Nggak juga kami yang seribu deh.
1: Nah, doh, tak cukai si bu ya doh. Yang lain lah.
3: Menyesal pisang jadi goreng, dah jauh dah.
1: Menyesal pisang jadi goreng.
3: Ya, nak tahan dengan ni ya. Kata dengan dua goreng hilang.
1: Lai dari Misra mulai.
3: Marato, cangkir kopi mana?
1: Allah itu sih. Iko menyesal pisang jadi goreng. Masuk lo kat teo, masuk lo kopi.
3: Kata tentang dua orang hilang tu menyesal, boleh balai.
1: Oh, itu lagunya.
3: Iya.
1: Iya. Itulah makonyo gor pisang tu jadi agian kat tukang goreng.
3: Lah pada dang dia dan dia yang mah.
1: Iya.
3: Ala tumbang tabu sakabun. Menyesal pisang jadi goreng. Pada dang susah peladang ni nak leher ya ni alat tumbang kapur sapara. Namanya tapi tang jadi goreng nak ketahan yang nyak je.
1: Iya.
3: Kali ada kan?
1: Lai dari Misra mulai.
3: kata tak sendok korea lah. Salah mewakili kurup kompet terbina waktu nak balalan ya.
1: Jadi.
3: Di sabu aja sih. Dia nak tahu tak saya ni nana apa orang televisi tadi memarah padang ya.
1: Nana.
3: Nana. Salah teraga lah tu nana tu tuah. Jadi kompet kau kau kadang senior kau kau yo nana.
1: Yo.
3: Awak jadi tak kira kalau orang mana ngan dia. Nyoman je tu perlu aku beri ya, jelah kah jadi aku
1: tahu kan. Itulah.
3: Jelah ni salah biar dan tidak terwujud namun tidak terbukalan ya.
1: Jadi.
3: Tu kalau kita pergi tadi jo nak memarah jo aja panur ya. Tidak bagai lah jo, tak kesel so saya naik besu ini sebenarnya.
1: Iya, namun saya.
3: Kalau awak prasangka baik je lah, nak nak.
1: Betul betul.
3: Ya wala tu oleh pro satu pro dua dulu lah lah lah nampak ya tapi perempe kan. Pijak pemijak ni ada pak.
1: Namun saya wak berinteraksi teori kan.
3: Berinteraksi teori. Nak doa nak jadi masalah doa cakap lah. Iya
1: betul. Sabar.
3: Terima kasih banyak ne.
1: Sama-sama Maita. Terima kasih Maita.
3: Ya jangan bawa yang itu dulu lagi.
1: Tidak tidak. Miko ditulis gadang-gadang salam baca.
3: Salam banyak we.
1: Bedo bedo.
3: Jalan-jalan ni pakai lampu mas lah malam ni.
1: Itulah.
3: Ya. Kalau dia ni dia lampu kacau sampai li kan tu tarang dia.
1: Iyo waktu.
3: Jalan ni.
1: Iyo Maita.
3: Di kawanan ni sampai jam 12 ke.
1: Ya mantap.
3: Terima kasih ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Maita, selamat sore. Kan? Kayaknya salam jawi tu. Astagfirullah. Yalah. Jawab buta lagu ya, di sana pandanga. Paganagari, salam sabar dalam menanti. Menyesal pisang jadi goreng.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia, terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bataga Kudo-Kudo merupakan tradisi gotong royong dalam membangun rumah bagi masyarakat Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tradisi ini juga dihelat untuk mendirikan rumah gadang, masjid, dan lainnya. Masyarakat yang diundang untuk menghadiri acara Bataga Kudo-Kudo ini harus mempersiapkan hadiah untuk tuan rumah. Biasanya dapat berupa bahan-bahan bangunan atau uang sesuai dengan kemampuan.

Bataga Kudo-Kudo dimulai dengan mufakat tentang letak rumah yang tepat untuk dibangun, ukuran, serta kapan waktu pengerjaannya. Dilanjutkan Milo Kayu, yaitu mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Kemudian mengolah bahan tersebut dalam tahapan mencetak tiang tui dan diakhiri dengan menaiki rumah, menjamu para undangan, serta berdoa bersama sebagai ucapan rasa terima kasih kepada semua masyarakat dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi ini dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dan gotong royong antar penduduk yang berasal dari kampung tersebut.

0: Museum Aditya Warman adalah museum budaya Sumatera Barat yang terletak di Kota Padang. Museum ini diresmikan pada tanggal 16 Maret 1977, mengambil nama besar salah seorang Raja Malayapura pada abad ke-14, Aditya Warman, yang sezaman dengan Kerajaan Majapahit. Museum ini memiliki julukan Taman Mini ala Sumatera Barat. Sebagai museum budaya, Museum Aditya Warman menyimpan dan melestarikan benda-benda bersejarah seperti cagar budaya Minangkabau dan sekitarnya, beserta beberapa cagar budaya nasional. Salah satu di antaranya adalah bangunan yang berarsitektur Minang, Rumah Gadang. Koleksi utama yang terdapat di Museum Aditya Warman dikelompokkan ke dalam 10 macam jenis koleksi, meliputi geologika, geografika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika atau heraldika, filologika, keramologika, seni rupa, dan teknologika. Koleksi lain yang dimiliki oleh museum ini adalah benda purbakala peninggalan Kerajaan Dharmasraya, yakni berupa duplikat patung Bhairawa dan patung Amoghapasa. Ruang utama museum menampilkan diorama yang mempresentasikan sistem adat yang dimiliki oleh masyarakat Minang dengan penjelas terstruktur mengenai hubungan kekerabatan di dalam adat Minangkabau. Di dalam satu sudut museum terdapat ruang peragaan pelaminan pernikahan adat Minang. Dan di bagian ruangan lain, terdapat koleksi benda bersejarah dan budaya dari suku Mentawai.
1: Keempat, RRI Padang. Suara budaya Sumatera.

0: program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dosa Pandang ya. Kita masih di Salam Bajawe program PRRI Padang. Oke, kita terima dan Ceko dulu di Salam Pandang. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Mama Najwa.
1: Halo Loli.
0: Apa kabar Mama tuh?
1: Kabarnya lagi sehat saja nih.
0: Loli balik sehat. Alhamdulillah sama awak.
1: Iya, sehat benar kuah.
0: Itu nomor lalu.
1: Iya. Jadi Mama.
0: Apa?
1: Bagus yang mana tadi?
0: Bagus yang. Kacau. Iyalah kacau saya tadi. Itulah Mama nak dari pertama. Mama nak dari pertama masuk tu kacau nenya.
1: Itulah ne balik ne. Kerajo ku banyak menunggu ne.
0: Mama sok sibuk bana mah. Malam-malam hari sibuk jo dulu. Malam-malam hari sibuk jo baru.
1: Ayo banyak dari kerajo dunia. Pagi santai ya lagi kan.
0: Iyo.
1: Malam gua dah bian.
0: Mantap itu.
1: Iya, bisa ngaman tantan anak sekolah lagi.
0: Sudah pulang mantan anak santai lagi nak.
1: Iya.
0: Iyalah. Oke lah mama. Nai mama kan lagi lo.
1: Nai.
0: Jaman tu nenek.
1: Tidak. Salah tu biasa.
0: Karena kita manusia. Manusia ya, tempatnya itu salah.
1: Iya.
0: Wah, kain tempat tangkut 3 hari betul turi. Siaran-siaran denang dangdut. Itu sih pangana. Kalau mulai siarannya mulai dari jam 2 wale sampai jam 6. Kalau denang dangdutnya kan jam mampe sampai jam 5.
1: Oh. Mana ada monitor jam pik sebelumnya.
0: Sibuk mama sore ya. Iyalah.
1: Malam bisa ini ya.
0: Iya, yang penting mama
1: masuk. Ini masuk sih kan nih. Bisa tuh.
0: Bisa dia. Nah aduh.
1: Oke lah. Biasanya jam apa tuh nih, setengah dua tuh nih.
0: Itu yang pro satu setengah dua.
1: Oh gitu.
0: Tapi dulu memang dendang dangdut atau goyang dangdut dulu setengah dua.
1: Iya.
0: Itulah batu kas ya kan.
1: Coba aja deh.
0: Nah, oke lah.
1: Gak banyak masuk tadi gue nih.
0: Lumayan
1: nih.
0: Apa lagu mama kok?
1: Lagu ya pusulan nih. Oh, tadi yo. Salam be datang nih.
0: Salam be datang. Kamu.
1: Salam hari bukan sibuk.
0: Iyo, sibuk mana tuh yo. Salam be datang Arisan.
1: Ya, lu sibuk mana nih.
0: Kau yang dari sih aku Viversity, Vicky Koga, Chessie Delova.
1: Sembarang ini lah.
0: Sembarang karena sih.
1: Iya.
0: Yalah, salam.
1: Salam pertama untuk ini, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Nah, salam pula untuk Ajo Piala. Samudo Widira. Untuk Kebian Tapai. Pak Oyon. Untuk Diana. Seulan di Lengkaran, Pemaitan si Kumbang. Itu waktu itu nak masuk tadi sini ini.
0: Oke, siap mama.
1: Pasangan sini lah perlu nak masuk beko. Anda lupa untuk jomblo lebay sini ya sama Dajet.
0: Oke.
1: Pasangan sini lah sini nak masuk beko tadi ini.
0: Siap mama.
1: Terima kasih banyak One.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dosa Pandang kita beralih ke 0751. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Pak Nur.
2: Iya nih.
0: Oke, baka Bapak Nur tuh.
2: Takalo tadi nih.
0: Takalo Pak Nur.
2: Iya, sudah menangat si Udin.
0: Si Udin. Iya.
2: Okay. Atau kalau baru ku 10 ke jago kan?
0: Nah, ada.
2: Yang alhamdulillah lepek masuk.
0: Iya, yang penting masuk nak.
2: Iya.
0: Oke lah. Dah sehat sih Pak Nur kan?
2: Alhamdulillah nih. Ini apa?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah makin nih.
0: Alah, partner lah makan.
2: Alah, ambo sebelum maghrib makan kan.
0: Jua partner makan tadi.
2: Jutangan.
0: Jutangan. Naik sendok dah.
2: Tidak. Jus sendok tu banyak orang menyucu di mana.
0: Iyo.
2: Jus tangan awak seorang tu, kan?
0: Iyo, betul. Tu sambal apa tadi?
2: Sambal tadi gulai pariyon.
0: Wih, selamat mah.
2: Ya.
0: Campur aja tu.
2: Tidak, sudah bercampur.
0: Oh, gulai pariyon.
2: Ya.
0: Pakai pakai di rancah jo apa mana? Jo tarasi.
2: Tidak, ambo terasi itu tidak kan ya?
0: Tidak dia, partner terasi itu.
2: Tidak, ambo ada kawan nanu dulu. Oh, pergi ke kapal. Kecilnya, terasi doang itu dia beri ke kapal itu. Buku, macam-macam saya lah. Itu, sejak itu tidak ni ambo terasi dia kan.
0: Oh gitu.
2: Iya, kau macam bila buku mah, habis lah orang tidak ni kan.
0: Iya. Jadilah.
2: Kok paham sabu jone itu kan?
0: Jadi.
2: Kok sebut saudara nak lama lo itu kan? Ada kawan pergi kapal dulu. Nyo kerja di kapal di bagian api kan?
0: Nyo membuat itu.
2: Iya. Jadi di kapal tu langsung dibuat
0: itu. Oh, bantu itu.
2: Iya.
0: Okey lah, Pak Nur. Apa lagu Pak Nur kau?
2: Anu selane. Samba amak ni teragak sama amak selane.
0: Samba amak jadi. Okey, salam untuk
2: pertama untuk dan sekeluarga dulu kan.
0: Terima kasih.
2: Bisu ana ujian yang mana ne?
0: Iyo yang SD. SD ujian.
2: SD kan sudah.
0: SD SMP astagfirullah. Yang SMP ujian. SMA lah tamat kan. Engkau kuliah lo leh.
2: Mudah-mudahan itu STMP ya kan.
0: Ini kelas 1 baru Pak Nur. Nah iya kelas 2.
2: Tapi tak kuliah.
0: Yang SMA iya. Baru masuk kuliah kini. Okey.
2: Itu nak masuk tadi sesaduan ni. Tak tahu mau usia nak masuk tadi tu kan. Tak tahu mau usia nusinya bunda bunda Nur sanya kan.
0: Jadi.
2: Bunda Nur Nana sudah tu siap terakhir kau tadi. Maitam Sikumbang.
0: Maitam. Mama Najwa.
2: Mama Najwa ya. Sudah tu rancak tunggu hitam lah masuk ni.
0: Lu entah kalau ma.
2: Rancak tunggu hitam. Saja malam tu orang rancak nampak sini tak kuyo.
0: Jan. Itu gua hitam lu lah.
2: Iya gitulah. Sudah tu Bunda Queen Yulmi di Mekah Permalimo kan. Sudah tu Mbak Yul di Lubuk Lintah. Putri Tanjuang Moni di Tabiang kan. Apa Bu Zur di Gunung Pengilun.
0: Ya.
2: Tu nak pakai olala tu lah. Nak pakai olala.
0: Olala?
2: Ya.
0: Olala gitu.
2: Siap. Sri Wulandari.
0: Sri Wulandari olala.
2: Ya.
0: Iya tu.
2: Asyidat tuan kura cokaci, Marin Sampono, putra kelo 9 lah masuk ni.
0: Alunai.
2: Anak ni cik lai. Roni Chenego.
0: Alun.
2: Ajo Piala.
0: Alunai.
2: Ajo Piala jadi ni kan nanti pegai.
0: Iya betul.
2: Asyidat tu, kopral ko tamak ni.
0: Entahlah. Kok pengen merantau lu nak?
2: Lah diangkat jadi jenderal nak?
0: Lah lupa je awak ya.
2: Iya.
0: Lah jadi jenderal.
2: Iya. Sudah tu Pitro. Sudah tu Bujang Tarusan.
0: Iya.
2: Aldi Tanjuang, Oyen Tanjuang. Pokok Tanjuang sadar ni.
0: Jadi.
2: Sudah tu siang. Jumlah lebih baik di timah.
0: Jumlah
2: ibu
0: lebih.
2: Turun.
0: Kadang
2: tak alamat aku lupa kan.
0: Sama.
2: Pak Munir, Gujang Pak Ibu. Satu asalah ni.
0: Okey Pak Nur.
2: Terima kasih lah dapat masuk ni. Lepas si Miss tadi mana nak kemahin. Kerapik ada saya kan.
0: Untung masuk juga nak.
2: Iya. Rasa nak Joni aku nak masuk rugi lah rasa kan.
0: Mandi.
2: Ya masalahnya itu. Namun tamu pertama kali ini kan.
0: Iya. Masuk buat pertama nak.
2: Iya. Itu masalahnya.
0: Itu masalah.
2: Itu. Jadi tekan natari kan.
0: Tekan natari. Jadi. Okey Pak Nur.
2: Ya kumu kan ini kadang nak bodoh ini kan.
0: Iya.
2: Anak mesti 78. Ini 81.
0: Iya.
2: Anak nombor 2 tu mana ni?
0: Anak nombor 2 lepas 1.
2: Iya.
0: Jadi.
2: Terima kasih ne.
0: Sama-sama Pak Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak Nur Tanjung, salam malam. Oke, itu sana pandangan. Cek penelpon lain di 08 sama lain 66. Halo, assalamualaikum. Dan dulu balik ya. Halo, assalamualaikum.
3: Salam, gue yang randuk, Kak.
0: Wedo, Kak, malam kok deh, Pak. Acara itu.
3: Kak.
0: Ya Allah.
3: Yang randuk, Kak. Yeah.
0: Goyanglah, dedek malam kalau mulia. Ya, apa, Kak, normal lah, Kak, Lia.
3: Yang kerawang, ya.
0: Goyang kerawang. Hai, ya Allah.
3: Pak, Kak, ngantuk juga, Kak.
0: Indah lo ngantuk doh, cuma tak fokus doh. Mungkin kurang.
3: Tekan dah bang di rumah dah.
0: Nek kurang minum antoknya kak mah.
3: Kurang minum, alai dah lah kebiasa membawakan dendang-dang.
0: Iyo, ala hobi sih di mulut itu. Itu ya, senang tekan dah.
3: Ala kita bakal dapat kemayan dapat yang tak sayang.
0: Tambah lah itu. Stop it lo.
3: Jadi ni makanan
0: kau yang ada berapa yang tepat yang dah ada. Tak ada doh. Macam-macam emak lah. Macam-macam saya lah emak. Iya.
3: Apa yang sampai minta kau yang 1,000 dah deh emak.
0: Nak cukup 1,000 doh.
3: 2,000 tu bakal kak untuk akak kau.
0: Wih banyak nak emak. Sedangkan ya, cik saya lah bedo. 2,000 minta.
3: Ayah
0: balai.
3: Ya,
0: lah
3: biasa tu yang
0: dang
3: tu
0: alai nak kak. Itulah. Kau balai. Kau balai gaik jo.
3: Gaik tu orang lain.
0: Iya.
3: Masih
0: muda,
3: masih cantik.
0: Ha, dah lah gaik mah, Ima. Lu
3: nak tu gaik. Kalau gaik tu kesi, you nak
0: kaknya. Iya juga sih. Babang. Babang apa kabar?
3: Oh, babang. Babang ni lalu golek-golek. Saya tu ni lalu golek-golek. Saya ni golek saya cuma.
0: Golek-golek. Sampai pagi golek-golek.
3: Sampai pagi?
0: Iyalah.
3: Nak sama-sama. Ya, kau yang dandut sampai pagi.
0: Lita sampai pagi kau yang dandut. Ala gue emang kau.
3: Dari tadi emang tangan gue yang dandut. Tengah lah.
0: Iya. Galak nak kan.
3: Lagu Sisi Dah Rato. Salah kak, saya dah dengan malam kau kak.
0: Apa? Judulnya?
3: Sisi Dah Rato dengan malam kau boleh ya. Boleh ni nak goyang dandut kak.
0: Suci Dah Rato.
3: Sisi Dah Rato.
0: Tasisi ya. Tasisi Dah Rato.
3: Ya kak galak. Selalu goyang pun
0: eh. Iya.
3: Dendang dut.
0: Dendang dut.
3: Iya.
0: Dari Fauzana ya. Oke. Iya. Salam untuk saya, Ma.
3: Salam buat Pak Nur. Bunda Nur, Nur ku di ancak dia pun Kak.
0: Iya.
3: Dilirian.
0: Iya. Bunda Nur
3: sama Pak Nur tu. Oh, Pak Yang Sampai, Pak Roni, Ibu Putri, itu Diana, Ulan, siapa lagi Kak? Kak Desi, Mama Najwa, Ajo, Mbak Ana tu masuk Ajo, Ajo. Kita kalau Ajo di Bubin lah Kak.
0: Ajo, Ajo pergi liburan mungkin mah.
3: Ajo tu nyo kini ko nyo lah istimewa aje nyo lah
0: iya.
3: Beli kastil lo.
0: Mantap.
3: Kalau ibu dia lain.
0: Iyo mantap.
3: Ayo, abis tu nak masuk lagi salah langkah tak jual lama indah.
0: Salah langkah. Hema.
3: Dalam tu semai hitam tadi ke semai hitam dulu pisang mau menyesai digoreng guys.
0: Iya, pisang tu nyagian kan tukang goreng. Tu iya nyagoreng ni tukang goreng tu lah.
3: Iya lah, ini ciptaan tu digoreng, tu iya gorengnya hitam.
0: Itu lah, itu salah sama hitam tu.
3: Itu salah langkah sama
0: hitam mah. Salah langkah, dek magian pisang ke tukang goreng. Makonya pisang tu menyesa jadi goreng.
3: Anggir dia minyak tu juga.
0: Anggir dia. Iya lah.
3: Mama dan juga tadi Kak.
0: Jadi, kok gede gara-gara dendang dangdut kok. Kacau.
3: Salah langkah dia.
0: Salah langkah.
3: Ya, itu salah langkah tu lama mula dah dengar serul lah gua jodoh tu yang litih lu nak lama ni tak.
0: Siu sorry Dina serul.
3: Hari pandai gini kak litih nak jodoh sepur tu.
0: Oh iyo nyari hujan banyak.
3: Assalamualaikum untuk Mama Najwa tadi ya Kak.
0: Ya, okey Ma.
3: Seluruhnya Kak, terbesar untuk Abang Senang Golek oh Kak.
0: Jadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Emma dan Putra, penelpon terakhir kita untuk malam hari ini kok di sana di Dendang Dangdut. Ada tiga lagu terakhir Kak One putakan. Di Dendang Dangdut edisi kini ku hari Sundai. Sundai Sunday hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Talambe datang Vicky Koga Samba Ama Sri Fayola Tasisi Adiah Ratu Fausana. Tetap bersama Prampe Era di Padang.

0: sebuah jembatan dapat mengabadikan kenangan. Jembatan Siti Nurbaya yang dibangun tahun 1995 dan diresmikan tahun 2002 misalnya. Jembatan yang berada di atas Sungai Batang Arau dan memiliki panjang 156 meter ini bukan hanya sebuah bangunan, tapi juga jejak cerita tentang perjuangan cinta, tentang hidup Siti Nurbaya. Menghubungkan kawasan Kota Tua Padang dengan Taman Siti Nurbaya, atau yang kita kenal dengan nama Gunung Padang, Jembatan Siti Nurbaya mengingatkan kembali bahwa dalam cerita, hubungannya boleh saja tidak direstui. Namun jembatannya kini menghubungkan masa lalu dan masa kini, sehingga ia tetap hidup dalam ingatan masyarakatnya. Cerita tentang hidup Siti Nurbaya masih hidup sampai sekarang, bersama lampu-lampu di sepanjang jembatan, jagung bakar yang dijajakan, juga banyak kegiatan yang dijadikan penghidupan.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: bumi dipijak di sinan langi dijunjung. Bumi melambangkan tampe kita bapijak, tampe mencari kehidupan. Sedangkan langi adalah lambang dari nilai-nilai luhua, segala aturan jo norma nan menaungi idui kita. Makna mendalam dari pepatah ko, majan kita untuk menghormati jo mematuhi tatanan sosial, serato kearifan lokal dimanapun kita barado. Kita indak boleh memasukkan langi kita surang dia teh bumi orang lain. Iko adalah pelajaran tentang adaptasi jo toleransi. Sarupo parantau Minangkabau nela sukses babawa di babagai balahan dunia. Parantau Minangkabau bakarya, badagang, tanpa kehilangan jati diri. Tapi tetap menghormati tata krama jo budaya satampe. Tahu bilo wakatu membawa tradisi luhur, serato bilo wakatunya menundukkan kapalo pada aturan di tampe manompa. Papatahko indak tantang kehilangan identitas. Iko adalah pelajaran kepandaian batahan hidui, serato toleransi, sehingga menjadi individu nan baetika.
1: Oh Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya nih, ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
2: Bukan global, Bang. Global.
1: Iya.
3: Rompat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
2: Saya keriting.
3: Saya hitam.
4: Saya sipit.
5: Saya muslim.
6: Saya Nasrani.
7: Saya Buddha.
8: Saya Hindu.
9: Saya Indonesia.
1: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
10: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
11: Perbedaan budaya.
12: Perbedaan bahasa.
10: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
1: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
10: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
1: Masihkah

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya kami panjatkan padamu, ya Allah, atas semua rahmat dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah ia

Ketika siang sudah berganti malam, engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

Pusat RRI Padang, telepon 0751-812-414, WhatsApp 0811-660-9240, Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat pagi Dun Sana Padangnya. Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz edisi hari Senin 8 Juni 2026. Selamat pagi Dun Sana Padangnya. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dun sanapadaga di mana sajo berado. Baka banyo di pagi kini kodu sanapadaga. Semoga dalam keadaan sehat sadualahnyo dan tentunya di ranah Minang pagi jo siang untuk edisi hari Senin 8 Juni 2026 bersama balik bersama Riri Antika akan mengawani dun sanapadaga beko sampai ke jam 2 balik waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita informasikan pulo tadi di waktu sholat subuh kita Allah masuk pada jam sampai lewat 55 menit waktu Indonesia Barat selamat melaksanakan ibadah sholat subuhnya untuk hari kini kau dun sana pandangnya semoga amal ibadah sholat subuh yang dilakukan hari kini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amin amin ya robbal alamin. Baik dun sana pandangnya untuk memulai pajemuan kita di pagi hari kau kita akan mendengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran Surah An-Nur ayat 2 balai sampai 9 balai yang dibacakan Qur'an Dezril Jo terjemahan Yudi Yudhistira. Sesudah itu ada ceramah subuh dari Ustaz Lukman S.A.G. 6 bajudulkan Ciri-ciri Orang Beriman. Dan setelah itu kita akan mendengarkan beberapa lagu-lagu religi serta informasi baik sampai ke jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta. Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu. Ingatlah, ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini, Maha Suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman. Dan Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Sesungguhnya, orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Propad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Pendengar ceramah subuh rahimakumullah, di mana saja berada. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah kita diberi sehat wal afiat. Bersalawat dan salam kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar ceramah subuh rahimakumullah, di mana saja berada. Pengajian kita pada subuh ini berjudul Ciri-ciri orang yang beriman. Kenapa ini perlu kita angkat sebuah judul? Karena orang yang beriman itu, orang yang percaya namanya beriman, atau orang yang mempunyai akidah, keyakinan. Nah, dia yakin. Nah, dia beriman katanya. Nah, percaya dan yakin. Apa tandanya orang yang beriman itu? Yang pertama, ciri-cirinya atau tandanya dalam surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 2. Allazina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang beriman itu tandanya adalah dia khusyuk dalam mengerjakan sholat. Ini tanda yang pertama. Kemudian apa itu khusyuk? Khusyuk itu secara bahasa konsentrasi, tidak ada pikiran kemana-mana, tidak ada pikiran kena yang lain. Padahal waktu kita sholat atau mulai takbir. Kadang-kadang inilah yang berpengaruh kepada orang yang beriman. Dia mulai takbir, takbir pertama, takbiratul ihram namanya, Allahu Akbar, dia sholat, pikirannya kemana-mana. Kadang anak kunci terkena dalam sholat itu, sedang takbir itu, sudah takbir itu. Ya, dia tetap membaca doa iftitah. Allahu Akbar, dia baca doa iftitah. Tetapi pikirannya ke yang lain. Kadang-kadang samba takana. Ini tidak kusuk namanya. Kadang-kadang anak takana. Ba anak wa kuala makan kualun. Ini yang teringat. Kadang-kadang tadi anak kunci tadi takana dalam solat. Basuo padahal anak kunci itu hilang. Basobo oyo situ letaknya. Berarti pemikiran kita sudah ke yang lain. Sedangkan kusuk itu artinya menghilangkan pikiran kita ke duniaan, ya, kepada kusuk kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa pengaruhnya, apa penyebabnya orang ini tidak kusuk? Kata Imam Al-Ghazali ada dua macam penyebab orang ini tidak kusuk. Yang pertama, hindari makan makanan yang haram. Dan yang kedua, hindari perkataan bohong atau berdusta. Di mana dalilnya surah Al-Maidah ayat 42. Sama'una lil kazibi ukulus suh. Kata Allah, kamu sering berdusta dan kamu sering memakan makanan yang haram. Kita sering berbohong, berdusta, baik terhadap teman ataupun kawan ataupun keluarga. Misalnya kita berjanji akan membayar utang tanggal 5 balik. Sampai tanggal 5 balik kita aneh-aneh saja nak dibayar utang. Ini sudah berbohong namanya. Seharusnya bagaimana orang yang beriman itu? Jawablah dengan insya Allah, kata Allah. Insya Allah yo, kalau ada ambo uang piti, ambo bayar. Tapi kalau alun ado waktu tanggal 5 balik itu, sabar lui sana. Ambo akan bayar, tetap bayar. Tapi ambo usahakan dulu. Itu namanya kita tidak berdusta. Kemudian memakan makanan yang haram. Mungkin cara mendapatinya, uang tepu-tepu, uang penggelapan. Dari kuitansi 3 juta. Kata pimpinan, buat saya 6 juta. Beli 3 juta, kau bagi-bagi. Hak orang lain kita makan. Ini namanya memakan makanan yang haram. Kita belikan ke beras, kita belikan ke sambal, kita belikan untuk belanja anak. Ini penyebab seseorang tidak khusyuk dalam solatnya. Yang kedua, walazinahum li furujihim hafizun. Jagalah, hai orang-orang yang beriman, jagalah, tutuplah auratmu. Juga disuruh kita menutup aurat. Aurat sudah jelaskan tadi di beberapa pengajian sebelumnya, bahwasanya kita menutup aurat nampak muka dan nampak telapak tangan. Baik dalam kehidupan sehari-hari maupun kita melakukan ibadah solat kepada Allah. Dalilnya surah An-Nur ayat 31 dan surah Al-Hujurat ayat 9. Mudah-mudahan kaum muslimin, kaum muslimat, hendaknya kita termasuk orang-orang yang tanda-tanda beriman kepada Allah, ya, Yang pertama, jagalah lidahmu dalam berkata. Yang kedua, khusyuk dalam solat. Dan yang ketiga, menjaga aurat dengan baik apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, memberi entibar pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Akan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang. Karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik, dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan, dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif. Sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga: ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam ketidakseriusan.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

0: yang menembus langit. Jika seorang hamba dikaruniai semangat yang besar, maka dia akan berjalan di atas jalan keutamaan dan akan menaiki tangga derajat yang tinggi. Dan itulah salah satu ciri Islam. Semangat adalah pusat penggerak yang membentuk kepribadian dan yang mengawasi organ-organ tubuh. Semangat merupakan bahan bakar jiwa dan kekuatan yang berkobar-kobar yang akan menggerakkan pemiliknya untuk melompat cukup tinggi dan memburu nilai-nilai kemuliaan. Semangat yang besar akan mendatangkan dengan izin Allah kebaikan yang tak terhingga. Karena dengan begitu, kamu bisa naik pada tangga kesempurnaan. Urat nadimu teraliri darah kesatria, dan kamu terdorong ke wilayah ilmu dan amal. Semua orang melihatmu berdiri di semua pintu kemuliaan, dan tanganmu selalu terulur untuk hal-hal yang penting. Kamu selalu terlibat dalam perburuan bersama mereka yang juga memburu nilai-nilai keutamaan. Tidak pernah puas dengan tingkatan yang rendah. Tidak pernah berhenti meski telah sampai batas, dan tidak pernah puas dengan yang sedikit.
1: Propad RRI Padang, Suara Budaya.

Pada suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela, dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabmu." Surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100.000 dirham. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham. Lalu

mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali. Lalu ia mengambil dari kantongnya 100.000 dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba.

0: Dalam ajaran Islam, bersedekah tidak harus dengan materi. Salah satu bentuk sedekah yang paling mudah adalah tersenyum. Senyum juga menjadi salah satu tanda rasa syukur. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu."
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Rabu Sekilas jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana padanya, Koordinator Observasi Data Geoinformasi BMKG Stasiun Minangkabau, Yuda Nugraha menjalankan. Selama bulan Mei 2026, curah hujan di Sumatera Barat masih berada pada kategori normal. Namun memasuki bulan Juni, jumlah curah hujan mulai berkurang. Jo diperkirakan tar menurun hingga beberapa bulan katibo. Pada bulan Juni iko, kecenderungan curah hujan berada pada kategori rendah. Jo akumulasi berkisar antara 50 hingga 100 mm per bulan. Kondisi serupa diperkirakan masih terjadi pada bulan Juli hingga September nan katibo. Meski demikian, masyarakat perlu memahami bahwasanya indak seluruh wilayah Sumatera Barat akan mengalami musim kemarau jo karakteristik nan samo.

0: Informasi selanjutnya di Nusa Padang, Wali Kota Padang Fadli Amran kepada RRI Padang mengatakan rekonstruksi total kawasan GOR Haji Agus Salim didanai pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum JO anggaran 340 miliar rupiah melalui skema tahun jamak selama 18 bulan. Kawasan tersebut akan menjadi kompleks olahraga modern dan terintegrasi JO ruang publik, pusat rekreasi, JO kawasan ekonomi masyarakat. Fadli juga mengatakan, Pemko Padang siap mengawal JO mendukung seluruh tahapan proyek, mulai dari fase persiapan, proses relokasi, hingga pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan. Ia menginformasikan pula, pengosongan JO penutupan total kawasan GOR Haji Agus Salim dijadwalkan mulai berlaku pada 15 Juni 2026.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Sana Padanga, selamat pagi Bali ya untuk Dun Sana Padanga. Dan kini kok sedang beraktivitas atau sedang di perjalanan ya, mungkin ala berangkat jam segiko karena durasi keberangkatan ya, perjalanan dari rumah ke kantor mungkin memakan cukup waktu, jadi jam segiko lah berangkat. Batati saja di sarapananya membawa kendaraannya. Dan tentunya di program Semangat Pagi di Senin pagi Kudun Sarapananya, baik kita akan berbagi informasi untuk Adun Sarapananya. Tapi sebelum kita akan berbagi informasi untuk Adun Sarapananya, kita akan kacil lagu Minang dari Rayola Jo Daniel Maestro, Cimburu Tandonya Sayang.

0: ada. Ku ada chat dari kurir, katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bagian lewat link ku dah. Aku dah hilang paket Iroh, balik ku dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iroh nak nyodo, hilang tas branded Iroh ibu ku. Iroh klik salah.
1: Iroh. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buwe awak panik. Stop dulu, ajaan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang piti Iroh dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Rendang merupakan masakan tradisional Minangkabau. Masakan daging bercita rasa pedas yang menggunakan campuran dari berbagai bumbu dan rempah-rempah ini diproses dalam waktu berjam-jam hingga kering dan berwarna hitam. Pada tahun 2011, rendang dinobatkan sebagai hidangan yang menduduki peringkat pertama daftar World's 50 Most Delicious Foods versi CNN International. Rendang memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Minang, Sumatera Barat, yaitu musyawarah dan mufakat yang berangkat dari empat bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang, yaitu dagiang atau daging sapi, merupakan lambang dari Ninyak Mama atau para pemimpin suku adat. Karambia atau kelapa, merupakan lambang cadiak pandai atau kaum intelektual. Lado atau cabe, merupakan lambang alim ulama yang pedas, tegas untuk mengajarkan syariat agama. Dan pemasak atau bumbu, merupakan lambang dari keseluruhan masyarakat Minangkabau.

0: Okay. Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya,

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana padanya. Bakarajo di Kantua dari pagi sampai sore itu memang cocok banget untuk sebagian orang ya, tetapi ndak sadolah Eko nyaman menjadi rutinitas nan samo satu hari dun sana padanya. Ada tipe orang nan justru merasa capek bosan kalau harus duduk lamo di satu tampe atau taike jam karajo nan terlalu kaku. Jadi suasana karajo nan menonton kadang itu membuat kreativitas jo semangat menjadi capek turun. Karena itu tuh sana padanya banyak orang mulai menjadi pekerjaan yang lebih fleksibel, dinamis, jo memberi kebebasan mengatur waktu surang. Dan menariknya lah, kini kok ada cukup banyak profesi yang memungkinkan seseorang bekerja tanpa harus selalu terjebak rutinitas kantoran tuh sana padanya. Jadi perkembangan teknologi jo dunia digital kok juo membuka peluang karajonan lebih luas dibanding dulu. Banyak pekerjaan itu bisa dilakukan di sana padanya di masa jo selama ada koneksi internet jo kemampuan dan mendukung. Nah, ada juga profesi yang memang menuntut untuk mobilitas tinggi sehingga karajonyo ko jarang berada di kantor dalam waktu lama. Jadi untuk disarapanan yang suka juga kebebasan, juga indah betah suasana formal satu hari, beberapa pekerjaan itu mungkin terasa lebih cocok untuk dijalani. Jadi ada beberapa profesi yang pas bana untuk disarapananan. Mungkin kurang betah di kantoran, juga ingin waktu kerja lebih fleksibel. Begitu kita akan berbagi informasinya dan sarapanannya seperti apa pekerjaannya. Begitu kita akan berbagi informasinya setelah cia lagu jo informasi bergikoh.

0: Kamu pasti sudah sangat akrab dengan QR Code. Munculnya teknologi QR merupakan sebuah pencapaian atas kinerja Masahiro Hara dan timnya menemukan solusi cepat dalam melakukan transaksi. Kode QR merupakan kepanjangan dari Quick Response dan ditemukan pada tahun 1994. Kode QR diklaim mampu menyimpan lebih banyak data dan dapat digunakan dengan cepat karena kode QR bisa membaca sistem dari atas ke bawah dan dari kanan ke kiri. Kode QR dikembangkan oleh Masahiro Hara di bawah perusahaan Jepang Denso Wave. Pada awalnya, kode QR ini digunakan untuk industri otomotif. Dulunya, kode QR ditujukan untuk melacak mobil dan suku cadang mobil selama proses manufaktur. Hingga saat ini, kode QR sudah digunakan secara luas, bukan hanya di industri otomotif saja. Dan bentuk kode QR pun disesuaikan dengan tujuan yang berbeda. Masahiro Hara sendiri tidak menyangka bahwa penemuannya ini bisa sukses seperti sekarang. Awal pembuatannya ditujukan hanya sebagai kebutuhan otomotif saja. Tetapi sekarang bisa digunakan oleh berbagai macam industri. Banyak manfaat kode QR yang bisa dirasakan saat ini, seperti dijadikan alat pembayaran cashless, media sosial, aplikasi handphone, dan masih banyak lagi. Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Perhelatan sepak bola terakbar, Piala Dunia kembali digelar. Berikut kita dengarkan Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Nagari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI yang berbahagia. Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ia adalah panggung dunia yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu semangat. Semangat juang, sportivitas dan persatuan. Sejak dahulu, RRI telah hadir sebagai sahabat masyarakat, menjadi sumber informasi yang terpercaya sekaligus hiburan yang menyejukkan. Di tengah arus perkembangan teknologi, RRI tetap setia menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negari, menghadirkan kabar dan kebahagiaan tanpa batas. Penyiaran Piala Dunia ini menjadi bukti bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan pengalaman kebersamaan. Dari lapau-lapau di kampung, rumah gadang, hingga perjalanan masyarakat di jalanan, suara siaran pertandingan ini menyatukan rasa, menghadirkan suasana stadion ke tengah kehidupan sehari-hari orang awak, menjadikan setiap warga tetap terhubung dengan peristiwa dunia. Managari memberikan apresiasi atas dedikasi RRI dalam menghadirkan siaran yang tidak

Siaran ini bukan hanya soal pertandingan, tetapi tentang menghadirkan pengalaman kolektif yang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Mari kita saksikan tim-tim hebat tim nasional yang bertanding

0: tim yang memang secara kualitas sudah mendunia. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat buat RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: akhirnya dapat duduk juga. Capek banget hari ini.
1: Permisi nak. Boleh bapak duduk di sini?
0: Maaf pak, penuh semua.
1: Oh, iya, iya. Gak apa-apa. Saya berdiri saja.
0: Ya pak, semoga cepat sampai ya pak.
2: Bayangkan kalau yang berdiri adalah orang tua kita sendiri.
0: Waduh, kalau itu bapakku. Pak, silakan duduk di sini aja. Saya berdiri aja ya pak.
1: Syukurlah, terima kasih nak.
2: Utamakan yang lebih membutuhkan. Kebaikan kecil berarti besar bagi mereka.
3: Ko 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Prompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sanak Padaga. Kita akan lanjut berbagi informasi seputaran kerajinan cocok untuk dan mungkin ingin bekerja di kantor di Sanak Padaga atau bebas yo ada freelance. Menjadi seorang freelance, Iko cocobana untuk orang dan suku kebebasan dalam bekerja. Dusara pernah bisa menentukan jam kerja seorang, kemudian bisa memilih proyek dan diinginkan, jobakan bekerja dari rumah atau di kafe favorit Dusara pandangnya. Jadi bidang freelance Iko juga sangat luas, mulai dari desain grafis, menulis, editing video, sampai penerjemah jo digital marketing Dusara Padangnya. Nah, Bakarajo itu memang memberi fleksibilitas yang tinggi yo, tetapi tetap Dusara Padangnya itu membutuhkan disiplin agar proyek itu capek selesai tapi wakatu. Dan menariknya lagi Dusara Padangnya, seorang freelance itu bisa Bakarajo untuk banyak klien sekaligus tanpa harus tarike satu kantor tertentu di Dusara Padangnya. Jadi buat orang nan capek bosan, jo rutinitas tetap, sistem bekerja seperti ko terasa lebih dinamis, jo menyenangkan. Selain itu, peluang freelance kini ko jo semakin gadang yuk, karena banyak bisnis mulai bekerja secara online di Dusara Padangnya. Kemudian ada pula konten kreator dan Sanak Padangnya. Profesi konten kreator itu menjadi salah satu pekerjaan fleksibel dan cukup diminati kini kau Sanak Padangnya. Sanak Padangnya bisa membuat sebuah konten sesuai jo minat, mulai dari traveling, kuliner, edukasi, games, sampai daily life. Jadi kerajo kau cocok bana untuk orang dan kreativitas, justru kau kebebasan dalam mengatur aktivitas sehari-hari. Jadi sebagai seorang konten kreator, Dusar Panain harus bekerja di kantor setiap waktu. Banyak aktivitas justru dilakukan di luar ruangan, saat traveling mungkin atau ketika mencari ide konten baru. Meski kita cari santai di Dusara Padangnya, pekerjaan itu tetap membutuhkan konsistensi jo kreativitas nan tinggi agar audiens itu taruh berkembang. Namun fleksibilitas wakatu jo kebebasan berekspresi membuat profesi itu terasa menarik buat banyak orang di Dusara Padangnya. Baik, Beko kita akan masih lanjut berbagi informasi balik di Dusara Padangnya. Dan Beko di jam 7 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kabar salingkan negara untuk hari kini ko. Tapi sebelum itu, kita kecil lagu Minang dari Sri Viola Burong Bundo.

Simuntu adalah tradisi yang berasal dari Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Tradisi ini mirip dengan Halloween dari Amerika Serikat, namun bedanya Simuntu menunjukkan kreativitas anak nagari Salinka dan Naumaninjau. Kehadiran Simuntu mengajarkan kepada anak-anak bahwa hantu itu tidak ada, dan yang ada hanya satu sosok yang didandani seburuk mungkin. Tradisi Simuntu biasanya dilangsungkan setelah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Seluruh tubuh Simuntu berpakaian daun kering seperti dari ijo atau ijuk, karisia atau daun pisang yang kering, dan juga daun kering lainnya. Muka Simuntu ditutupi topeng yang terbuat dari kertas kardus dan dilukis seseram mungkin. Dan ada juga yang menutupi kain wajah dengan sebo atau memakai penutup kepala. Simuntu diarak mendatangi rumah-rumah penduduk dengan diiringi 4-9 tambur dan tansa, serta sambil diiringi tarian jenaka. Ketika terdengar bunyi tambur yang mengiringi rombongan Simuntu, orang-orang berdiri di depan pintu rumah mereka seraya memegang uang receh ketika Simuntu menari-nari di halaman rumah mereka.

0: dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Usah takaji kok mandanga bunyi, malun badantang jo bunyi ganto. Lah balega kaba dinan rami, kaba salingka nagari maraluju.

Selamat pagi sana saudara, tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat kita sampaikan kabar Salingga Nagari Perang PRRI Padang untuk hari kini ke Senayan 8 Juni 2026 basamu Riri Antika.

0: Dun Sora Padang, Ketua Bundokan Duang Kota Padang Fauzia Zainin Kapado RRI di Padang mengatakan, siapa karajo samojo pemerintah daerah dalam mensukseskan berbagai program, terutama yang berkaitan jo pembantukan karakter generasi muda, takah program Smart Surau. Menurutnya program Smart Surau laya dari filosofi adai basandi syara basandi kitabullah dan menjadi landasan kehidupan masyarakat Minangkabau. Untuk mendukung program demokrasi, Bundokan Duang aktif melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah mulai dari tingke SD sampai SMP.
1: Bundokan Duang merupakan di sini mitra dari pemerintah Kota Padang. Terutama kita lihat dari itu Smart Surau. Di sini Smart Surau itu sesuai dengan nilai-nilai budaya adat Minangkabau. Jadi kita punya generasi muda di situ, terutama orang muda dan putih bungsu istilahnya, itu masih tetap ke masjid.
0: Fauzia menambahkan, selain melalui pendidikan formal, Bundokan Duang juga mendorong penguatan peran keluarga dalam menanamkan nilai-nilai adai jo budaya. Jadi antaranya melalui pemahaman sumbang duo bale. Sarana Padaga, pemerintah Kota Padang memastikan komitmen untuk mendukung penuh dipelokannya kawasan gelanggang olahraga atau GOR Haji Agus Salim. Wali Kota Padang Fadli Amra menjelaskan, renovasi total kawasan GOR Haji Agus Salim didanai pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Anggarannya mencapai Rp340 miliar melalui skema tahun jamak selama 8 balai bulan. Fadli mengatakan pula, Pemko Padang siap mengawal seluruh tahapan proyek, mulai dari fase persiapan, proses pembinaan urang menggale, sampai pelaksanaan pembangunan di lapangan.
2: Sehingga tentu kami akan full untuk mendorong realisasinya. Namun tentu secara teknis ini perlu kerapian strategi kita dan komunikasi yang lancar. Sehingga apapun langkah-langkah ke depan ini betul-betul sudah terencana dengan baik.
0: Fadli juga menambahkan pengosongan jo penutupan total kawasan GOR Haji Agus Salim dijadwalkan mulai berlaku pada 5 Juni 2026. Dinas Koperasi Jo UKM 100 Salpo PP Kota Padang ala diarahkan untuk mengawal proses pembinaan urang menggale. Orangko sementara wakatu dipindahkan di kawasan Pan